0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Bisa

Media Digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta keselamatan dalam talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Yang 102.9 MHz Blaze FM serasi dengan kru. Kita kembali untuk bersama dah pun jam yang ketiga. Ini pun 8.18 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz. Jadi selamat pagi buat semuanya. Kita harapkan urusan anda dipermudahkan selalu. Happy-happy selalulah hari ini kan. Dah kembali bekerja dah. Yang mana yang mungkin dia cuti panjang hari itu. Ya, rasa macam segan sikit lah kan hari ni. Itulah siapa suruh cuti panjang sangat. Jadi apapun kita doakan segala apa yang anda rancang untuk lakukan hari ni semuanya berjalan dengan lancar. Jadi terima kasih juga buat Mak Lang Mina dari Kaki Bukit. Katanya nak buat ucapan terima kasih buat semua saudara mara sahabat, jiran-jiran yang dah menjayakan Majlis Walimatul Urus pada 31 Mei yang lalu. Semoga buat anaknya dengan pilihan hati berkekalan hingga ke jannah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih buat Malam Mina sudi bersama pagi ni dalam ruangan WhatsApp Perlis FM. Jadi apa pun insyaAllah kita akan terus teman sampai pukul 10 lagi untuk ruangan hingga pagi ni. Sebelum kawan-kawan saya yang lain ambil alih untuk terus bersama dengan anda lah. Lagi pertemuan hari Rabu hari ini. Dah pun 3 Jun 2026. Kita harapkan bulan Jun ni bakal menjadi bulan yang lebih baiklah pada bulan yang lepas. Tutup buku lama, buka buku baru. Okay, jom kita nak teruskan hiburan kita di jam yang ketiga. Ruangan hingap pagi. Cuaca pun sedap ni. Dua kali dah, no? Boleh saya faham? Serasi dengan aku.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hello guys, sekarang ni ramai semua boleh belah secara dalam talian.
2: Tapi anda kena ingat, ada je setengah individu di luar sana tu yang cuba mengambil kesempatan dengan menipu anda.
1: Kaji dan selidik dulu sebelum membeli.
2: Jadilah pengguna yang bijak.
1: Pesanan khidmat masyarakat ni dibawakan oleh saya Ryan
2: dan saya Iqbal
1: di Perlis FM.
2: Serasi denganku.

0: Ish, awak ni pun tiba-tiba tak berkehok pelu. Ish lo, ni berhenti tiba-tiba. Cakap tak nanti orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, Bella, Hana try tekan. Tak tekan, mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa.
0: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
1: Tenang Bella, jangan panik. Tarik nafas dulu, kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Tenang. Tapi macam mana Ano, kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap berjam-jam Ano. Dah lah masa lapar, dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pingsan Ano.
1: Sat Bella, tenang Bella. Tapi betul juga Ano Bella, Ano pun lapar juga ni.
2: Jangan panik, kalau Ano panik, lagilah Ano catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang, tarik nafas, lepas.
3: Tarik nafas?
2: Pesanan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosa Faham.
4: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Tegak.
5: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan tuan.
6: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
7: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Ya, 102.9 MHz Plus FM serasi dengan ku. Dah pun 8.39 minit pagi dan anda masih lagi bertemankan saya di jam yang ketiga. Pertemuan kita hari Rabu, hari ini 3 Jun 2026. Jadi apapun, kita nak ingatkan buat semua berkenaan dengan penutupan UTC Perlis bersempena dengan hari kelepasan am bulan Jun ni, yang mana 17 Jun 2026 nanti semua agensi di UTC Perlis takkan beroperasi bersempena dengan awal Muharram. Jadi buat kawan-kawan, mungkin ada perkara yang perlu diselesaikan. Hari ini buka, esok buka, lusa buka, kecuali 17 Jun nanti, you know? Jadi boleh sampai-sampaikan juga buat kawan-kawan yang lain. Dan kalau boleh kita kongsikan sekarang ni pun, tengah duk renyai-renyai ni, belah-belah kangak ni. Jadi hati-hati selalu, yang mana yang tengah duk memandu tu, trek pun tengah duk licin kan. Kita harapkan anda selamat tiba ke destinasi, ke mana jua yang anda ingin tujukan. Jadi insyaAllah saya akan terus teman sampai pukul 10 pagi sagi. Yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan, boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Plus FM 0174541688. Jangan duk gali dah. Plus FM, serasi denganku.

0: Perlis FM.
1: Flasih dengan ku, dengar 18 jam sehari pun boleh.
0: Perlis FM.
1: Dengar sekali, pasti nak dengar lagi.
2: Aku jatuh cinta.
0: Perlis FM.
1: Dengar 102.9 sekarang.
0: Perlis FM.
1: Setia bersama Perlis.

0: Maaf kat saya, bos. Kerja saya tak siap semalam ni, bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah, bos. Banyak kerja ni, bos. Malam dah tengok kucing saya berak, bos. Minta maaf lah, bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?
3: Ustaz. Habak,
1: Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
1: Ini kita tanya pasal wuduk lagi, Ustaz ni. Ramai yang pakai cincin ni lah, Ustaz, kan? Tak kira lah batu besar kan, batu kecil je, kan? Jadi waktu dia ambil, dia nak ambil wuduk ni, Ustaz. Adakah wajib dia buka cincin dia tu dulu, Ustaz?
4: Okey, berkaitan orang yang mana dia wuduk sambil memakai cincin, adakah wajib dia buka ataupun tak? Untuk kalau dalam keadaan dia pakai cincin, dalam keadaan tersebut, dia cukuplah dia macam longgar-longgarkan sikit lah. Maksudnya dia longgarkan untuk bagi air masuk ke tempat tersebut. Wuduk dan tayamum berbeza. Kalau tayamum, para ulama menyebutkan wajib buka. Sebab tayamum dengan wuduk, dua sifat yang berbeza. Kalau wuduk, kita gerak-gerakkan cincin tu, air boleh masuk. Itu kalau wuduk. Ya. Tapi tayamum, macam mana nak kena, macam kita sebutkan, dia punya tanah tu, yang mana ada debu tu, sukar. Jadi untuk tayamum, wajib dia tanggalkan cincin dia. Tapi ada pun untuk wuduk, dia cukup digerak-gerakkan sahaja untuk bagi air masuk.
1: Asalkan air boleh
4: melalui. Ya, asalkan air kena kat tempat tu.
1: Ya, terima kasih, Ustaz. Terima kasih.

menuju ke penghujung jam yang ketiga bagi pertemuan kita hari ini. Jadi macam biasa, sehari pukul 9 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk kita nak ikuti berita utama 9 pagi. Dan pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan buat anda sepanjang pertemuan kita hari ini. Terus sampai pukul 12.30 malam sehari. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus dengarkan Polis FM maupun di 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Dan sehari jam yang seterusnya, saya akan kembali untuk terus teman anda untuk pertemuan kita hari ini. Ruangan Hingga Pagi. Terus layan, terus setia Polis FM, serasi denganku.

Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

101.9 MHz Blaze FM Serasi dengan ku. Kita kembali untuk bersama. Dah pun jam yang terakhir untuk ruangan Hingat Pagi. Lagi sejam lagi kita nak balik dah. Jadi apa pun, ni pun dah 9.15 pagi. Kita akan terus teman anda sampai pukul 12.30 malam. Dan insyaAllah lagi pukul 9.30 pagi kita akan bersama dengan rakan kita DJ Sazali untuk kita nak tanyakan perkembangan di lokasi di persidangan DUN hari ini. Dan insyaAllah kita akan kongsikan buat semualah yang mendengarkan Polis FM. Jadi terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang terus setia. Tak kira lah di mana jua anda berada. Mungkin ada yang tengah duduk berehat lagi waktu-waktu macam ni dengan keadaan cuaca yang ajak lena lah ni. Aha, ni kalau duduk kat rumah ni kan, rasanya yang mana cuti tu memang sambung tidur je lah. Jadi apapun, insyaAllah kita harapkan dipermudahkan segala urusan. Dan sebenarnya pun saya tak berseorangan ni. Sagi tengok lah kalau dia rasa dia mau untuk bersemang dengan kita, kita akan ajak lah dia bersemang dengan kita. Kita tengok Sagi macam mana. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang sudi bersama juga dalam ruangan WhatsApp. Tadi kita dah baca daripada Kak Wal, daripada Baman, daripada Mak Lamina. Dan terima kasih juga buat Abang Adli ni, katanya assalamualaikum, selamat bertugas. Kalau ada lagu daripada ekspedisi, katanya nak pasang, nak layan pagi-pagi ni. Jadi insyaAllah kita akan cuba selit-selitkan lah bagi pertemuan kita hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia di 102.9. Mana tahu sagi dah pasang lagu, kapa pula tak dengar kan.

0: Ceriakan pagi anda dengan Perlis FM di 102.9 MHz. Haa, tersasa habis dah pagi-pagi ni. Bukan apa sebab sejuk sangat dalam ni. Tengok kat luar tu pun nampak macam seronok je. Cocok kat luar tu kan, kalau ada kat rumah ni, ish, memang auto tidur dah ni kan. Jadi apa pun, kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang kita dah putarkan buat semua yang mendengarkan Perlis FM. Tak kiralah di mana jua anda berada. Dan pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Sebelum tu kita nak war-warkan juga, jangan lupa untuk terus bersama dalam ruangan social media Perlis FM, yang mana anda boleh terus ke Facebook, terus ke TikTok, terus ke Instagram. Banyak info yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Dan selain itu, anda juga boleh saksikanlah secara langsung. Contohnya macam program-program yang kita siarkan di live Facebook Perlis FM tu. Macam semalam bersama dengan Pak Su dan juga Tikah kan, untuk rentak irama Melayu asli. Lepas tu kita ada juga acah-acah nehi-nehi pilihan 80-90. Ada macam-macam lagi lah yang kita akan kongsikan bersama dengan anda dalam ruangan social media tu. Jadi kawan kita ni dia malu sikit lah nak bercakap. Dia suruh berapa kali dah ni, tapi dia segan, dia kata tak apa, jalan dulu, nanti dia follow belakang. Tapi tak tahulah bila dia nak follow tu. Jadi apapun, yang mana yang tengah bertugas tu, selamat memikul tanggungjawab telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Kita akan cuba untuk terus hiburkanlah dengan pilihan-pilihan lagu, dan juga mungkin ada lagu-lagu permintaan yang nak didengarkan. Kita akan cuba untuk selit-selitkan juga, kalau ada ruang lah. Kalau tak ada, tu minta maaf. No. Edo Galif, bagaimana dah? Kembali layan terus setiap Perlis FM, serasi denganku.
1: Jumpa cara.

0: Yang 102.9 MHz Plus FM serasi denganku. Baiklah semua yang mana yang setia mendengarkan sekarang ni, kita terus nak bersama dengan rakan setugas DJ Sazali di lokasi persidangan DUN hari ini. Jadi assalamualaikum DJ Sazali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa yang berada di konti Perlis FM, dan untuk pengetahuan pendengar-pendengar setia Perlis FM, bahawa kita sekarang ni sedang berada di Kompleks Sri Putra, iaitu untuk Majlis Istiadat Perbarisan Kawalan Kehormatan dan Perasmian Pembukaan Penggar Persidangan keempat Dewan Undangan Negeri Perlis yang ke-15 untuk hari ini 3 Jun 2026. Dan sebentar tadi telah pun kita bersama dengan keberangkatan tiba Duli Yang Terhormat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis dan Duli Yang Terhormat Mulia Tuanku Raja Puan Muda Perlis yang telah berkenan untuk berada di sini dan sekarang ini sedang bergambar bersama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perlis dan juga Yang Berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri Perlis. Dan kini majlis masih lagi menanti keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis yang dijangka keberangkatan tiba pada pukul 9.30 minit pagi. Dan untuk hari ini saudara, alhamdulillah syukur kita kehadirat Allah SWT kerana keadaan cuaca kita hari ini sangat cantik, tidak seperti waktu rehearsal kemarin yang agak mendung dan berhujan. Tapi hari ini cuaca matahari bersinar dengan cantik, tidak terlalu mendung dan tidak panas untuk hari ini. Dan semoga Majlis Istiadat Perbarisan Kawalan Kehormatan dan Perasmian Pembukaan Penggal Persidangan keempat Dewan Undangan Negeri Perlis kali ini akan berlangsung dengan jayanya. Dan kini semua ahli-ahli yang berhormat yang telah pun bersama di dataran Kompleks Sri Putra ini hanya menanti masa dan ketikanya untuk keberangkatan tiba Duli-Duli Tuanku ataupun Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis sebentar tadi. Dan sebentar lagi Duli Yang Terhormat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis dan Duli Yang Terhormat Mulia Tuanku Raja Puan Muda Perlis akan berada di tengah sana untuk sama-sama menanti keberangkatan tiba ini. Dan kita jangkakan hari ini cuaca akan cantik sehingga ke akhirnya nanti, dan semua telah pun bersedia untuk menanti masa dan ketikanya. Dan secara jurus selepas istiadat kawalan kehormatan ini, di mana Duli Yang Maha Mulia Duli-Duli Tuanku akan berkenan untuk berangkat terus ke tingkat tiga, iaitu untuk ke Dewan Undangan Negeri Perlis untuk perasmian Dewan Undangan Negeri Perlis. Untuk kali ini saudara, kita harapkan persidangan Dewan Undangan Negeri Perlis ini akan berlangsung dengan jayanya yang terus membawa hala tuju Negeri Perlis untuk masa akan datang. Dan sama-sama kita doakan bahawa Majlis Istiadat Perbarisan Kawalan Kehormatan dan Perasmian Pembukaan Penggal Persidangan keempat Dewan Undangan Negeri Perlis ini akan berlangsung dengan jayanya hingga akhir nanti. Seperti yang saya nyatakan tadi, buat masa ini segalanya berlangsung dengan cantik, dengan jayanya. Dan suasana di sini hari ini di Kompleks Sri Putra ini sangat-sangatlah cantik dengan pakaian-pakaian yang dikenakan oleh semua tetamu yang hadir di sini. Ada yang bertengkolok dan juga berlong suit hari ini. Semuanya serba cantik dan masing-masing dengan pakaian rasmi masing-masing untuk sama-sama menjayakan majlis pada hari ini. Dan kita nantikan nak sebentar lagi keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Di mana di sana nanti, di dalam sana nanti, kita akan bersama dengan DJ Bella untuk sama-sama kita ikuti titah ucapan perasmian oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis sebentar nanti. Baiklah saudara, maka dekat itu sampai di sini saja laporan ataupun coloring yang saya buat di dataran Kompleks Sri Putra ini. Dan kita akan berjumpa lagi selepas ini untuk bersama dengan DJ Bella di dalam Dewan Undangan Negeri Perlis. Hingga kita jumpa lagi, Syafiq. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih DJ Sazali yang berada di Kompleks Sri Putra untuk lapor berkenaan dengan persidangan Dewan Undangan Negeri Penggal keempat. Jadi kita harapkan segalanya berjalan dengan lancar dan insyaAllah semoga kawan-kawan kita yang berada kat sana pun dipermudahkanlah segala urusan. Terima kasih buat barisan-barisan DJ dan juga barisan-barisan penolong jurutera yang bersama di lokasi untuk nak menjayakan dan juga menyampaikan maklumat buat kita semua. Jadi buat anda semua, insyaAllah nanti perkongsian yang lebih terperinci kita akan ikuti bersama dengan DJ Bella. Dan pastikan anda terus setia di 102.9 MHz. Jangan duk kalih pi mana dah, terus layan, terus setia Perlis FM serasi denganku.

0: letakkan sampah di tempat yang sepatutnya. Jadikan kebersihan budaya kita. Pesanan ikhlas dari kami, Radio Malaysia Perlis FM.
1: Jangan duduk kali, nak?

Saya untuk terus bersama dengan anda 4 jam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama dan sudi mendengarkan Perlis FM di 102.9 MHz. Dan pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dan buat anda dengan kawan-kawan yang lain dalam ruangan hangat Lik Sagi, Hemoh-hemoh, lepas tu cerita orang Perlis 6.12. Jadi apapun, buat anda semua, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki selalu, dan juga happy-happy di samping yang tersayang. Jadi yang mana yang tengah bertugas tu pun selamat bertugas, yang mana yang tengah berehat pun selamat berehat, dan teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Dengan itu, mohon maaf sekiranya sepanjang 4 jam ni ada terkasar bahasa ke ataupun ada kekilafan lah daripada saya. Dan saya Syafiq Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah kita akan kembali bersama dalam ruangan cerita orang Perlis 6.12 hujung minggu nanti, okey? Jangan lupa kali pergi mana dah, terus layan, terus setia. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum dan bye-bye semua.

9.55 minit pagi kita di penghujung jam yang terakhir dan juga penghujung ruangan Hingat Pagi bagi pertemuan kita hari Rabu hari ini 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan apapun tugasan saya dah hampir selesai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita bersua kembali di pagi yang hangat lid. Walaupun sejuk pagi ni di bumi negeri Perlis, kita bersua kembali. Saya Atikah Nurdin, kembali teman anda untuk segmen 10 hingga 2 petang hangat lid edisi Rabu hari ini 3 Jun 2026 bersamaan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih untuk anda pendengar Perlis FM yang terus menjadikan Perlis FM sebagai pilihan anda yang dengarkan di 102.9 MHz, juga di RTM klik rtm.gov.my. Pelbagai perkongsian yang kita bawakan khas untuk anda untuk edisi Hangat Lit hari ini, yang mana kita akan bawakan untuk anda sekejap saja lagi untuk dengarkan lintas langsung dari Dewan Sidang DUN pada pagi ini. Kita nantikan bersama dengan rakan pelapun yang sudah pun bersiap sedia dekat sana sekarang ni. Kita ada DJ Bella dekat sana yang akan bersama dengan kita untuk kongsikan situasi di perkarangan Dewan Undangan Negeri Perlis untuk perasmian penggal persidangan keempat Dewan Undangan Negeri Perlis yang ke-15. Nantikan bersama segalanya untuk anda. Hangat Lit.

0: Cik Yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
1: Perlis FM, serasi denganku. Untuk anda yang sedang dengarkan kami sekarang ini, pasti di frekuensi 102.9 MHz. Dan seperti telah pun saya war-warkan untuk anda sebentar tadi, kita akan terus sahaja untuk dengarkan bersama dengan Lapu Terus, bersama dengan pelapor DJ Bella di Dewan Undangan Negeri Perlis untuk perasmian penggal persidangan keempat Dewan Undangan Negeri Perlis yang ke-15. Silakan.
2: Terima kasih rakan tugas Atika Nordin yang berada di Konti Perlis FM. Assalamualaikum, selamat pagi. Anda bersama dengan saya, Nabilah Abdul Hamid, untuk lintas langsung sempena perasmian pembukaan penggal persidangan keempat Dewan Undangan Negeri Perlis yang ke-15. Terima kasih kepada anda semua yang sudi dengarkan Perlis FM. Seawal jam 8 pagi tadi, anda telah bersama dengan rakan tugas Sazali Ahmad untuk gambaran awal, di mana pada pukul 9 pagi tadi, div-div jemputan dan juga tetamu telah pun mengambil tempat di dataran kompleks Seri Putra untuk majlis istiadat berbarisan kawalan kehormatan. Dan juga tepat jam 9.20 minit pagi tadi, ketibaan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perlis dan isteri, seterusnya Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perlis mengambil tabik hormat. Tepat jam 9.25 minit pagi tadi, saudara, keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia, Tuanku Raja Muda Perlis dan Duli Yang Teramat Mulia, Tuanku Raja Puan Muda Perlis. Seterusnya, Duli Yang Teramat Mulia, Tuanku Raja Muda Perlis mengambil tabik hormat. Seterusnya, saudara, tepat jam 9.30 minit pagi tadi, keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Raja Perempuan Perlis. Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Raja Perlis mengambil tabik hormat. Dan ketika ini, saudara, apa yang dapat saya gambarkan, ahli-ahli yang berhormat telah pun berada dalam Dewan Undangan Negeri ini. Dan kita masih lagi menantikan keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis untuk berangkat masuk ke dalam Dewan Undangan Negeri ini, yang sudah pastinya akan berkenan untuk merasmikan persidangan Dewan DUN bagi penggal keempat untuk kali ke-15. Dan pastinya, saudara, Perlis FM akan menyiarkan secara langsung titah ucapan perasmian oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Buat masa ini, saudara, apa yang dapat saya gambarkan kepada anda pendengar setia Perlis FM, di mana ahli-ahli yang berhormat sebahagiannya sudah pun berada dalam Dewan Undangan Negeri ini. Suasana dalam Dewan, apa yang saya dapat gambarkan kepada anda, di mana suasananya, perasaannya bercampur baur, iaitu masing-masing kelihatan serius dan juga tenang ketika menunggu majlis yang akan bermula bila-bila masa sahaja daripada sekarang. Di samping, ya, saudara, apa yang istimewanya untuk rakyat negeri Perlis, kita dapat mengikuti persidangan kali ini, iaitu penggal persidangan keempat Dewan Undangan Negeri Perlis yang ke-15. Pastinya banyak perkara-perkara tentang negeri Perlis yang akan diputuskan nanti, dan di sinilah tempatnya perlembagaan dibentangkan dan sebagainya untuk negeri Perlis. Baiklah, kita harapkan segalanya akan berjalan lancar sehingga ke akhir majlis nanti. Jadi untuk pendengar-pendengar Perlis FM, sekali lagi saya nak wawarkan kepada anda apa yang paling istimewa. Sebentar saja lagi kita akan siarkan warkah titah perasmian yang akan kita dengarkan bersama oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, yang pastinya akan perkenan untuk merasmikan persidangan Dewan Dun bagi penggal keempat untuk kali ke-15. Baiklah saudara, apa yang dapat saya gambarkan sekali lagi waktu ini, kita sedang memperdengarkan bacaan doa oleh Tuan Teknologis Muhammad Anwar bin Hamid. Beliau merupakan penolong setiausaha Dewan Dun. Dan sebentar lagi juga kita akan dengarkan sama-sama, ikuti langsung lagu rasmi Negeri Perlis yang kita akan sama-sama ikuti, yang akan dimainkan oleh pancaragam PDRM Kontijen Kedah yang diketuai oleh Inspektor Syed Muhammad Izzuddin bin Syed Salihuddin. Itu antara pembukaan untuk majlis perasmian pada waktu ini, iaitu perasmian pembukaan penggal persidangan keempat Dewan Undangan Negeri Perlis yang ke-15. Intipatinya saudara, waktu ini apa yang kita nak wawarkan kepada anda berkenaan dengan Dewan Undangan Negeri, iaitu singkatannya DUN, berfungsi sebagai badan perundangan tertinggi peringkat negeri di Malaysia, bertanggungjawab menggubal enactment, meluluskan belanjawan negeri dan menyemak dasar kerajaan negeri. DUN juga berperanan sebagai forum wakil rakyat untuk menyuarakan isu rakyat dan memastikan akaun awam negeri diurus dengan cekap. Itu dia sebesedikit berkaitan dengan fungsi utama DUN di Malaysia. Dan waktu ini juga kita masih lagi menantikan keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis berangkat masuk ke dalam Dewan DUN. Dan pastinya kita nak kongsikan sebesedikit berkaitan dengan 15 kawasan DUN Perlis, iaitu yang pertama Titi Tinggi. Kita juga ada daripada Berseri, Cuping, Mata Air, Santan, Bintung, Sena, Indra Kayangan, Kuala Perlis, Kayang, Pauh, Tambun Tulang, Gua Sanji, Simpang Empat dan Sanglang. Dan seperti mana yang telah pun Bella kongsikan tadi, fakta menarik, Perlis mempunyai hanya 15 adun sahaja, menjadikan DUN paling kecil di Malaysia untuk membentuk majoriti mudah. Sekurang-kurangnya 8 kerusi diperlukan. Baiklah, masih lagi waktu ini kita pendengarkan pembukaan sesi Dewan DUN pada waktu ini oleh YB speaker kita, yang masih lagi kita dengarkan suaranya waktu ini untuk anda. Baiklah, seperti yang kita janjikan daripada seawal jam 8 pagi tadi bersama rakan tugas DJ Sazali Ahmad tadi, kita nak kongsikan bersama dengan anda titah yang teristimewa untuk rakyat Negeri Perlis. Sama-sama kita ikuti, anda jangan lepaskan peluang kerana banyak intipati yang kita akan dapat dengarkan daripada warkah titah tersebut. Pastinya keutamaan rakyat kita akan dengarkan daripada titah tersebut, panduan dan pentadbiran yang adil daripada apa yang kita akan dengarkan sebentar nanti. Baik, untuk makluman saudara yang baru saja ikuti Perlis FM waktu ini, anda bersama dengan saya untuk lintas langsung perasmian pembukaan penggal persidangan keempat Dewan Undangan Negeri Perlis, di mana ianya yang ke-15. Ya, Perlis ialah badan perundangan negeri yang menggubal undang-undang untuk Negeri Perlis, iaitu Dewan Undangan Negeri, singkatannya DUN, dan ia merupakan DUN terkecil di Malaysia daripada segi bilangan kerusi. Ini antara beberapa fakta ringkas yang saya nak kongsikan, ianya ditubuhkan pada tahun 1959, mempunyai 15 kerusi DUN, iaitu ADUN, bersidang di Kompleks DUN Perlis di Kangar. Baik, ianya terdapat 15 kawasan DUN Perlis yang telah pun Bella kongsikan tadi. Baik saudara, seketika Bella nak kongsikan bersama dengan anda apa yang dapat kita gambarkan. Ahli-ahli Dewan, ahli-ahli yang berhormat telah pun berdiri bersedia untuk menantikan keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis untuk masuk ke Dewan, yang pastinya akan perkenan untuk merasmikan persidangan Dewan DUN bagi penggal keempat untuk kali ke-15. Baik, sebesar sedikit kita nak kongsikan bersama dengan anda. Dapat kita lihat juga di sini ahli-ahli yang berhormat, esko-esko Kerajaan Negeri Perlis dan juga ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Perlis yang kini sudah pun bersedia dalam Dewan dan hanya menantikan keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Dan yang bertanggungjawab di sini adalah Speaker Dewan Undangan Negeri Perlis, iaitu YB Speaker Tuan Perlis dah pun juga berada dalam Dewan. Dan itu semuanya telah lengkap untuk sama-sama kita nantikan suatu saat yang penting, iaitu warkah titah perasmian oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis sempena persidangan keempat Dewan Undangan Negeri Perlis yang ke-15. Dan selepas daripada ini, kita akan juga sama-sama nantikan lagu negeri, lagu rasmi Negeri Perlis yang akan kita pendengarkan untuk anda terus siarannya daripada 102.9 MHz hanya di Perlis FM serasi denganku. Baiklah, untuk gambaran awal tadi dah pun kita dengarkan tadi, iaitu Majlis Istiadat Perbarisan Kawalan Kehormatan yang telah pun selesai tadi kira-kira jam 10 pagi tadi. Baik. Sedikit berkenaan dengan fungsi utama DUN di Malaysia. Ianya termasuk dalam kuasa perundangan menggubal, membahaskan dan menguatkuasakan undang-undang negeri. Dikenali sebagai enactment. Dan juga termasuk dalam fungsi untuk meluluskan perbelanjaan kerajaan negeri dan memeriksa akaun awam. Juga termasuk menjadi platform untuk memeriksa, mengkritik dasar serta tindakan jabatan atau agensi kerajaan negeri. Juga ianya menjaga kedaulatan perlembagaan negeri dan juga hak rakyat. Dan seterusnya, fungsi utama DUN juga melantik ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan, EXCO lah terutama sekali, dan urus setia kepada persidangan. Kompleks DUN Negeri Perlis terletak di Kangar. Persidangan berlangsung di Dewan Persidangan dalam Kompleks DUN di Persiaran Wawasan Kangar. Raja Perlis ialah sebahagian daripada sistem DUN. Setiap pembukaan penggal persidangan biasanya dimulakan dengan titah diraja yang menjadi panduan kepada kerajaan negeri. Baik, itu berkenaan dengan DUN. Bagaimana pula berkenaan dengan ADUN? ADUN pula, setiap ADUN mewakili satu kawasan daripada titik tinggi di utara hingga Sanglang di pesisir pantai. Setiap ADUN membawa suara penduduk kawasan masing-masing ke dalam persidangan DUN. Baiklah, anda yang baru saja ikuti suara ini, saya Bella membawakan lintas langsung perasmian pembukaan penggal persidangan keempat Dewan Undangan Negeri Perlis yang ke-15 dari Kompleks Seri Putra, Kangar Perlis. Baiklah, waktu ini saudara masih lagi kita menantikannya, suatu saat yang istimewa, keberangkatan tiba, iaitu keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Sedikit lagi berkenaan dengan DUN, pastinya pendengar-pendengar Perlis FM waktu ini, rakyat negeri Perlis yang disayangi sedang mengikuti kita, sedang mengikuti Perlis FM berkaitan dengan fakta menarik DUN negeri kita, negeri yang disayangi, negeri Perlis. DUN paling kecil di Malaysia. Perlis hanya mempunyai 15 kerusi DUN, paling sedikit berbanding negeri lain. Itu yang paling istimewa sekali, bukan kata negeri saja yang kecil, comel. Malah Malaysia mempunyai kerusi DUN negeri yang paling kecil sekali. Memang cantik sekali kita negeri Perlis yang indah, cantik permai, dan masyarakatnya juga hemoi-hemoi belaka. Untuk membentuk kerajaan negeri hanya perlu memperoleh majoriti mudah sebanyak 8 kerusi saja, saudara. Baik, waktu ini juga fakta menarik berkenaan dengan DUN juga menggubal dan melulus undang-undang negeri. Jadi sebahagian daripada rakyat negeri Perlis, bukan kata sebahagianlah, mungkin keseluruhannya yang memahami konsep ini akan sentiasa mengambil cakna, ya, mengambil tahu perkembangan terkini berkaitan dengan DUN yang ada ni di negeri Perlis. Kita harapkan segalanya berjalan lancar, saudara, sehingga ke akhirnya. Jadi untuk pendengar-pendengar Perlis FM, terima kasih anda pilih kami sebagai pendengar, peneman anda di mana jua berada. Masih lagi Bella di sini untuk lintas langsung. Mungkin ada yang baru saja tune in ke 102.9 MHz untuk anda ikuti siaran langsung waktu ini, lintas langsung bersama dengan saya, perasmian pembukaan penggal persidangan keempat Dewan Undangan Negeri Perlis yang ke-15. Hari ini kita bawakan suatu suasana yang menarik dan pastinya perkara yang paling istimewa untuk rakyat negeri Perlis. Kita nak sama-sama ikuti titah ucapan perasmian penggal persidangan keempat Dewan Undangan Negeri Perlis yang ke-15 secara langsung dari Perlis FM oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Baiklah, sedikit berkenaan dengan sejarah untuk Dewan Undangan Negeri. Titik permulaan kita bermula tahun 1959 lagi. Pastinya pendengar-pendengar kita di yang ikuti Perlis FM waktu ini mungkin baru lahir pada tahun 1959. Mungkin juga anda telah pun melalui kehidupan 10 tahun tepat 1959 ini. Jadi ini titik permulaannya Perlis menerima undang-undang tubuh kerajaan Perlis yang bermula tahun 1959 yang menjadi perlembagaan negeri. Perlembagaan ini juga menetapkan struktur kerajaan negeri termasuk Raja Perlis dan juga Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri iaitu Esko dan Dewan Undangan Negeri. Manakala pilihan raya negeri pertama, Dun Perlis mula berfungsi sebagai badan perundangan negeri pada tahun 1959 juga, saudara. Selepas pilihan raya negeri pertama pasca kemerdekaan, kemudian ahli-ahli Dun dipilih oleh rakyat negeri Perlis untuk mewakili kawasan masing-masing. Ya, saudara. Apa yang kita kongsikan tadi berkenaan dengan peranan Dun, mungkin saudara, pendengar-pendengar setia Perlis FM, mungkinlah tak semua yang tahu ataupun ambil cakna berkenaan dengan peranan Dun. Dan hari ini alhamdulillah anda dapat ikuti bersama dengan saya terus langsung 102.9 MHz ini untuk ketahui peranan Dun. Dan inilah masanya untuk anda ambil tahu, ambil cakna berkenaan dengan peranan Dun. Yang mana yang paling istimewa sekali, mungkin ramai rakyat negeri Perlis yang akan sentiasa ikuti apa yang akan dibahaskan. Isu rakyat lah pastinya. Dan juga pembangunan negeri. Semua rakyat mahukan negeri yang maju, makmur, aman sentosa dan masyarakat yang hemoi-hemoi belaka. Ha, insya-Allah. Pastinya daripada itu kita perlukan kelulusan. Daripada kelulusan yang menggubal undang-undang negeri. Daripada itulah kita perlukan peruntukan kewangan kerajaan negeri yang baik, yang bagus. Dan juga daripada itu jugalah kita perlukan kerajaan negeri untuk menentukan bagaimana ianya dijalankan, bagaimana ianya dilancarkan, bagaimana ianya dilaksanakan. Baik, itu dia berkenaan dengan peranan Dun, saudara. Mungkin ada yang tertarik tadi saya sempat kongsikan ya, Dun yang terkecil di Malaysia iaitu Dun di negeri Perlis. Baik, itu fakta yang menarik sekali. Mungkin ada yang baru tahu pada hari ini. Alhamdulillah dapat juga anda ikuti kita terus langsung dari kompleks Seri Putra di mana saya sekarang berlintas langsung untuk perasmian pembukaan penggal persidangan keempat Dewan Undangan Negeri Perlis yang ke-15. Sejarah ringkas Dewan Undangan Negeri Perlis di mana ianya dilahirkan daripada perkembangan sistem pemerintahan moden selepas kemerdekaan tanah Melayu. Dan sebelum itu, saudara, pentadbiran negeri banyak bergantung kepada raja dan majlis mesyuarat negeri di mana titik permulaannya pada tahun 1959 ianya menerima undang-undang tubuh kerajaan negeri yang menjadi perlembagaan negeri. Baik. Juga kita nak maklumkan kepada anda perkongsian menarik istimewa juga. Walaupun Perlis merupakan negeri terkecil di Malaysia, Dewan Undangan Negeri Perlis yang juga memegang rekod sebagai Dun paling kecil di negara ini. Ha, kan? Hanya 15 kerusi, menariknya hanya 8 kerusi saja, ianya dapat membentuk suatu negeri, kerajaan negeri yang hebat, yang bagus, di mana rakyatnya dapat duduk dalam negeri yang selesa, yang aman, makmur dan sebagainya. Baiklah, waktu ini anda boleh ikuti, belum lagi, kita masih lagi di awal majlis ya. Kita masih lagi menantikan keberangkatan tiba dan pastinya sekarang seperti yang kita janjikan masanya telah pun tiba. Di mana Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis sudah pun berangkat untuk masuk ke dalam Dewan Undangan Negeri Perlis.

turut berangkat sama saudara, iaitu Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis dan juga Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis dan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Puan Muda Perlis. Sebentar lagi saja kita akan sama-sama ikuti Warkah Titah Perasmian Penggal Persidangan Keempat Dewan Undangan Negeri Perlis yang ke-15 oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Baiklah saudara, untuk gambaran terkini waktu ini saya nak kongsikan bersama dengan anda pendengar setia Perlis FM. Kini Duli-Duli Tuanku sedang bersemayam. Sama-sama kita ikuti lagu rasmi.

0: Baik, saudara. Sama-sama kita ikuti Warkah Titah Adiraja untuk perasmian pembukaan penggal persidangan keempat Dewan Undangan Negeri Perlis yang ke-15.
1: Tuan Raja Perlis akan bertitah.
0: Sama-sama kita ikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tuan Speaker Dewan Undangan Negeri, Yang Amat Berhormat Pemada Menteri Besar Perlis, ahli-ahli yang berhormat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, segala puji bagi Allah Tuhan mentadbir seluruh alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh ahli keluarga serta para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dan izinnya, beta berkesempatan untuk menyempurnakan perasmian penggal persidangan keempat Dewan Undangan Negeri Perlis yang ke-15 pada pagi yang berbahagia ini. Pertama sekali, beta ingin menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat sekalian atas komitmen dan dedikasi dalam melaksanakan tanggungjawab demi kesejahteraan rakyat serta kemajuan negeri Perlis ini. Sidang Dewan yang beta kasih sekalian, Kerajaan Negeri Perlis telah memperuntukkan sejumlah RM359.58 juta bagi belanjawan negeri tahun 2026, merangkumi perbelanjaan, mengurus dan pembangunan. Peruntukan ini mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memastikan pembangunan negeri terus dipacu secara seimbang, inklusif dan mapan, selaras dengan inspirasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM115.16 juta telah diperuntukkan sebagai peruntukan pembangunan sehingga April 2026. Sebanyak RM19.45 juta telah dibelanjakan. Beta berharap prestasi pembelanjaan dan pelaksanaan ini akan terus dipertingkatkan bagi mencapai tahap maksimum sebelum November 2026, selaras dengan carta perbuatan yang telah ditetapkan. Dalam hubungan ini, semua agensi dan jabatan perlu memberikan komitmen penuh dalam memastikan setiap projek pembangunan dilaksanakan dan disiapkan mengikut jadual pada tahun semasa demi manfaat bersama rakyat dan negeri ini. Namun demikian, dalam kesungguhan melaksanakan projek, beta ingin menegaskan supaya setiap pembelanjaan hendaklah dilaksanakan secara berhemah, tulus dan berintegriti. Serta memberi perlangan maksimum kepada rakyat. Beta berpandangan kemajuan yang sebenar bukan hanya diukur pada angka semata-mata, tetapi pada tahap kesejahteraan yang benar-benar dirasai oleh setiap lapisan masyarakat. Justru itu, setiap dasar dan inisiatif hendak dirangka dengan teliti, berfokus kepada peningkatan kualiti hidup rakyat secara menyeluruh, inklusif dan berterusan. Bagi memastikan kesejahteraan negeri ini terpelihara Beta berharap kerajaan negeri sentiasa mengekalkan hubungan yang baik dengan kerajaan persekutuan. Beta merakamkan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Menmanda Menteri Besar Polis atas komitmen dan usaha berterusan pentadbiran beliau dalam menjalankan hubungan yang baik, khususnya dalam aspek pembangunan serta pelbagai bentuk sokongan dan demi kepentingan rakyat negeri Perlis. Sebagai contoh, cadangan pembinaan galeri diraja yang telah sekian lama dirancangkan merupakan satu inisiatif yang amat signifikan dan pembangunannya dicadangkan akan dilaksanakan dengan peruntukan daripada Kementerian Pelancongan. Beta yakin dengan kerjasama yang baik dapat merealisasikan perancangan tersebut. Beta percaya galeri tersebut bukan sahaja sebagai tempat tarikan pelancong, malah mampu menjadi medium pemeliharaan sejarah dan warisan institusi diraja, selain berperanan sebagai wadah yang mendekatkan Raja Pemerintah Negeri Perlis dengan rakyat. Justru, beta berpendapat bahawa pendekatan sebegini amat baik dan wajar diteruskan demi kesejahteraan rakyat di negeri ini. Seiring dengan itu, beta juga ingin menekankan kepentingan usaha menjana pendapatan kepada negeri serta meneroka sumber asli baru yang lebih mampan dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran ekonomi yang semakin kompleks. Kerajaan negeri perlu berani memikirkan kaedah-kaedah inovatif yang bersesuaian dengan potensi tempatan, termasuklah memperkasa sektor-sektor bernilai tinggi, menarik pelaburan strategik serta memanfaatkan kelebihan geografi dan sumber sedia ada. Dalam hal ini, pendekatan yang diambil hendaklah berasaskan amalan terbaik yang hendak terbukti berjaya, sama ada di dalam negeri maupun di peringkat antarabangsa, dengan mengambil kira kesesuaian konteks negeri. Tempuan wajar diberikan kepada inisiatif yang berimpak tinggi dan mampu menjana pulangan jangka panjang, bukanlah program-program bersifat sementara dan yang kurang memberi nilai tambah kepada ekonomi negeri. Yang Berhormat Tuan Speaker, saya minta yang Doyen Tamat Muda Raja Muda Polis untuk teruskan baca ucapannya. Terima kasih.
0: Baik, saudara. Kini, Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis akan menyambung warkah titah diraja.
3: Dalam hubungan ini, beta ingin menzahirkan tahniah kepada Memanda Menteri Besar yang telah memperkenalkan inisiatif penubuhan Pelan Peneraju Perlis Progresif 2030 Peneraju baru-baru ini. Usaha ini dilihat sebagai satu langkah proaktif bagi menambah baik ekosistem pelaburan tempatan agar Perlis terus berdaya saing dan dikenali sebagai sebuah negeri yang mesra pelabur. Beta berharap pendekatan yang lebih cekap dan berpusat ini mampu meyakinkan lebih ramai pelabur untuk menanam modal sekaligus membuka pintu peluang ekonomi yang lebih meluas untuk dinikmati oleh seluruh lapisan rakyat. Justru beta menyeru agar semua pihak berganding bahu dan memberikan komitmen yang tidak berbelah bagi merealisasikan objektif penubuhan Peneraju. Sidang Dewan yang beta hormati sekalian, beta turut mengambil maklum akan perkembangan konflik peperangan yang sedang berlaku di Timur Tengah yang memberi kesan kepada kestabilan ekonomi global. Keadaan ini secara tidak langsung bakal memberi tekanan kepada kos sara hidup, termasuk kenaikan harga barangan dan perkhidmatan yang akan turut dirasai oleh rakyat di negara ini, termasuk di negeri Perlis. Terbaru, Kementerian Ekonomi dan beberapa tokoh penganalisis ekonomi menjangkakan negara kita akan merasai impak penuh konflik tersebut pada Jun dan Julai 2026. Justru, Beta menyeru agar seluruh rakyat mengamalkan sikap berjimat cermat, berbelanja secara berhemah serta mengutamakan keperluan berbanding kehendak. Beta berharap kerajaan negeri akan terus peka dan proaktif dalam rangka langkah-langkah bersesuaian bagi membantu meringankan beban rakyat serta memastikan kesejahteraan mereka sentiasa terpaksa.

jalinan hubungan yang akrab dengan Kerajaan Persekutuan. Vietnam yang membuat baik siri lawatan dan kunjungan hormat yang dilaksanakan oleh Memanda Menteri Besar ke atas pelbagai kementerian bagi mengeratkan kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan. Adalah menjadi harapan beta agar usaha murni ini terus diperkasa dan dipelihara demi memastikan agenda pembangunan negeri dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan. Sesungguhnya perbezaan fahaman politik tidak sewajarnya menjadi batasan atau penghalang kepada usaha ikhlas untuk membawa masuk pembangunan dan pelaburan ke negeri ini. Adalah menjadi tanggungjawab kolektif semua pihak untuk meletakkan kemaslahatan rakyat dan kemajuan negeri sebagai keutamaan yang tertinggi mengatasi segala kepentingan lain. Sidang Dewan yang beta hormati sekalian, di bawah Rolling Plan kelima Rancangan Malaysia ke-12, RP5 RMK12, Negeri Perlis telah menerima peruntukan sebanyak RM632.56 juta melibatkan 188 projek. Daripada jumlah itu, sebanyak RM474.1 juta telah dibelanjakan bersamaan 74.96% pada tahun lalu. Manakala bagi RP1 RMK13, Perlis telah menerima sebanyak RM661.70 juta dan prestasi belanja sehingga April 2026 adalah sebanyak RM87.46 juta dengan peratusan sebanyak 13.22% yang melibatkan pelaksanaan 354 projek. Dalam masa yang sama, setiap projek pembangunan perlu dipercepatkan pelaksanaannya agar manfaatnya dapat dinikmati oleh rakyat dalam tempoh yang munasabah. Beta turut menyeru agar semua jabatan dan agensi yang telah diluluskan peruntukan supaya mengambil langkah segera dalam melaksanakan projek serta memastikan perbelanjaan dapat disalurkan dengan cepat dan teratur. Langkah ini amat penting bagi merancakkan aktiviti ekonomi negeri, seterusnya membolehkan manfaat kitaran ekonomi dapat dirasai dengan lebih cepat oleh rakyat melalui peningkatan peluang pekerjaan, pendapatan serta aktiviti perniagaan tempatan. Kecekapan dalam pelaksanaan bukan sahaja meningkatkan keyakinan rakyat, malah memastikan sumber keuangan negeri dimanfaatkan secara optimum tanpa berlakunya pembaziran atau kelewatan yang tidak wajar. Beta juga berharap Kerajaan Persekutuan dapat mempertimbangkan permohonan Kadar Baru Cukai Tanah 2026 dengan sewajarnya bagi menyokong usaha pembangunan negeri Perlis serta memperkukuh kemajuan dan kesejahteraan rakyat negeri beta. Beta dimaklumkan bahawa cadangan tersebut tidak diluluskan oleh Majlis Tanah Negara MTN yang bersidang pada 2025 sebelum ini atas pertimbangan dasar termasuk keperluan penelitian lanjut terhadap impak kepada rakyat dan sektor tertentu. Kerajaan negeri telah mengambil pendekatan untuk memperhalusi semula pelaksanaan khususnya bagi semua kategori bagi tanah milik persekutuan. Sekiranya permohonan tersebut diluluskan, hasil cukai negeri dianggarkan mencapai RM81.35 juta bagi tahun 2027 berbanding hasil semasa yang berjumlah RM26.93 juta pada masa ini. Beta juga mengambil maklum bahawa pelaksanaan ini mungkin memberi kesan kepada sebahagian rakyat. Sehubungan itu, Kerajaan Negeri telah mencadangkan supaya diberikan rebat cukai tanah bagi tempoh selama 10 tahun yang akan dilaksanakan secara berperingkat mengikut tahun kewangan sebagai langkah membantu mengurangkan beban rakyat secara beransur-ansur. Segala inisiatif pembangunan yang dirancang akan terus dilaksanakan dengan penuh iltizam, keprihatinan dan semangat kebersamaan. Hanya melalui kerjasama erat antara pihak kerajaan, sektor swasta dan masyarakat, Perlis akan terus melangkah maju sebagai sebuah negeri yang sejahtera, inklusif dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran masa hadapan. Dalam masa yang sama, beta ingin mengingatkan bahawa kita tidak seharusnya terus terperangkap dengan stigma dan naratif lama yang melihat Perlis sebagai sebuah negeri kecil dengan keterbatasan tertentu. Sidang Dewan yang beta hormati sekalian, beta menyambut baik usaha berterusan Kerajaan Negeri
dalam menambah baik penyampaian perkhidmatan, terutamanya melibatkan pelaksanaan

0: Penggunaan pelbagai inisiatif serta bantuan yang telah dilaksanakan. Beta turut mengambil maklum dan menghargai pendekatan proaktif kerajaan negeri melalui inisiatif Perlis Mendengar Rintihan Rakyat. Langkah kepimpinan negeri turun padang ke setiap kawasan bagi menelusuri sendiri keluh kesah dan permasalahan rakyat secara terus adalah satu usaha murni yang amat dekat di hati beta. Ruang dialog terbuka ini membolehkan tindakan penyelesaian segera diambil oleh agensi berkaitan, sekaligus memastikan suara rakyat tidak hanya didengar tetapi turut disantuni dengan tindakan yang sewajarnya. Beta juga ingin menyeru rakyat beta untuk hadir ke setiap sesi program Perlis Mendengar Rintihan Rakyat untuk menyalurkan segala isu dan permasalahan yang dialami supaya ianya dapat segera diselesaikan. Di kesempatan ini, beta juga berbesar hati dengan pelbagai program dan inisiatif bantuan-bantuan yang telah dan sedang dilaksanakan. Inisiatif seperti ini wajar diteruskan kerana program kebajikan dan bantuan pada golongan yang memerlukan mencerminkan al-zizam berterusan kerajaan negeri dalam membacu kemakmuran negeri dan memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa terpelihara. Sehubungan itu, beta menyeru agar semua pihak termasuk ahli-ahli yang berhormat, pejabat awam dan seluruh lapisan masyarakat memberikan sokongan penuh terhadap pelaksanaan inisiatif-inisiatif ini agar dapat dilaksanakan dengan jayanya serta memberi impak yang maksimum kepada kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Beta turut merakamkan ucapan penghargaan kepada kerajaan negeri yang telah menyediakan bantuan khas kewangan Aidilfitri BKKA sebanyak RM1,500 kepada penjawat awam negeri Perlis. Sumbangan yang diberikan ini menunjukkan keprihatinan kerajaan negeri dalam menjaga kebajikan penjawat awam yang tanpa jemu berkhidmat menabur bakti dan jasa kepada rakyat dan negeri tercinta ini. Besarlah harapan beta agar sumbangan yang telah diberikan ini dapat menyuntik semangat dan seterusnya meningkatkan prestasi kerja dan memastikan kualiti penyampaian perkhidmatan awam berada pada tahap terbaik. Sidang Dewan yang dihormati, negeri Perlis telah diuji dengan kejadian banjir dan tanah runtuh yang memberi kesan kepada rakyat. Seramai 9,093 mangsa yang melibatkan 2,594 jumlah keluarga telah terlibat dan sebanyak 24 pusat penempatan sementara PPS telah dibuka bagi membantu rakyat yang terjejas ini. Beta amat bersimpati terhadap semua mangsa yang terlibat dan mendoakan agar mereka terus diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian ini. Beta merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua agensi kerajaan, pasukan keselamatan, badan bukan kerajaan serta para sukarelawan yang telah bertungkus lumus dalam membantu mangsa bencana. Peristiwa ini sebenarnya sewajarnya dijadikan iktibar untuk kita memperkukuh kesiapsiagaan serta mempertingkatkan langkah mitigasi secara menyeluruh termasuk penambahbaikan sistem saliran, pengurusan sungai dan pelan tindakan balas kecemasan. Kejadian ini menuntut kita untuk bertindak lebih proaktif dan bersepadu dalam memperkukuh daya tahan negeri menghadapi bencana pada masa hadapan. Sidang Dewan yang beta hormati sekalian, sebagaimana yang kita sedia maklum, tahun melawat Perlis yang sepatutnya berakhir pada tahun 2025 telah dilanjutkan kepada tahun 2026. Keputusan ini amat tepat mengambil kira tahun 2026 juga merupakan tahun melawat Malaysia. Pelbagai acara dan inisiatif telah diperkenalkan oleh kerajaan negeri seperti Perlis Agrofest 2026, Perlis International Marathon 2026 dan lain-lain lagi. Terkini melalui penganjuran Festival Rakyat 3.0 yang telah menarik kehadiran melebihi 100,000 pengunjung adalah sesuatu yang pada hemat beta wajar diberikan penghargaan. Beta juga perkenan dengan inisiatif kerajaan beta dalam membuka semula pintu sempadan Malaysia-Thailand di Kuala Perlis melalui pengoperasian kembali perkhidmatan feri penumpang dari Kuala Perlis ke Satun. Pembukaan semula sektor ini sekaligus melonjakkan sektor pelancongan dan ekonomi dua hala Perlis-Thailand. Justru, beta berharap pembukaan ini dapat disegerakan. Beta juga telah dimaklumkan dengan cadangan menjadikan pelabuhan Kuala Perlis sebagai pusat pendaratan ikan tuna Kuala Perlis. Mempunyai potensi besar memandangkan kedudukannya yang strategik dan kita dapat memanfaatkan sepenuhnya melalui jaringan infrastruktur pengangkutan rail. Dengan adanya kemudahan Perlis Inland Port, PIP, sebagai pemangkin, perkhidmatan kargo rail ini dapat menghubungkan kita dari selatan tanah air hingga ke Kunming, China. Seterusnya, ini dapat membuka dan menghubungkan Perlis dengan pasaran luar. Namun bagi merealisasikan hasrat ini, kerjasama erat antara kerajaan negeri, Jabatan Perikanan, Persatuan Pengusaha Tuna Malaysia, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM dan Persatuan Nelayan amatlah diperlukan. Sidang Dewan yang beta hormati sekalian. Sebelum mengakhiri titah, beta ingin menegaskan betapa pentingnya peranan ahli-ahli yang berhormat serta kerajaan negeri memikul amanah yang besar dalam rangka dan melaksanakan dasar-dasar yang benar-benar memberi manfaat kepada rakyat. Setiap perancangan dan keputusan hendaklah berteraskan kepentingan rakyat serta menjurus kepada pembangunan yang seimbang merangkumi aspek ekonomi, sosial dan kesejahteraan hidup secara menyeluruh. Pembangunan yang dilaksanakan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pertumbuhan ekonomi semata-mata, sebaliknya perlu memastikan setiap lapisan masyarakat turut menikmati hasil kemakmuran negeri secara adil dan saksama. Dalam masa yang sama, beta ingin mengingatkan bahawa kemajuan sebuah negeri bukan hanya bergantung kepada usaha kerajaan semata-mata, tetapi turut memerlukan kesungguhan dan iltizam rakyat. Rakyat perlu terus berusaha memperkukuh keupayaan ekonomi masing-masing di samping meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran agar mampu berdaya saing dalam persekitaran yang semakin mencabar. Beta menyeru agar seluruh rakyat tidak cepat berpuas hati dengan pencapaian yang sedia ada, sebaliknya sentiasa berusaha mencari ruang dan peluang untuk memperbaiki taraf hidup serta meningkatkan kualiti kehidupan ke arah yang lebih baik. Ahli-ahli yang berhormat juga diseru untuk memberikan kerjasama yang erat dan berterusan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dalam memastikan kelancaran pentadbiran serta keberkesanan pelaksanaan dasar-dasar kerajaan. Segala perbezaan pandangan dan pertelagahan perlu diselesaikan dengan penuh berhemah dan harmoni. Kestabilan politik merupakan satu kriteria yang sangat penting yang akan memberi kesan kepada keyakinan pelabur untuk melabur di negeri ini. Justru beta menyeru ahli-ahli yang berhormat sekalian mengenepikan ego masing-masing dan mengutamakan kepentingan rakyat dan negeri beta. Beta ingin mengingatkan ahli-ahli yang berhormat sekalian bahawa kerajaan ini adalah kerajaan beta. Justru beta berharap agar Memanda Menteri Besar diberikan ruang untuk terus memimpin sehingga ke akhir penggal Dewan Undangan Negeri yang ke-15 tanpa sebarang kacau ganggu yang akan merencatkan segala perancangan yang telah dirangka. Setiap ahli yang berhormat diingatkan untuk meletakkan kepentingan rakyat berbanding kepentingan peribadi. Sidang Dewan Undangan Negeri ini wajar dimanfaatkan sebagai platform terbaik untuk menjana idea-idea baru, bernas dan konstruktif ke arah memajukan negeri Perlis serta memperkukuh kesejahteraan rakyat secara berterusan dan bukannya sebagai medan bercakaran atau bertikam lidah. Berhujah dan berbahaslah dengan penuh kebijaksanaan tanpa terpengaruh dengan desakan emosi. Sentiasalah beringat bahawa generasi muda sedang memerhatikan setiap gelagat ahli-ahli yang berhormat sekalian. Sidang Dewan yang dihormati sekalian, mengakhiri titah, beta menyeru agar semua pihak terus berganding bahu memperkukuhkan perpaduan dan melaksanakan tanggungjawab dengan penuh amanah serta altizam demi kemajuan negeri Perlis. Beta berdoa semoga negeri Perlis dan seluruh rakyat jelata sentiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah SWT serta terus menikmati keamanan dan kemakmuran yang berkekalan, insyaAllah. Marilah kita bersama-sama melangkah ke depan dengan penuh keyakinan demi memastikan negeri Perlis terus makmur, berdaya tahan dan sejahtera untuk generasi masa hadapan. Yang Berhormat Speaker, Yang Berhormat Menteri Besar, ahli-ahli yang berhormat serta tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta dengan ini berkenan meresmikan pembukaan penggal persidangan keempat Dewan Undangan Negeri Perlis yang ke-15 pada hari yang bahagia ini. Selamat bersidang di Dewan yang mulia ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi saudara, telah pun kita sama-sama ikuti titah diraja, iaitu sempena perasmian pembukaan penggal persidangan keempat Dewan Undangan Negeri Perlis yang ke-15 oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan telah pun disambung oleh Duli Yang Teramat Mulia, Tuanku Raja Muda Perlis. Maka dengan itu, saudara, selesai sudahlah lintas langsung saya waktu ini. Dan sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, langsung dari Kompleks Sri Putra, sedikit perkembangan untuk anda semua selepas ini. Apa yang saya dapat kongsikan, YB Speaker akan membuat ucapan penangguhan, iaitu penangguhan persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Perlis Penggal keempat, Dewan Undangan Negeri Perlis yang ke-15, dan ianya akan bersambung persidangannya pada tarikh yang telah pun ditetapkan, iaitu pada tarikh 4 Jun sehingga 5 Jun 2026, dan tarikh tersebut juga telah pun mendapat perkenan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Baik, saudara, setakat itu sahaja pertemuan kita pada waktu ini. Lintas langsung daripada saya, langsung dari Kompleks Sri Putra Kanga Perlis, sempena dengan bersama rakan setugas tadi pada awal siaran Majlis Istiadat Pembarisan Kawalan Kehormatan, iaitu bersama dengan Sazali Ahmad, dan juga bersama dengan saya waktu ini untuk langsung lintas langsung perasmian pembukaan penggal persidangan keempat Dewan Undangan Negeri Perlis yang ke-15, iaitu bersama dengan saya, Nabilah Abdul Hamid. Saya juga bersama dengan penyelia waktu ini, Puan Nur Fahana binti Sidik, dan juga Puan Siti Mardiah binti Sulaiman, bersama rakan-rakan setugas saya waktu ini, penolong jurutera kita bersama dengan Muhammad Azhari bin Muhammad Nur dan juga Fatin Izzati binti Jelani. Setakat itu sahaja pertemuan kita pada hari ini. Dewan akan bersambung persidangannya esok dan juga lusa. Terus ikuti Perlis FM di mana jua anda berada, bersama semula rakan tugas di Konti, Atikah Nordin. Silakan Atikah.
2: Baik, demikian sebentar tadi telah pun selesai kita dengarkan lintas langsung bersama dengan pelapor Nabilah Abdul Hamid yang telah pun bersiaran di Dewan Undangan Negeri Perlis untuk perasmian penggal persidangan keempat Dewan Undangan Negeri Perlis yang ke-15, bersama dengan rakan-rakan yang juga turut bersama berada di sana, bersama dengan penyelia, rakan jutera, rakan pelapor untuk siaran di Perlis FM. Kita dah masuk jam yang kedua sekarang ini, 11.08 minit pagi. Terima kasih untuk anda kembali di segmen Hangat Lead 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Bertemu dengan saya, Atikah Nordin, terus menemani anda. Perlis FM.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland 4 pagi, Brazil lawan Mesir 6 pagi, Argentina lawan Honduras 7 pagi, Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway 3 pagi, Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik
1: 102.9.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Enak deh macam hanya liburan sepam serasi dengan ku. Jam yang kedua ini kita akan dengar kalau K-pop back to back untuk anda. Dan juga saya ada hebahan apa yang tengah hangat kita nak kongsikan untuk anda. Jangan lupa juga untuk ikuti kami secara live di digital platform Perlis FM, Facebook, TikTok, Instagram, Thread pun kita ada tau. Pastinya juga dekat TikTok Perlis FM 1029. Banyak lagi perkongsian untuk anda yang bakal saya kongsikan. Jangan lupa untuk WhatsApp kami 0174541688. Dengarkan Hani Suraya, Rasa Sayang. Hey, rasa sayang, sayang. Hey, angalin, Perlis FM.

di sekolah dah tiba. Selamat bercuti kawan-kawan. Luangkan masa dengan keluarga dan kawan-kawan. Walau bercuti, sentiasa jaga keselamatan diri. Dan jangan lupa buat ulang kaji. Saya Mukmin, ikon cilik dengan polis dari SK Oman. Pesanan ini dibawakan oleh Polis FM. Me too, me too, me too, me.

0: Terus stream muzik video Jomai Dengar Polis Sabah di multi-platform digital Polis Sabah. Hangatlah.
1: Apa yang tengah hangat?
0: Mestilah hangat.
1: Meledak.
0: Bom-bom meledak.
1: Meledak.
0: Isu yang tengah hangat. Hangat Lee Police FM, terusikan ku. Apa yang tengah hangat tu? Ha, ya, mungkin sedang memandu sekarang ini sambil dengarkan Police FM. Anda terus saja stream kami di 102.9 MHz, juga di RTM. Klik rtm.gov.my. Ya, apa yang tengah hangat? Kalau tadi ni dapat kita kongsikan secara langsung mengenai sidang Dun Negeri Perlis bersama dengan rakan pelapor kan. Kita juga nak kongsikan untuk anda yang tengah hangat sekarang ini, dikongsikan melalui berita RTM, amaran berita palsu. So, Kementerian Kewangan ingin menegaskan bahawa poster yang tular, ada poster yang tular ni, bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam SSPA adalah tidak benar dan bukan dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang sah. Jadi orang ramai dinasihatkan agar tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan. Serta sentiasa merujuk kepada saluran komunikasi yang rasmi Kementerian Kewangan bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan sahih. Ini ada ya yang disebarkan bayaran insentif awal batu marahlah pula kan kalau tak sahihnya. Jadi memang tak sahih lah. Kalau anda nak yang sahih yang betul, pastikan anda ikuti platform yang benar ya. Okey, dan hari ini juga merupakan hari basikal sedunia, 3 Jun 2026. Jadi kepada cyclist yang suka membonceng basikal anda tu, menunggang basikal anda tu, sebenarnya ada banyak fakta yang menarik jika anda suka kayuh basikal. Tengah kayuh kata. Tapi sebenarnya basikal ini juga ada slogan pada tahun ini, iaitu berbasikal untuk masa depan yang lebih hijau. Dan ada banyak lagi fakta menarik yang bakal saya kongsikan untuk anda. Dengarkan ini lagu Malas Segar kita, Sarima Ibrahim, Kini Kau Tiada. Yeah. Oh gitu. Terus dengan kata anda hangat ni. Polis FM, serasi dengan

0: Hai Gen Z, stres tu normal, tapi take a break. Tarik nafas, check kawan. Self-care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TV PSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Vibe Gen Z, pasti ada vibe.
1: Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z.
2: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak semosi, bang pun boleh. Jom WhatsApp pada 717-454-1688. Annyeong, Sarah Hey. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Suraba.

0: mana? Hang ada kerja tak pagi ni?
1: Tak ada kerja apa? Awak yang hang tanya.
0: Doklah, kalau hang tak ada kerja apa, aku ingat nak ajak hang teman aku pergi pekan sat. Saja jalan-jalan.
1: Apa hang kata? Saja jalan-jalan?
0: Ish, minta maaf lah Nani. Dalam keadaan cuaca panas lah ni. Ya, aku tak sanggup lah. Baik aku buka orang rumah. Lagi bagus. Eleh, hang ni macam tak besok pula. Mentah-mentah lah hang tu putih, takut hitam lah tu.
1: Bukan macam tu Nani. Tapi kita kena waspada lah ni. Takut kena strok haba.
2: Kini cuaca panas dan kering, ambil langkah-langkah penjagaan kesihatan. Lebihkan masa berada dalam rumah, setihatkan aktiviti luar. Pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pancaran haba terus ke badan. Tidak duduk dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Gunakan kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar, serta banyakkan minum air kosong. Pesanan ikhlas daripada Perdis FM.

0: Bersama dengan aku 11.50 minit pagi. Dah pun menghampiri ke pukul 12 tengah hari. Kejap, betul je. Jadi kita akan dengarkan ringkas 12 tengah hari menerusi Nasional FM dan akan kembali di jam yang berikutnya. Pada dia pendengar setia saya di ruangan
1: Turun Saji, Turun Saji,
0: di Turun Saji dan juga di
1: Seigak Kita Sihat Seigak.
0: Sega nak sihat sama-sama tak? Kejap lagi kita kongsikan bersama ya. Dan juga jangan lupa hari ini hari berbasikal sedunia. Kita nak kongsikan fakta yang menarik untuk anda. Nantikan bersama Hangat Lead Perlis Abang.
2: Kecemasan, boleh saya bantu?
3: Encik, ada motor accident lah dekat sini encik. Langgar gajah kot.
4: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
5: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
6: Gunakan dengan berhemat. 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain.

72% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: kami orang Perlis. Kami kalau nak pi beli ikan ke, sayur ke, kami tak pi pasar. Kami pi nak. Empo pi mana?
1: Pi sana, pi sini.
2: Empo tahu dah, orang Perlis duk panggil pasar pagi tu sebagai nat. Nat no, bukan kacang. Nat ni selalunya buka waktu pagi je. Ada yang buka hari-hari, ada yang mingguan. Macam-macam jual kat nat. Sayur ke, ikan ke, barang harian pun kadang-kadang ada dekat nat tu. Hampa kalau main Perlis, jangan heran mula dia berpindah. No.
3: Eh, Ra.
4: Eh, No.
5: Eh, No.
6: Eh, No.
2: Norat, anak Perlis.

Terus saja Police FM serasi denganku 12.22 minit tengah hari. Terima kasih yang kongsikan hidangan tengah hari hari ini. Cuaca cukup cantik. Apa pun yang mungkin sedang dengarkan di premis perniagaan anda, selamat menjamu selera sambil dengar Police FM ya. Yeah. Terima kasih Kak Bib, Awang Taman Semarang Jaya ni. Hari ini masak ringkas, mood tak ke laut. Sebab apa? Sebab berjaya juga hari ini masak sup siam tulang. Lepas tu dengan telur dadar dan sambal belacan. Sambal kicap pun tak dilupakan juga. Dan tak jumpa juga, tak lupa nak jemput DJ Atika untuk menjamu selera. Terima kasih atas ingatan terharu saya. Selamat menjamu selera kita ucapkan untuk anda ya. Apa jua hidangan di tengah hari ini, semoga perut anda pun kenyang. Macam bab kata pepatah, kenang gendut tali kecapi, kenyang perut, sukalah hati. Tak kita dengarkan seketika

0: Nak lariskan perniagaan anda? Ikuti tips ini. Sentiasa promosikan produk anda. Kongsikan setiap hari tanpa jemu kerana setiap hari mesti ada pelanggan baru yang ingin mengenali produk anda. Jangan pernah jemu untuk kongsikan tentang perniagaan anda. Kami tawarkan pelbagai pakej menarik mengikut citarasa pelanggan dan akan cuba untuk berikan yang terbaik demi memenuhi kehendak anda. Jadi, tunggu apa lagi? Iklankan produk anda di Perlis FM dengan segera. Hubungi di talian 04-970-8824.
1: Nak dengar Perlis FM kat mana-mana pun boleh lho ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream dia kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
2: Betul-betul percuma.
3: Hai hai hai Perlis FM. Pernah tak dengar disiplin 5 minit? Mudah saja. Sebelum kita buat kerja apa pun, selalunya waktu pagilah kan. Kita luangkan 5 minit tiap-tiap hari untuk 1. Baca Al-Quran. 2. Untuk senaman. Dan 3. Untuk buat catatan to-do list. Kerja apa nak buat hari ini? Aha, perkara ni penting sangat tak? Eloklah kita buat betul-betul. 5 minit aja. Taklah kita terkumpul gapah buat sesuatu urusan. Kang, dah keluar rumah, tertinggal itu, tertinggal inilah. Fikiran kita serabut, emosi kita tak stabil. Nanti jatuh sakit pula. Maklumlah, semua dah hilang fokus. Okey. Selamat mencuba disiplin 5 minit. Salam dari UAM, padu style semasa.

Skroyan tu, skroyan ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

Tikus Endang baru sahaja berlalu untuk anda. Masih lagi di ruangan hangat lit sekarang ini di 102.9 MHz, juga di RTM klik.rtm.gov.my. Untuk anda yang tengah dengar Perlis FM, kita dah masuk di ruangan yang berikutnya untuk kita dengarkan apakah tips yang saya nak kongsikan untuk anda hari ini di ruangan Sega. Anda boleh WhatsApp juga 017-454-1688. Sambil tu saya nak baca dulu kiriman pendengar-pendengar kita yang hantarkan di ruangan WhatsApp Konti 017-454-1688. Kita ada Cik Su. Assalamualaikum Atika. Waalaikumsalam. Hari ni menu Cik Su simple je. Sayur manis rebung, bayam, ikan glamour masam goreng, sambal belacan dengan ulam terung pipit. Sedapnya. Selamat menjamu selera. Terima kasih. Juga kita ada lagi dari Sungai Paya. Katanya hari ni akak masak sayur manis bayam campur kulat. Wah, sedapnya. Dengan buah kacang lendiak, dengan putih terung, ikan temenung goreng, ayam asam picit, ulam paya katok dengan pucuk kemangi. Jemput makan Atika. Terima kasih. Sedapnya hidangan tengah hari anda. Jadi selamat menjamu selera saya ucapkan. Mudah-mudahan anda menikmati juadah yang cukup menyelerakan dan anda pun sihat-sihat sahaja hendaknya. Ya. Okey. Dan saya juga nak kongsikan waktu penting bersama untuk anda. Tapi semuanya selepas ini. Terus dengarkan. Ini dia Faizal Tahir dan juga Ellie Mazlin. Dan juga Zikir Rana. Empat Dara. Pada sefam.

0: Saya Kak. Kembali bersama dengan anda, Atika Nurdin, untuk Rabu di Hangat Lit. Terima kasih untuk anda yang tengah dengarkan di 102.9 MHz juga di rtmglit.rtm.gov.my. Untuk anda, waktu penting bersama hari ini, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.19 tengah hari. Wow, ramainya dua hantar dekat Atika menu tengah hari ini. Terima kasih untuk akak-akak kita, Abang, Pak Long, Mak Long semuanya yang hantar hidangan tengah hari. Kita ada lagi, katanya hari ni masak lomak cili api, jantung pisang, cabai buah dengan cicah petai bakar. Masya Allah sedapnya. Terima kasih. Ada juga pendengar ni, nama tak dinyatakan, katanya Atika dah makan ke? Saya tak makan lagi. Terima kasih. Lepas ni pukul 2 saya makan. Ya, terima kasih. Juga kita ada lagi pendengar, katanya Atika hari ni akak masak kurma daging, kerabu perut dengan ayam asam dan ulam. Masya Allah sedapnya. Selamat menjamu selera. Selamat tengah hari yang pilih dengar Perlis FM sambil anda menikmati juadah yang cukup lazat tu. Sedap betul. Saya duduk baca-baca ni kan. Terima kasih yang kirimkan ya. Baik, saya nak kongsi untuk anda apa yang saya gak hal sangat hari ini ni. Untuk anda yang suka kayuh basikal, hari ini adalah hari basikal sedunia, jatuh pada 3 Jun, yang mana ada banyak fakta menarik kepada yang suka kayuh gerek ni. Orang paling panggil gerek tau. Jadi untuk anda yang suka kayuh gerek tu, kita nak kongsikan untuk anda. Ada banyak fakta menarik untuk anda yang suka kayuh gerek ni. Gerek ni ataupun basikal merupakan antara pengangkutan paling mesra alam di dunia. Berbasikal tidak menghasilkan pelepasan karbon dan membantu mengurangkan pencemaran udara. Aktiviti berbasikal dapat meningkatkan kesihatan jantung, paru-paru dan juga kecergasan fizikal. Wah, itu dia. Seronok kita bacakan. Untuk orang yang kayuh gerek selalu tu, selamatlah untuk anda. Kayuh gerek, kayuhlah dengan cermat juga. Ya, sebab apa? Sebab kadang-kadang ada juga isu yang melibatkan yang kayuh gerek ni kan. Ikutlah laluan yang yang dibenarkan kan. Tapi apapun, kita tetap kagum lah dengan orang yang kayuh gerek ni. Sebabnya bila kalau anda kayuh gerek ni, orang kata apa, jantung pun kuat, kaki pun kuat. Tak gitu. Kalau dekat Perlis ni, kat mana ya tempat nak kayuh gerek yang popular? Ada laluan popular yang saya dapat masih kongsikan untuk anda. Laluan popular dekat Perlis ialah Kuala Perlis ke arah Sanglang tu. Laluan popular menyusuri pesisir pantai dan perkampungan nelayan yang menawarkan pemandangan bendang serta laut. Seterusnya, ada juga duk kayuh ke area mana tu? Ada kawasan sekitar Kangar pun pakai duk kayuh, dan juga laluan di Timah Tasuh. Sebab apa? Laluan santai meliputi kawasan landai di sekitar Taman Sakura, Taman Eko Rimba hinggalah ke Empangan. Dan juga anda ada juga laluan yang anda boleh tengok untuk kayuh gerek ni. Ada satu aplikasi ni iaitu Bikemat Perlis. Anda boleh muat turun untuk anda tengok laluan-laluan untuk kayuh gerek ni. Ada tak yang suka kayuh gerek ni? Nak kongsikan dengan saya pun boleh juga. Kita dah pun nak masuk ke pukul 1 tengah hari dah pun. Kita akan dengarkan utama 1 tengah hari menerusi Nasional FM dan akan kembali di jam yang terakhir. Panduan bersama sekali lagi, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.19 tengah hari. Dan kembali bersama dengan Tika untuk jam yang terakhir, lagu-lagu di Ciwang Karat. Terus dengar Perlis FM.
1: Segak kita sihat, segak luar segak dalam.
2: Pernah ada ampun terlena dalam kereta, time engine tengah hidup dan aircon tengah pasang?
3: Takkan tak pernah, mestilah pernah. Dah penat kan? Tapi hampa kena tahu satu benda ni. Tidaklah kereta dengan engine hidup, bahaya. Boleh jadi punca keracunan karbon monoksida.
2: Karbon apa dia?
3: Karbon monoksida tu ataupun CO, gas beracun yang tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa. Kalau engine ataupun pad exhaust ada kebocoran sikit pun, dia tu boleh je masuk dalam kereta hampa tu.
4: Ya, sebab bila kita tidur, badan kita lagi sensitif. Tak sedar pun bila kita pening, migrain, sesak nafas, sampai otak pun tak cukup oksigen.
2: Maknanya, walaupun aircon tengah pasang, tetap bahaya lah kan?
3: Betul! Aircon tak jamin keselamatan. Sistem aircon tu still bersambung dengan enjin kereta. Kalau gas beracun tu berkumpul, dalam berapa minit je boleh pingsan.
4: CO ni dia saling killer. Sebab tu ramai kes orang bangun, orang tidur tak bangun. Dia pun tak sedar langsung.
2: Hei, ingatkan rehat set je. Rupanya nyawa pun boleh hilang tu.
3: Kalau mengantuk, hentikan kereta hampa tu kat tempat selamat. Keluar, ambil angin. Kalau nak tidur juga, matikan enjin, buka tingkap dan pastikan semua kawasan tu selamat.
4: Jangan ambil risiko. Keselamatan hampa lebih penting.
2: Ingatlah, keselamatan bukanlah pilihan tetapi tanggungjawab.
3: Pesanan keselamatan ini dibawakan oleh saya Ikram,
4: saya Hazim,
2: saya Awal
3: dari STEM Sirah SMK Syed Sirajuddin,
1: juara Junior Innovator 2020.

0: kecemasan. Boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: Mas 999. Gunakan dengan berhemat.
5: Di Perlis FM, kami memainkan lagu-lagu seperti ini.

pentasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Da'ul Islam. Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan satu tajuk, Redha Kunci Bahagia. Jika ditanya setiap orang, nak tak kehidupan yang bahagia? Pasti jawapannya ya. Setiap orang nak hidupnya tenang, damai dan tenteram. Tak ada seorang pun nak menderita. Ada yang anggap bahagia itu bila kita ada harta melimpah ruah, barang mewah, kuasa, pangkat, nama dan segalanya. Setiap orang, kacamata bahagia dia ni berbeza dan berubah-ubah. Kalau kita tanya orang sakit, sehat itulah bahagia. Tapi bila dia dah sehat nanti, dia akan cari bahagia dengan benda yang baru. Kita sangka bila dah ada semua, kita akan gembira. Tapi rupanya tenang yang kita cari, tak pun kita rasa. Jadi apa sebenarnya bahagia? Bahagia adalah satu bentuk fikiran dan perasaan yang ditandai dengan rasa cukup, puas dan didasari dengan rasa yakin terhadap segala ketentuan Allah. Mudah kata, kita rasa cukup sebesebinya dengan apa yang Allah rezekikan pada kita setelah kita berhempas pulas berusaha. Dan itu kita boleh capai dengan redha. Dalam Al-Quran, Allah sebut, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridainya. Allah memanggil hamba-hamba yang diridainya dengan panggilan jiwa yang tenang. Sedangkan kita tahu, saat sakaratul maut, saat roh ditarik adalah saat yang paling menyakitkan. Tapi inilah panggilan kasih sayang Allah. Allah seru hamba-hamba yang redha sepanjang hidupnya di bumi. Apa lawan redha, tuan-tuan dan puan-puan? Kufur. Sering kita bertanya kenapa? Kenapa Allah putuskan begini? Kenapa Allah nak begini? Kita kufur dengan takdir. Kita kufur dengan ketentuan Allah. Ya, bukan mudah nak tenang apabila berkali-kali kita diuji dalam kehidupan. Sebagai orang mempersoalkan di mana keadilan Allah. Tapi apa kesannya kalau kita redha di saat hadir pelbagai ujian? Hadirnya ketenangan, hadirnya kebahagiaan. Macam mana nak tenang kalau Allah uji kita bertimpa-timpa? Allah tak nampak ke kita dalam kesusahan? Allah tak nampak ke kita dalam kesakitan? Jawapannya, berbaik sangka. Bagaimana? Dengan kata-kata, mudah-mudahan semua ini adanya kebaikan. Allah tak akan pernah menzalimi. Allah tak pernah tak adil. Allah tak pernah tinggalkan hamba-hambanya. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah berfirman, Inna zanni abdi bi, aku selalu mengikuti sangkaan hambaku. Hadis Bukhari dan Muslim. Sangka baik dan yakin ini hadir dengan rasa percaya. Percaya Allah yang bertakbir segala urusan kita. Percaya Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Kalau alam semesta ini pun Allah atur dengan mudah, apatah lagi urusan kita sebagai manusia. Kita ingat datangnya nikmat, itu adalah ukuran Allah sayang. Bila Allah datangkan ujian, kita kata Allah benci kita, Allah tak sayang kita. Sedangkan di sisi Allah itu, ujian itulah yang mengangkat darjat. Dan nikmat yang terlalu banyak itulah yang dikatakan istidraj. Makin ditambah nikmat, makin jauh daripada Allah. Ingat, jangan mengukur bahagia kita dengan melihat kehidupan orang lain yang jauh lebih di atas status sosialnya. Tapi lihatlah mereka yang jauh lebih beriman daripada kita. Muasabah diri kita supaya tak lupa, akhirat adalah goal kita. Allah menjaga kita setiap masa. Janji Allah bukan macam janji manusia yang kerap lupa. Tinggal kita saja yang perlu percaya. Sekian saja perkongsian pada hari ini. Kita jumpa dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: 9.
1: Persiapan terakhir dengan ku, alhamdulillah saudara. Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.19 minit tengah hari. Dan kita dah pun masuk di ruangan yang terakhir hari ini untuk dengarkan lagu-lagu di Juang Karat. Anda boleh hantarkan kiriman anda di WhatsApp Konti ataupun komen sahaja di ruangan poster Facebook Perlis FM untuk pilihan lagu di Juang Karat. Terus dengarkan, kita ada Ella untuk ada pembuka Juang Karat Cinta Selambut Sutra. Perlis FM.

Kamikaze, lagu-lagu dijuang karat terus menemani anda walau di mana jua anda berada. Terima kasih yang masih kekal dengarkan Blaze FM walau di mana jua anda berada. Dan maka selesailah tugasan saya, Atika Nordin, segmen Hangat Lit 10 pagi 2 petang edisi Rabu 3 Jun 2026 bersamaan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan insyaAllah saya akan kembali teman anda 10 pagi 2 petang di hari yang berikutnya. Dan insyaAllah selepas ini terus mendengarkan di ruangan segmen Nahemoy Hemoy bertemakan di jilin teman anda 2 hingga

0: anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda. ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.
1: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

0: scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan dia pun tak ada lain lah, nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor hok hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula dia buat cakap hampa dah buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun depa mula bercakap tu depa kata dah depa ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya depa ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Belanjawan 2026 Malaysia Madani, belanjawan untuk rakyat.
3: Maka pada tahun depan kita tambah keupayaan badan penguasa ini, SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MyCC, melalui latihan perolehan aset dengan peruntukan. Kalau mereka dah berjaya mengumpulkan 15.5 bilion yang dahulunya terselerak di merata tempat, apa salah kita tambah 700 juta ringgit untuk mereka. JKDM akan perkenalkan sistem cukai digital dengan ciri keselamatan di peringkat bagi membendung pemalsuan serta menangani ketirisan di pintu masuk negara melalui Centralized Screening Complex CCTV. Ikhtiar e-invoice dilaksanakan secara menyeluruh mulai 2026, serta sistem taksi sendiri digital stamp bagi memupuk pematuhan cukai.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Eksplorasi Perlis.
2: Ayam didik merupakan gelaran kepada ayam yang dipelihara dan dimanja-manjakan. Demikian juga unsur tarian ini, iaitu tarian yang memperlihatkan kemanja-manjaan para penarinya. Tarian ini digandingkan dengan lagunya, iaitu ayam didik yang amat memikat hati dan mesra sekali didengar. Diiringi muzik asli dengan menggunakan alatan gong, gendang dan biola. Ayam didik merupakan sebuah tarian yang rancak dan menimbulkan kemesraan kepada para penari yang berpasang-pasangan. Ketika menari, puteri dan puteranya saling bergerak senda dan cuba memikat antara satu sama lain. Seperti tarian canggung, tarian ini juga sering berbalas-balas pantun. Pantun-pantunnya lebih memberatkan soal kasih sayang dan kemesraan. Tarian dan nyanyian ayam didik sebenarnya sering bersama dalam persembahan canggung, dipersembahkan ketika musim menuai padi atau di dalam majlis-majlis perkahwinan dan keramaian sebagai hiburan kepada para tetamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam hemoi-hemoi buat semua rakan-rakan pendengar yang mana masih lagi setia bertemankan Perlis FM waktu Loni di frekuensi 102.9 MHz mahupun di atas talian di RTM Click di www.rtmclick.rtm.gov.my. Dan kita harapkan anda semua terus kekal setia bersama kami di Perlis FM sampai tutup kedai nanti ni pukul 12 tengah malam tau. Terima kasih juga buat rakan setugas yang dah pun teman anda selama 4 jam dalam hangat Litsat tadi ni. Dan Lim pula lah yang akan terus ambil alih teman anda dalam hemoi-hemoi. Kita enjoy kapa memang sempoi sampai ke pukul 6 petang nanti. Terima kasih juga buat dua orang rakan jurutera kita yang bertugas di bilik MCR dan rakan-rakan di bahagian stesen pemancar yang sama-sama bertugas dalam memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Apapun, kita harapkan juga yang terbaik buat semua kawan-kawan kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Baiklah, saat lagi Lin ada perkongsian yang menarik buat anda, tapi sebelum tu kita nak layan dulu lagu ini dan kita akan kembali semula selepas ini. Terus dengar.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon

Ya, jangan duk kalih lagi ke mana-mana sebab Lin ada lagi perkongsian untuk anda di mana Jabatan Perhutanan Negeri Perlis dengan kerjasama Putra Trail Running Club akan menganjurkan acara Nakawan Rainforest Run Second Edition sempena penganjuran Nakawan Rainforest Festival 2026, iaitu acara larian bertemakan Malaysian Most Beautiful Traditional Dress yang dijadualkan pada 6 Jun 2026 yang jatuh pada hari Sabtu dan bertempat di Eco Rimba Park Eco Tourism Complex Bukit Air Perlis. Pendaftaran penyertaan sehingga 6 Jun 2026 dan banyak hadiah menarik menanti anda. Jadi kepada semua kawan-kawan yang mana berminat untuk menyertai acara Nakawan Rainforest Run Second Edition sempena Nakawan Rainforest Festival 2026, bolehlah mendaftar sehingga 6 Jun 2026. Okey, kita layan dulu lagu ini dan kita akan kembali dengan perkongsian seterusnya. Jangan pergi mana-mana, terus dengar.

0: PM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh. Jom WhatsApp pada 0174541688.

hampa akan rugi. Kut, sat lagi terlepas perkara yang menarik yang kita nak kongsikan untuk hampa semua. Baiklah kawan-kawan, ada juga tau yang kita dapat feedback daripada luar Negeri Perlis ni. Mereka berkongsilah dengan kita. Katanya, kalau sebut je Negeri Perlis, fikiran mereka duk terbayang dah. Sawah padi yang menghijau, makanan yang sedap-sedap, pot-pot viral untuk OOT ataupun OOTD itulah. Dan juga suasana kampung yang tenang di sini. Di sini pun jalan clear, mereka kata. Tapi sebenarnya, mereka tak tahu. Di Perlis ni, ada banyak lagi lokasi pelancongan alam semula jadi yang cukup menarik untuk hampa terokai. Antara dia, ada kompleks ekopelancongan Gua Kelam yang mana memang terkenal sangat dah dengan keunikan Gua Batu Kapur dan juga jambatan gantung dia. Bagi pencinta alam semula jadi, hampa boleh pergi terus ke kompleks ekopelancongan Taman Negeri Perlis Wang Kelian pula. Di situ hampa boleh menikmati hutan semula jadi yang kaya dengan flora dan juga fauna. Kalau tiba-tiba rasa teringin pula nak bawa ahli keluarga hampa berkeloh atau menikmati suasana hijau yang mendamaikan tu, jangan risau. Hampa boleh singgah ke kompleks Eko Pelancongan Sungai Batu Pahat. Di situ ada juga tarikan seperti Rimba Herba Perlis. Ada Bukit Ayak Resort juga kalau nak rehat. Dan ada juga Nakawan Glamping. Dan juga ada Taman Eko Rimba Bukit Ayak. Kalau nak cari pemandangan cantik untuk bergambar tu, Allah, mudah sangat kawan-kawan. Di sini memang pot clear Pak Hampa. Hampa boleh terus saja ke Viewpoint Wang Kelian. Dekat situ panorama memukau untuk semua pengunjung yang sampai ke Negeri Perlis. Dan kalau hampa nak jalan-jalan pula ke kampung-kampung yang cantik, ada. Hampa terus saja ke Kuala Perlis. Di situ ada kampung warna-warni. Hampa pun boleh naik jambatan warna-warni yang lebih dikenali dengan nama jambatan Tuanku Said Putra. Nampak tak? Banyak tempat yang ada di Negeri Perlis ni. Confirm hampa takkan balik saja kalau dah singgah ke Negeri Perlis. Jadi bersempena dengan tahun melawat Perlis 2024 hingga 2026 ni, jomlah kita pakat sambut dengan slogan Jom Pakat Mai Perlis ni, yang mana hampa boleh teroka dan menikmati juga keindahan alam di sini. Dan sambil-sambil tu, kita sokonglah industri pelancongan tempatan kita. Jadi banyak lagi yang Lee nak kongsikan dengan anda. Kita layan dulu lagu ni. Sat lagi kita akan sembang rambung lagi apa yang ada di Negeri Perlis. Jangan pergi mana-mana. Terus dengar, nah?

Baiklah, apa lagi yang menarik yang ada di Negeri Perlis ni, Lin? Nah, buat kawan-kawan yang memang meminati sukan ekstrim, jangan risau. Nah, semua ada juga di Negeri Perlis. Kalaulah ada yang kata Perlis ni tenang sangat lah. Sampai tak ada aktiviti lasak. Mereka silap. Dekat sini pun ada.

boleh berkayak, naik bot pusing tasik, keliling tasik. Yang nak masuk ke dalam terowong, tembus terowong pun ada. Kalau nak lagi yang lebih mendebarkan, pinball ada, pickleball pun ada lah di tinggi pelih ni. Pendek kata, kalau jantung hampa tu memang suka berdegup laju untuk aktiviti mencabar, hampa jangan risau. Pelih pun ada tempat dia tau. Jadi, bersempena dengan tahu melawat pelih ni, hampa mailah ke negeri kami. Rasai sendiri pengalaman outdoor yang mungkin hampa tak pernah sangka pun ada di negeri kecil kami. Alah getu cerita dia. Baiklah, kita layan dulu lagu ni. Saat lagi kita akan kembali semula dengan perkongsian yang lain pula. Nah, terus dengar. Boleh FM, serasi dengan kau.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk episod kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan sedikit. Hanya di TV OK.
4: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

wajah kesayangan hamba daripada Hil Amir baru saja menghiburkan petang kita. Dan waktu log ni pun dah membawa kita ke pukul 2.49 minit petang. Selamat petang. Kita ucapkan buat semua kawan-kawan di mana jua anda berada. Terutama sekali buat kawan-kawan kita yang dengarkan kita melalui atas talian di RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan di ruangan WhatsApp Konti yang masih lagi berhemoi-hemoi dengan kita. Ini kiriman daripada Kak Ani kita. Katanya, Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, selamat bertugas. Selamat petang juga. Terutama sekali untuk semualah rakan-rakan. Terima kasih untuk Kak Ani. Dan katanya, Kak Ani baru balik daripada bertugas beli barang dapur. Dia dah bertugas. Ayuh, no? Bolehlah lagu tu pun. Katanya, semoga Lin sihat-sihat selalu. InsyaAllah, amin. Ya Rabbal Alamin, ceria bahagia dan dipermudahkan juga dalam segala urusan hari ini dan hari-hari seterusnya. Amin. Terima kasih Kak Ani atas doa yang baik-baik. Katanya nak dengarkan lagu Kau Kasih Ku Sayang daripada Asyam Malik. InsyaAllah sekali lagi kalau sempat Kak Mas kita yang tersayang masukkan lagu tu di dalam playlist kita, kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Ya, terima kasih Halayan Poli FM saat ini. Ini pula kiriman daripada ada Wan Kuaidir, Wan Janggut katanya hadir hari ini. Terima kasih. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua katanya. Takut no tengok langit awan duk hitam. Tu dia. Kacau kali tu. Kan biasalah. Lo ni musim kan. Waktu dia nak mai dah hujan tu. Jadi kepada semualah kawan-kawan kita, hati-hatilah di mana pun anda berada. Terutama sekali buat kawan-kawan kita yang bertugas di lapangan. Kan. Kalau tidak sebelum ni duk kalut dengan cuaca panas, dia nak pergi jadi ke Strok Harbour pula. Law ni dia main dengan hujan. Bila main dengan hujan ni, dia mesti akan ada angin lah ataupun ribut yang mana boleh buat kita terbang ni lah kalau tak stabil tu. Kalau macam Lin ni mungkin terpahat di situ lah pasal besar kan. Dan apa pun Wan Kuaidir ucapkan hati-hati juga memandu untuk semua kawan-kawan. Law ni pun sambil duk menolong menonyoh lantai katanya sambil-sambil tu dengar Poli FM. Mantap kali tu. Katanya nak dengarkan lagu Hindi sedah. InsyaAllah sekejap lagi kalau tak dok di jam ni, sekejap lagi kita akan cuba tunaikan di jam yang seterusnya. Ya, terima kasih Wan Kuaidir hadir waktu lo ni. Terima kasih juga untuk Kak Ani. Ini pula kiriman daripada Aura 7. Terima kasih, selamat petang untuk Aura 7. Siapa lagi ini? Ini kiriman daripada Abang Latif kita. Hai Abang Latif, lama tak dengar cerita. Sihat ke? Kita harapkan semua kawan-kawan yang dengarkan saat ini pun sihat-sihat belaka. Baiklah, untuk pertemuan kita hari Rabu 3 Jun 2026 hari ini, Lin juga nak berkongsikan dengan anda yang mana pengoperasian Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis akan ditutup buat sementara waktu bagi hari kelepasan am untuk negeri Perlis pada 17 Jun 2026 yang jatuh pada hari Rabu kawan-kawan, iaitu awal Muharram. Makna kata UTC ditutup sepenuhnya. Jadi sekiranya anda mempunyai urusan yang nak dilakukan di UTC Perlis, anda boleh lakukanlah sebelum 17 Jun 2026 ataupun selepas daripada 17 Jun 2026. Secara tak langsung juga kita nak ucapkan selamat Hari Berbasikal Sedunia untuk semua kawan-kawan di manapun anda berada. Moga kita sihat-sihat selalu dan masih lagi boleh berbasikal kan, untuk bersama dengan rakan-rakan. Orang kata aktiviti riadah tu bagus juga kan, untuk mental kita, untuk fizikal kita, untuk kesihatan dalaman kita juga. Jadi jom kita nak dengar pula lagu ini dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Jangan pergi mana-mana, terus layan, terus dengar Polis FM.

Buk alih lagi ke mana-mana. Rugilah kalau hampa kalih, nah. Saat lagi pukul 3 petang, kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media untuk kita ikuti Ringkas 3 Petang menerusi National FM. Dan kemudian kita akan terbang ke patah balik mai semula bersama dengan Lin untuk jam yang seterusnya. Dan pastikan anda terus kekal di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 3 Petang. Seorang lelaki 37 tahun kerugian lebih RM478,000 selepas diperdaya sindiket pinjaman tidak wujud selama setahun. Ketua Polis Daerah Kulai, ACP Tan Seng Lee berkata, siasatan awal mendapati mangsa ingin membuat pinjaman RM500,000 selepas ditawarkan pinjaman wang oleh seorang wanita. Atas dorongan wanita terbabit, lelaki tersebut melakukan hingga 191 transaksi pembayaran ke sebuah akaun bank sejak 30 Jun 2025 hingga 16 Februari lalu. Mangsa hanya sedar ditipu oleh setelah bank memaklumkan tiada sebarang permohonan pinjaman diterima daripada mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiasaan kerana menipu. Lebih 2.2 juta kenderaan dijangka menggunakan rangkaian Lebuh Raya Plus dalam sehari sepanjang tempoh puncak bermula esok hingga Ahad. Kenyataan Plus Malaysia Berhad memaklumkan jumlah trafik itu dijangka meningkat selepas tamat tempoh cuti perayaan dan cuti persekolahan. Pengguna didasihatkan supaya merancang waktu perjalanan dengan mengikuti jadual MyPlus TTA yang boleh diakses menerusi aplikasi Plus. Daya tahan dan kekuatan stamina antara persediaan yang perlu dilakukan oleh mana-mana individu yang ingin melakukan aktiviti pendakian. Panduan utama itu berupaya memudahkan operasi menyelamat. Ketua Pasukan Akademi Bomber PBK1, Muhammad Fakrul Munir berkata, perkara pertama yang perlu dilakukan adalah bertenang sekiranya telah tersasar. Pilih laluan yang paling jelas kerana kebiasaannya ia merupakan laluan pendakian. Empat individu cedera selepas diserang seekor beruang hitam Asia di kawasan perniagaan dan perumahan di timur laut Jepun. Rakaman kamera keselamatan turut menunjukkan beruang itu mengejar seorang pekerja di pintu masuk sebuah kilang besi di Fukushima. Haiwan liar itu kemudian dikesan memasuki dua lagi bangunan kilang dan perumahan berdekatan sebelum mencederakan tiga warga emas berusia lingkungan 60 hingga 80 tahun. Berikutan itu, beberapa sekolah rendah dan menengah berhampiran ditutup sementara kerana beruang berkenaan dipercayai masih tersesat di kawasan kejadian. Sukan badminton terbuka Indonesia gandingan baharu bergu campuran Ho Pang Ron Lai Beijing akhirnya menamatkan kemarau kemenangan pada pusingan pertama. Mereka menewaskan wakil tuan rumah Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata 21-17-21-9 dalam tempoh 31 minit. Pang Ron Beijing dijadual menentang pasangan nombor 3 dunia dari Thailand pada pusingan kedua. Sekian berita yang disunting oleh Effendi Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
3: Belanjawan Malaysia Madani, belanjawan pertama di bawah rancangan Malaysia ke-13, 2026 hingga 2030.
4: Maka memanai subsidi pada pendapat kami adalah keistimewaan rakyat Malaysia. Dan bukan untuk warga asing. Bukan untuk syarikat besar. Kerajaan menyasarkan subsidi supaya dana awam sampai kepada rakyat. Kita tahu bahawa subsidi pengapungan ayam ini sebelum ini telah menyebabkan kita menelan kos RM1 bilion satu tahun. Tetapi pengapungan ini telah berjaya menjimatkan RM1 bilion dan harga ayam tetap terkawal. Telur kita dapat jimatkan RM1 bilion, sudah RM2 bilion. Penyiasan subsidi dan penstrukturan tarif elektrik secara purata menjimat RM6 bilion. 85% pengguna tidak dikenakan sebarang kenaikan tarif walaupun diwar-warkan seolah-olah rakyat tertekan. Tetapi yang nyata, mereka melihat sendiri tentang nikmat penurunan bil setelah penyasaran subsidi elektrik.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

Eh, jangan duk galih lagi di mana-mana. Lim masih lagi di sini teman anda daripada pukul 2 petang hingga ke pukul 6 petang. Alhamdulillah. Orang kata kita dah pun masuk di jam yang kedua dalam hemoi-hemoi. Kita enjoy kapal memang sempoi. Dan kita harapkan anda terus sempoi bersama dengan Perlis FM hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Sebab pukul 12.30 malam saat lagi ni baru kita tutup kedai lah kawan-kawan, kan. Sebenarnya kalau ikut kan, Lim bukan keseorangan di dalam konti ni. Ada teman. Tapi buat masalah ni, dia lebih memilih untuk menulis dulu ya kawan-kawan. Sama lah macam mana Lin dulu kan. Awal-awal yang masuk tu, kita lebih kepada buku dan juga pen. Sampai Abang Shah dulu ni biasa kata, hang ni guna apa buku-buku ni. Pengalaman dulu kan. Cara kita lagu tu lah. Tapi apapun, terima kasih juga buat kawan-kawan kita yang hantar mic ke ruangan WhatsApp konti ni. Ini kiriman daripada Mak Cak. Mantul sekali Mak Cak. Dia pula macam layok kita. Maklumlah kita duduk dalam konti ni, dia sejuk kan. Kalau tengok cuaca di luar pun duk kuih kelam. Tadi jadi apa pun kita harapkan semua elok-elok kan. Yang mana memandu, berhati-hatilah di jalan raya. Yang mana baru nak sidai baju, bubuhlah pengepik tu bagi orang kata apa, kemah sikit lah. Sagi bukan apa, ikut nyencuk. Nampak Bella dulu dia selalu sebut cuk. Ikutnya angin cuk lagi ni, baju tu terbang pergi mana hala. Dia adah kali tu. Okey. Ya, jadi orang kata apa, dengan keadaan cuaca tak menentu, saat panas, saat hujan ni kan, kita harapkan anda pun berada dalam keadaan yang bersedia. Terutama sekali kan, lor ni musim cuti sekolah. Kena pastikan jugalah anak-anak kita duduk di mana kan. Kalau ada yang jenis anak-anak keluar dengan kawan-kawan tu, pastikan juga keberadaan mereka. Sebab apa, kita tak maulah jadi yang bukan-bukan pada anak-anak kita, no? Lin pun beletiak makan masa apa tau. Tu beletiak pun yuk. Pasal kita pun ada anak-anak kan. Selagi sekolah tak buka tu, dia duk rasa macam nak jadi biru, hijau, kuning. Macam-macam. Tapi apa pun, kita nak baca dulu kiriman daripada Mak Chang kita. Katanya, salam Lin, selamat minum petang. Ambui, dia minum petang dah waktu lor ni, pukul 3 no? Alhamdulillah. Terima kasih Mak Chang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya nak minum kopi dengan cucuk jemput pisang. Syok lah no. Hujan-hujan ni, apa nak kata Mak Chang. Oi. Dan Mak Chang katanya nak minta lagu, lagu Kak Poh kita. Lagu Kenangan Indah Lin, lama tak dengar. InsyaAllah sekejap lagi kita akan cuba selitkan lagu Kenangan Indah tu untuk hiburan Mak Chang dan juga semua kawan-kawan yang mendengarkan Perlis FM saat ini. Ini pula kiriman daripada ibu daripada belakang Balai Polis Matayak. Katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ibu. Katanya, selamat petang juga untuk anak ibu dan semua rakan-rakan pendengar. Katanya, diharap semoga Lin pun sihat selalu, ceria di samping keluarga tersayang. InsyaAllah, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas doa yang baik-baik. Moga doa yang baik-baik juga kembali semula kepada ibu dan semua rakan-rakan yang mendengar dan mendoakan yang terbaik untuk kita semua ya. Katanya nak dengarkan lagu Salju di Danau Rindu. Boleh ibu sat lagi. Sat kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama. Bukan apa, ada lagi rakan-rakan kita macam Abang Latif tadi ni, dia minta lagu Roblox Hatiku. Siapa yang duk Roblox buat sekatan jalan pula? Ataupun sekatan hati dan perasaan Abang Latif ni, cuba kongsi dengan kita. Tengok, kita pun tanya, tengok nak tahu kan. Tapi yang mana hampa dah jumpa Roblox tu, berhenti tau, jangan duk lajar.

Pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Nora Sharifah hari ini menghiburkan petang kita. Waktu law ni pun dah membawa ke pukul 3.23 minit petang lah Aina.
1: Ya,
0: alhamdulillah. Akhirnya kedengaran jugalah suara itu di Radio Polis FM. Ketak apa kita bersembang.
1: Ketak lah, lama dah tak mesoh mulut ni.
0: Tu dia, dia dah kali tu. Okey, Aina nak tanya jugalah. Ya. Apa kenangan yang terindah yang Aina pernah lalui di dalam kehidupan?
1: Cakap pasal kenangan ni kan, Aina adalah dia kenangan indah. Tapi kita rangkum sekali dengan kenangan yang sedih juga.
0: Okey.
1: Yang mana Aina ni adalah juga peluang untuk dapat jaga tu Aina sebelum dia meninggalkan kami selama-lamanya.
0: Tu dia. Alhamdulillah lah, orang kata jarang juga tau sebenarnya yang berkesempatan diberi keizinan kesihatan yang orang kata apa memuaskan untuk kita menjaga orang kata insan-insan yang tersayang di samping kita. Ada setengah tu yang terpaksa berjauhan kan, depa kerja, ada yang duduk di lautan, dapat balik je ke darat dengar-dengar dah tak ada kan. Jadi untuk kita yang diberi peluang kan, diberi ruang untuk menjaga insan-insan yang tersayang ni, alhamdulillah satu rezeki juga tu. Dan kita harapkan juga moga arwah dicucuri rahmat, insyaallah. Amin. Itu adalah perkara yang orang kata apa sentiasa berlaku di dalam kehidupan kita lah, orang kata apa setiap hari kita akan kedengaran juga berita yang baik, berita yang kurang baik, dan semua tu nanti di suatu masa ke depan lah dia akan menjadi satu kenangan yang cukup-cukup indah.
1: Ya, setiap datang pasti akan pergi.
0: Betul. Sebab tu kita kata setiap yang mula tu kita kena terus mula. kan, kalau tidak tu tak mula-mula duk pegang pen dengan buku juga kan. Jadi orang kata sambil-sambil pegang tu sambil-sambil kita kena mula.
1: Semua benda ada proses dia, betul
0: kan? Betul. Mula tu kita mula sikit-sikit, pelan-pelan, kohok-kohok orang panggil. Kan, mungkin kita akan dapat yang seterusnya. Kalau kita tak pecahkan ruyung, mana kan kita dapat sagunya kan.
1: Betul.
0: Terus layan
1: Hemat-hemat
0: Kita enjoy.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Petang-petang menanam ubi, hidup subur di tepi tangga. Lamanya sungguh saya menyepi, merindui rima di setiap hari Selasa. Beli lada di kedai Cina, mari letak di atas batu. Salam tahniah untuk langsan tanah, senang baru dapat cucu menantu.
2: Jolok rambutan dengan gala, terserempak beruk, hati berdebar. Kalau kita selalu beralah, itulah tandanya orang yang sabar.
3: Hanya di Rima, rentak irama Melayu asli. Setiap Selasa 3.15 minit petang, Perlis FM, serasi denganku. #PantunBerseni, semua tertawan.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
4: Iya asunna, iya asunna.
5: Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Iya As-Sunnah ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang eksklusif di Perlis FM.

0: Maaf cakap Zaz, kan? Dunia ni, Aina, kalau kata kita tak berduit, maaf cakap. Pakai kau duduk kat rumah aje lah.
1: Betul.
0: Sebab apa? Zaman sekarang ni, zaman tak boleh duduk saja.
1: Yeah.
0: Dia zaman kena bekerja. Zaman kena ligat, orang kata. Sebab zaman lah ni ekonomi kita tak menentu.
1: Kan? Hidup ni keras, dek.
0: Hidup ni keras, dek. Jadi, untuk tak menjadi keras kita di rumah, ya. Keluarlah, ya, mencari sesuatu yang boleh kita lakukan setiap hari supaya kita tak sas. Kan? Macam tu, cerita dia. Dan kita nak baca lagi di ruangan WhatsApp Kunti. Ini kiriman daripada Kak Rasma saat kita. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Selamat petang untuk Lin dan juga Aina.
1: Ya, selamat petang. Hai, hai.
0: Tak tahulah Kak Rasma ni ingat ke lagi dok dengan Aina yang dulu ni lama pernah dah duduk di Boleh FM ni. Tapi dia di bahagian lain, ya.
1: Kita bidan terjun.
0: Tapi tak apa.
1: Kita cuba.
0: Kena. Hidup ni adalah satu proses pembelajaran.
1: Betul.
0: Kan? Setiap apa yang kita pergi, kita kena ada niat ataupun tunjang reason kita tu. Sebab apa kita lakukan itu. Maka dengan adanya reason yang cukup kuat, kita akan redah.
1: Ya,
0: nampak hidup wanita tu.
1: Okay. Hidup pun kita kena mencari ilmu. Kira-kira dalam bidang
0: betul?
1: Apapun.
0: Betul.
1: Kita kena berani untuk cuba perkara baru.
0: Bagus. Ya. Bagus adik-adik. Ya, bagus.
1: Bagus anak muda.
0: Bagus. Sebab apa? Itu yang kita mahu, kan. Kalau kita macam tak pecahkan ruyung, kita tak akan tahu di mana sagu dia.
1: Betul, kan.
0: Jadi kita kena redah dulu, kita kena belajar dulu. Mana ada lahir-lahir terus boleh berlari, kan. Mesti lahir-lahir dia kena mangkok dulu.
1: Semuanya ada proses.
0: Ada proses dia. Dan Kak Rasma katanya nak minta lagu Tiba-tiba Rindu daripada Sharifah Aini. Tiba-tiba kita pun jadi rindu dengan Kak Rasma saat. Sebab apa, tadi kita dah main dah lagu Sharifah Aini. Kenangan indah, kan. Jadi kita jarakkan sedikit. Saat lagi baru kita boleh mainkan semula lagu daripada penyanyi yang sama. Lagu tu cerita dia, adik Nun.
1: Kak Rasma, jangan risau nak.
0: Kita tetap akan main, kan. Lambat sikit je. Okey, ini kiriman daripada Kak Ani. Katanya terima kasih sebab siarkan lagu zaman Kak Ani moda-moda dulu ni. Katanya
1: sama-sama.
0: Dan terima kasih juga dia nak ucapkan untuk Kak Mas yang cantik molek tu. Katanya sebab tolong masukkan lagu tadi ni. Terima kasih untuk semualah. Dia kata Poly FM memang terbaik. Terima kasih Lin. Dia tanya kita. Kita pun jawab. Tahu dia kata Aina ni DJ baru ke? Hai Aina.
1: Masih dalam percubaan.
0: Masih dalam percubaan, insyaAllah. Moga dipermudahkan lah. Katanya juga salam perkenalan daripada Kak Ani. Terima kasih Kak Ani.
1: Salam perkenalan juga Kak Ani.
0: Ini pula kiriman daripada adik Zoo kita. Adik Zulaika kita ni. Katanya nak dengarkan lagu Seragam Hitam. Tapi kalau bila kita sebut tentang Seragam Hitam ni, apa yang Aina terbayangkan?
1: Kalau saya Seragam Hitam. Bila sebut pasal Seragam ni, saya terbayang
0: apa?
1: Mungkin uniform.
0: Uniform, okey. Tak kisah apa pun pandangan kita. Kita membaca apa yang tertulis dengan pandangan yang sama. Tetapi pandangan kita ataupun penilaian kita berbeza. Kan? Tapi tak kisah macam mana pun, hitam ke, biru ke,
1: putih ke,
0: kuning ke, sekalipun kita tetap Malaysia.
1: Okay.
0: Tiba-tiba Malaysia. Oi, hidup.
1: Jom layan.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: jangan macam mana tu.
1: Jangan mengelamun sangat.
0: Betul, jangan mengelamun. Hidup ni kalau mengelamun tak pergi ke mana lah. I know.
1: Yeah. Daripada mengelamun, apa kata?
0: Uh-huh.
1: Apa kata apa Kak Lin?
0: Apa kata apa? boleh apa?
1: Apa kata kita sustain? Hmm? Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Perlis FM Serasi denganku.
0: Ya, yeah. I know, okay, yeah. Tak masalah.
1: Okay.
0: Okey lah.
1: Ada keyakinan tu?
0: InsyaAllah. Nampak gayanya okey lah, no?
1: Okey.
0: Okey. Okay. Semua yang mana dengar, semua okey.

0: Bukan sertai kami sembang santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Click.
4: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
5: Hello guys, sekarang ni ramai semua boleh belah secara dalam talian.
6: Tapi anda kena ingat, ada je setengah individu di luar sana tu yang cuba mengambil kesempatan dengan menipu anda.
5: Kaji dan selidik dulu sebelum membeli.
6: Jadilah pengguna yang bijak.
5: Pesanan khidmat masyarakat ni dibawakan oleh saya Ryan.
6: Dan saya Iqbal.
5: Di Perlis FM.
6: Serasi denganku.

0: macam mana ni, Aina? Cuba cerita, Zat. Buat macam mana lagi tu boleh dengar? Elah, boleh FM kan? Benda mudah kan? Sebab apa? Semuanya ada. Ada hiburan. Kita juga ada sampaikan maklumat. Apa yang terjadi di dalam negeri Perlis ni. Kita juga ada orang kata apa? PSA-PSA kan? Orang kata untuk nasihat-nasihat dan pelbagai lagi. Dan kita pun, selain daripada ada rakan-rakan kita yang hantar mai dekat ruangan WhatsApp konti ni, kita pun ada saat lagi ni pukul 4.30 minit petang kita ada berita menerusi Perlis FM. Dan untuk solat fardu asar juga kita nak maklumkan terlebih dahulu, yang mana hari ni Aina akan masuk pada pukul 4.44 minit petang, manakala maghrib pula 7.32 minit malam dan isyak 8.48 minit malam untuk solat fardu asar saat gini 4.44 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan jugalah dengan pemakluman awal ni, dapatlah kawan-kawan kita semua yang tengah duk bekerja waktu law ni, yang tengah memandu, yang orang kata apa, duk di gedung. Di gedung tu bukan ni gedung, jadi orang ingat ni duk di kilang pula. Gedung ni duduk di hospital kan.
1: Jadi bolehlah atur masa untuk kita menunaikan kewajipan kita sebagai umat Islam.
0: InsyaAllah itu yang terbaik kan. Selagi mana kita menjaga semua tu, InsyaAllah semuanya akan baik-baik saja untuk mengiringi kita. Terima kasih Kak Razma Saad, katanya terima kasih Kapua berdua.
1: Sama-sama.
0: Janji dia pun terus dengar Poly FM serasi dengan ku.

0: Wah, cantik-cantiklah baju ni Mila. Berjenama pula tu dari luar negara. Ha, anak-anak saya mesti suka. Warna-warnanya ceria kan? Cuma tengok ni ha.
1: Betul.
0: Ha, baguslah kainnya ni. Tapi, tengoklah harganya. Ha, tengok harganya.
1: Memang Cik Mina, tapi rasanya baju-baju di kedai sebelah tu pun tak kurang hebatnya.
0: Ya ke?
1: Lebih murah, berkualiti. Ha, lagipun barangannya buatan Malaysia. Ha, saya selalu ke kedai tu Cik Mina. Ha, nak berjimat lah katakan.
0: Eloklah ya kita berjimat. Jomlah, jom, nah, jom, jom.
2: Sokonglah produk tempatan buatan Malaysia.
3: Dimanjur bersama 102.9 Peris FM.
4: Jangan duduk kali, nak?

sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya, Nur Azlinda Mak Rozali dalam Berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai berharap Menteri Besar Abu Bakar Hamzah dapat diberikan ruang untuk terus memimpin negeri Perlis sehingga penghujung penggal Dewan Undangan Negeri DUN ke-15 tanpa sebarang gangguan. Baginda turut menegaskan kestabilan politik adalah antara faktor penting yang mempengaruhi keyakinan pelabur untuk terus melabur di negeri Perlis. Dalam titah yang dibacakan oleh Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail, baginda turut menegaskan semua ahli Dewan Undangan Negeri perlu mengetepikan ego masing-masing serta mengutamakan kepentingan rakyat dan negeri demi memastikan kestabilan politik terus terpelihara. Demikian titah baginda pada perasmian penggal persidangan keempat DUN Perlis ke-15 di Kompleks Seri Putra. Tuanku Syed Sirajuddin turut mengingatkan kerajaan negeri supaya memastikan setiap projek pembangunan dilaksanakan secara berhemah, telus dan berintegriti agar manfaatnya dapat dirasai rakyat. Sistem pendidikan di negeri Perlis perlu terus dibangunkan dengan penuh kesungguhan dan komitmen yang setara dengan perkembangan arus perdana. Fokus agenda pendidikan negeri tidak lagi boleh terhad kepada penguasaan literasi asas semata-mata. Sebaliknya, tumpuan strategik perlu diperluaskan kepada pengukuhan institusi teknikal, politeknik dan universiti tempatan bagi melengkapkan rakyat Perlis dengan asas teori yang mantap serta keupayaan praktikal yang tinggi. Institusi pendidikan latihan teknikal dan vocational TVET serta universiti perlu diletakkan sebagai paksi utama bagi melahirkan modal insan yang kompeten, berdaya saing dan mempunyai mentaliti kelas pertama dalam segala tindakan. Demikian titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail ketika mengetuai program Maibs Peduli Anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis Maibs di sekitar Kampung Sempering. Penduduk di negeri ini kini mempunyai lebih banyak pilihan untuk mendapatkan barangan keperluan harian apabila Angkasa Mart membuka cawangan pertamanya. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, pembukaan cawangan baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha Angkasa memperkukuh rangkaian peruncitan koperasi di seluruh negara selain menyediakan akses lebih mudah kepada pengguna untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga berpatutan. Outlet yang terletak di Taman Pertiwi Indah menawarkan lebih 1,000 kategori produk yang merangkumi pelbagai barangan asas dan keperluan harian bagi memenuhi keperluan pengguna setempat. Pembukaan cawangan ini juga memberi peluang kepada koperasi dan usahawan tempatan memasarkan produk mereka melalui rangkaian peruncitan yang lebih luas. Setiap insan diuji dengan cara yang berbeza dan itulah yang dialami Muhammad Ikhwan Abdullah, murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Seberang Ramai. Dalam usia yang semakin muda, beliau memikul tanggungjawab besar menjaga neneknya yang terlantar akibat strok. Menurut Ketua UMNO Bahagian Kangar, Datuk Dr. Fatul Bari Mat Jahya, walaupun hidup dalam serba kekurangan, Ikhwan tetap cekal meneruskan persekolahan dan tidak pernah menjadikan kesusahan sebagai alasan untuk berputus asa. Tersentuh dengan kecekalan dan pengorbanan yang ditunjukkan, pihak UMNO Bahagian Kangar berkesempatan menghadiahkan sebuah basikal bagi memudahkan urusan beliau berulang-alik ke sekolah. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik, saudara. Hiduplah seperti lilin menerangi orang lain. Janganlah hidup seperti duri mencucuk diri dan menyakiti orang lain.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

0: Mak Berlin, selamat menunaikan amal ibadah. Pakat dengar dah, Berlin FM.
1: Muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Gaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Abdullah Abdul Razak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak ajar satu zikir. Masya Allah tabarakallah. Zikir ini tuan-tuan dan puan-puan, sesiapa yang membacanya, walaupun ia pendek, walaupun ia sangat-sangat mudah, kalau kita lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ringan diucapkan pada lisan namun berat pada timbangan, iaitu satu zikir yang telah diajar oleh baginda Rasulullah. Barang sesiapa yang membacanya, pahalanya sangat luar biasa. Baiknya Allah kepada kita tuan-tuan, Allah tahu kita sibuk, Allah tahu kita nak pergi kerja, Allah tahu banyak benda yang sedang kita buat. Kadang-kadang kita tak mampu nak berzikir dengan zikir yang panjang, maka Rasulullah ajarkan zikir yang sangat pendek, sangat ringan, tetapi besar kedudukannya di sisi Allah, iaitu dengan lafaz subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Bayangkan saya dah baca 3 kali dah, tak sampai pun seminit, betapa mudahnya, betapa ringannya. Tapi janji Allah, sesiapa yang membaca zikir ini, Allah akan memberikan pahala yang sangat berat. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita amalkan. Kita puji Allah. Kita kata Allah Maha Suci, kerana dengan zikir ini akan menyebabkan kita sangat dekat kepadanya. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang terbaik kepada kita dengan berzikir, dengan menyebut namanya. Jadi kita gunakan peluang ini sebaiknya. Allah tahu keadaan kita tuan-tuan. Ingat, seseorang yang makin banyak tanggungjawabnya, makin banyak masalahnya, makin banyak ujiannya, maka ulama menyatakan fasabbih bismi rabbikal azim, maka perbanyakkanlah bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Guru saya ketika mana saya bekerja tuan-tuan, dia banyak kali bagi tahu, engkau makin banyak tanggungjawab, makin besar kerja engkau, makin banyak perniagaan yang kau buat, maka makin banyaklah bibir engkau bertasbih kepada Allah. Kerana orang yang bertasbih kepada Allah, lidahnya, mulutnya, kalamnya dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, Allah tidak pernah akan sia-siakan kehidupannya. Allah tidak akan pernah sia-siakan apa yang sedang mereka lakukan. Allah tidak pernah sia-siakan dan mengecewakan orang yang hampir dengan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang. Kita beramal dengan tasbih tadi, dan ianya ditulis di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah tabarakallah. Dia bukan sesuatu benda yang direka oleh ulama, tapi ia benar-benar disandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi tuan-tuan, zikirnya subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Moga ia mendatangkan manfaat, dan setiap zikir kita Allah akan pandang dengan zikir yang sangat luar biasa, dan zikir ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah mudahkan segala urusan, Allah berikan kejayaan kepada kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul

0: di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: untuk kali lagi ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bertemankan Place FM serasi dengan ku. Okey, Aina, sat lagi ada apa, Aina?
1: Okey, sat lagi untuk jam keempat, jam terakhir kan?
0: Ya, betul. Okey,
1: kita ada Iyah Asuna.
0: Okey.
1: Okey, pukul 5 petang. Jadi, jangan ke mana-mana.
0: Jangan ke mana-mana sebab pukul 5 petang kita akan ikuti pula berita utama menerusi National FM. Lepas daripada tu kita akan terbang kona balik main semula. Baru terus kita akan ke orang kata apa, segmen Ihya As-Sunnah tadi ni. Dan pelbagai lagi lah yang kita akan kongsikan bersama dengan rakan-rakan kita dari semasa ke semasa. InsyaAllah, terima kasih juga untuk rakan-rakan yang hantar mai kat kita di ruangan WhatsApp Konti. Dan kita harapkan juga buat semua kawan-kawan kita terus setia mendengarkan Perlis FM serasi
1: dengan ke
0: adik pandailah.

operasi SAR Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Assalamualaikum. Selamat petang kita ucapkan buat semua kawan-kawan yang mana masih lagi terus menerus mendengarkan Pulis FM serasi denganku. Lin tak keseorangan hari ni. Ku ada yang heran. Sorok siapa tu Lin? Siapa pula yang berada di konti? Ini Aina kawan-kawan.
1: Aina. Selamat petang.
0: Kali ni memang banyak yang nama hampir sama. Hana.
1: Nana semua.
0: Bukan Hana, ini Aina. Hana dia lain sikit. Sorok dia lebih merdu sikit lah. Aina ni pula dia ni. Dia ciki-ciki boom.
1: Gen Z kan?
0: Gen Z sangat kan? Jadi dia agak halus lagi daripada Hana. Itu perbezaan mereka. Tapi nama mereka memang dekat-dekat sama lah. Kita pun kadang-kadang tu terkeliru juga. Tak katalah pada-pada orang kata apa, semua pendengar. Jadi mereka heran. Awak seorang Hana orang ni lain. Bukan Hana, ini Aina. Tapi Hana pun hari tu ni, dia orang biasa je kata jadi Hani. Daripada Hana jadi tukar jadi Hani. Jadi jangan heran lah kalau Aina lepas ni dia akan tukar jadi benda lain pula.
1: Jadi Aini?
0: Aini tak apa, tak kisahlah. Geno pun tak apa sebenarnya kan. Janji ianya adalah satu panggilan yang bersesuaian.
1: Ya,
0: nah, lagu tu serta dia. Baiklah, Aina. Lo ni pun dah membawa kita ke pukul 5.14 minit petang. Dan kita pun dah masuk di jam yang
1: keempat.
0: Ya, yang keempat dalam hemoh-hemoh kita enjoy Kapo dan Sempoi. Kapo dan Sempoi. Kapo
1: memang.
0: Memang
1: Sempoi.
0: Betul. Ya, nampak tak lagu tu lah. Jadi ada apa pula Aina untuk jam yang keempat ni?
1: Okey, untuk jam yang terakhir ni, apa kita nak melengahkan masa lagi?
0: Okey, pandai. Masa no. Kita lengahkan ni.
1: Dah naik share lah.
0: Okey.
1: Jom kita sama-sama ikuti Ihya As-Sunnah untuk edisi hari ini, okey?
0: Jom kita sama-sama layan.
1: Okey. Sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengutarakan satu isu tentang musuh yang senyap yang boleh merosakkan masa depan anak-anak muda, khususnya para pelajar di peringkat sekolah ataupun IPT. Itulah yang dimaksudkan tentang dadah, pil khayal, ganja, vape, ketum dan seumpamanya. Bermula dengan sekadar ingin try dan cuba-cuba, akhirnya akan merosak binasakan masa depan akademik, akhlak dan juga meruntuhkan institusi kekeluargaan, bahkan masa depan di dunia dan akhirat pun akan dalam keadaan yang akan gelap masa depannya. Itu yang kita ingin utarakan. Dalam konteks program Ihya Sunnah Baginda Nabi Muhammad SAW, kita cuba pada petang ini mengemukakan terlebih dahulu ayat suci Al-Quran Karim, kemudian syarahannya daripada hadis-hadis Baginda Nabi Muhammad SAW. Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 195, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukah. Janganlah engkau jebakkan dan campakkan diri kalian dalam lembah kebinasaan. Ayat ini menjelaskan tentang kata kuncinya tahlukah. Tahlukah ini ialah binasa. Akal yang binasa, badan dan kesihatan binasa, masa depan pun boleh jadi binasa. Justru maqasid Islam ialah menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan juga harta. Dadah merosakkan semua itu. Merosakkan agama, nyawa, akal, keturunan, harta benda lah. Dengan sebab itulah, sesuatu yang boleh merosakkan agama dan merosakkan akal manusia, itu dikira sebagai sesuatu yang diharamkan. Baginda Nabi Muhammad SAW ada menyebutkan dalam hadisnya, iaitu kullu muskirin amun. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maksudnya apa tuan-tuan? Iaitu setiap yang memabukkan, mengkhayalkan, merosak akal itu ialah haram. Hadis yang sahih ini riwayat Bukhari dan Imam Muslim. menjelaskan bahawa sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, bukan sekadar arak diharamkan, tetapi semua benda-benda yang boleh mengkhayalkan ketum ke, pil kuda ke, ekstasi ke, yang boleh memabukkan dan merosakkan akal. Kadang-kadang sekarang pun ada pula vape-vape yang mushroom dan seumpamanya, ambil ganja ke, syabu dan seumpamanya, benda inilah yang boleh melemahkan dan sampai merosakkan akal. Hadis Nabi yang lain juga, kalau kita melihat daripada riwayat Imam Abu Daud pula, yang walaupun hadis ini hasan, menyebutkan naha Rasulullah SAW an kulli muskirin wa muftirin. Rasulullah melarang setiap umatnya daripada mengambil benda yang memabukkan dan melemahkan akal. Benda ni kadang-kadang syok, kadang-kadang seronok, tetapi rosak akal. Muftir ini melemahkan saraf, mengkhayalkan, menyebabkan ketagihan, menghilangkan fokus. Benda yang ada pada pil-pil khayal, dadah yang sintetik, ketum, dan diadukan dan dicampurkan dengan benda-benda yang merosakkan akal, akhirnya membawa kepada akademik pun terbengkalai dan fokus kepada pembelajaran dan pengajaran pun terabai. Disiplin pun akan menyebabkan tidak akan diuruskan dengan baik, bahkan terabai pula. Masa depan pun sudah akan jadi lingkup ataupun rosak. Wala'iyadhu billah. Justru kadang-kadang bermula dengan kawan-kawan lah. Kawan-kawan ajak, try lah sekali. Pengaruh kawan. Kadang-kadang dia tambah pula. Kadang-kadang kita ni mesti kena bagi healing, hilang stres. Inilah talbisu iblis. Kita try sekali bagi healing-healing, hilang stres. Bahasa-bahasa inilah yang dipanggil sebagai godaan syaitan. Dan syaitan ni bukan kata jin aja. Kadang-kadang manusia pun jadi berperangai dengan perangai syaitan. Apatah lagi syaitan itu bukanlah maksudnya makhluk. Itu ialah perangai sebenarnya. Membawa kepada lama-lama fokus hilang, akademik pun terbengkalai, kelas pun ponting, tak pergi ke sekolah. Peperiksaan akhirnya membawa kegagalan, prestasi kita punya sekolah itu pun akan jauh merudum pula. Ada yang berhenti sekolah dan kes jenayah berleluasa. Daripada sumber agensi anti dadah kebangsaan melaporkan bahawa tren penyalahgunaan dadah di kalangan pelajar-pelajar ini amat membimbangkanlah. Kita tidaklah mahu menyebutkan statistik di negeri Perlis ini, tetapi seawal usia 11 tahun pun kadang-kadang sudah ada yang terlibat. Daripada tahun 2020 hingga 2023 memang kes ada dan kadarnya pun agak membimbangkan. Cuma kita nak supaya keadaan ini bertambah, kita panggil baik, bukan bertambah buruk lah. Supaya dengan Ihya Sunnah dan kita ketengahkan isu ini, bapa, ibu, para pendengar yang budiman sekalian, akan dapat kita galakkan anak hadir ke sekolah dengan ponting, fokus dengan pengajian, dengan kawan yang bukan-bukan. Dan akhirnya insya-Allah akan membawa kepada kejayaan untuk kita membasmi masalah dan juga untuk menyelesaikan masalah, dan kita dapat kecap ataupun mencapai satu kemajuan di dalam pendidikan kita dan kesihatan, lebih-lebih lagi lah yang kita ingin mencapai kelestarian kesihatan warga negeri Perlis lebih-lebih lagi. Para pendengar yang budiman, untuk kita memahami dengan lebih jelas tentang hadis yang kita baru sebutkan tadi, iaitu tentang kullu muskirin haram, iaitu setiap yang memabukkan, mengkhayalkan itu dikira haram. Yang mana dalam hadis yang lain menyebutkan iaitu la darara wa la dirar pula, iaitu jangan kita mengambil sesuatu yang boleh memudaratkan diri dan juga memudaratkan orang lain. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, yang mana hadis ini hasan. Justru cara macam mana untuk kita jangan mengambil benda-benda yang boleh merosakkan diri dan orang lain, carilah kawan-kawan yang baik, bergaullah dengan rakan-rakan yang saleh, Kemudian ambil, iaitu kita panggil tempat acara yang boleh mengelakkan daripada berlaku benda-benda yang yang boleh mudarat dan boleh merosakkan diri dan juga masyarakat. Tidak lain dan tidak bukan, masjidlah merupakan tempat untuk kita terapi rohani dan juga meningkat iman dan amal, bersolat berjemaah, berjumpa dengan rakan-rakan yang baik, yang solat, ada kuliah. Ha, itu yang kita nak harapkan daripada aktiviti yang boleh kita tukar daripada duduk berjumpa dengan kawan-kawan yang boleh merosakkan akal dan agama, akhirnya boleh merosakkan masa depan kita dunia dan akhirat. Carilah kawan yang baik. Nabi pun menyebutkan dalam hadis yang lain, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu bergantung kepada agama kawan dia. Kalaulah kawan dia itu memang ringan dan nipih iman dan agamanya, kita pun macam itulah juga, akan nipih dan rosak kadang-kadang kita punya perangai akhlak kerana kawan yang kita kawan itu, yang kita bergaul itu amat-amat iaitu tercela ataupun rosak agamanya. Dan dengan cara yang lain juga kita boleh gantikan dengan aktiviti yang lebih baiklah. Ha, seperti Majlis Agama Islam ada buat kayuhan asnaf, naik basikal. Kita pun kalau tak mampu mengikuti kayuhan asnaf, kita kayuh ataupun brisk walk, berjalan, berjoging, exercise, bersukan, itu cara yang baik. Iaitu kita dah sebut sebagai tambahan pergi masjid kan, dengan kuliah-kuliah yang kita ikuti. Ibu bapa pun janganlah leka melihat anak-anak yang sudah berubah emosi mereka. Cari dan lihat kawan-kawan dia siapa, dan dia punya rakan-rakan dia, dan duit belanja itu pun kita tengok di mana dihabiskan. Sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengharapkan agar anak-anak kita ini jadilah anak yang mempunyai masa depan yang hebat, dan jangan terjebak dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan, seperti pil kuda kadang-kadang diambil daripada negara-negara jiran seperti Thailand, dan akhirnya ketagihan yang akhirnya membawa kepada kerosakan. Bahkan al-khamru ataupun dadah itu ummul khaba'ith, ibu induk kepada segala kejahatan. Daripada itulah membawa kepada perzinaan, daripada kemabukan, khayal, ketagihan, akhirnya jadi orang yang begitu emosional, memberontak, sentak, marah, pukul orang, dan sampai kepada dia terdesak, boleh jadi dia mengugut untuk pukul tok dia, tok wan dia, mak dia, adik-beradik dia, dan jadi kes-kes jenayah yang paling-paling mendukacitakan. Dan akhirnya berlaku kes-kes yang buruk berlakulah, sampai bunuh orang, tikam orang. Na'udzubillah min zalik. Justru dadah bukanlah simbol untuk kita merehatkan, meringankan minda ataupun nak bagi kita healing-healing suka-suka. Bahkan jauh daripada simbol hebat. Dadah ini bukanlah menunjuk kata kita ini orang yang matang, bahkan bukan jalan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, dadah ini ialah mainan syaitan, godaan syaitan yang boleh menghancurkan kita sedikit-sedikit dan secara perlahan. Akhirnya gagal pelajaran, dibuang daripada sekolah ataupun IPT, dan akhirnya masuk pula daripada universiti elok-elok, masuk pusat serenti. Dan akhirnya sampai kepada penjara. Bermula daripada mai kita try sekali cuba, dan kawan-kawan inilah yang boleh membawa kepada rosak binasanya diri kita. Jadi moga-moga Allah menjaga kita, memelihara kita daripada iaitu yang disebut sebagai al-khamru, arak, wal-mukhadirat, iaitu benda-benda yang boleh merosakkan seperti dadah, pil-pil khayal dan maksiat. Yang kita harapkan daripada pesanan dan juga daripada nasihat hadis Rasulullah SAW. Beginilah yang kita boleh dapat sebutkan pada petang yang berbahagia ini tentang ihya sunnah Nabi Muhammad SAW. Lihatlah betapa berjayanya Nabi mendidik iaitu para sahabah menjadi sahabat yang beriman, menjadi sahabat yang bertakwa, dan akhirnya mereka menjadi tokoh-tokoh perawi hadis yang walaupun mereka masih muda, mereka ialah da'i, mereka ialah perawi, mereka ialah pelajar, mereka ialah mujahid, tentera yang memperjuangkan Islam. Dan akhirnya menjadi ulama-ulama yang hebat. Inilah bagaimana Nabi mengkaderkan generasi yang disebut sebagai Jilul Quran yang unik, sehinggakan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair bin Awam, Abdullah bin Amr bin As, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, mereka-mereka ini, Hasan, Hussein dan seumpamanya menjadi tokoh-tokoh, Mus'ab bin Umair kan, menjadi tokoh-tokoh remaja yang walaupun sedikit mereka punya usaha mereka sedikit dengan Rasulullah, tetapi akhirnya menjadi tokoh-tokoh yang ternama dan terutama. Macam seperti Al-Arqam ibni Abi Al-Arqam mewakafkan rumahnya menjadi pusat dakwah. Bukan pusat kemaksiatan dan bukan pusat kepada hiburan. Pusat dakwah. Al-Arqam ibni Abi Al-Arqam Bani Makhzum, umur dia baru 16 tahun. Baru 17 tahun, mampu mewakafkan rumahnya yang dikenali sebagai Darul Arqam sebagai satu inspirasi kepada kita untuk menjadilah sebagai warga remaja yang produktiviti kepada agama Nusa dan bangsa. Ini contoh yang terakhir bagaimana Nabi berjaya mendidik dan mengkaderkan remaja ke arah iaitu memartabatkan iman dan Islam dan menegakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, itu tadi kita dah sama-sama ikuti Ihya As-Sunnah untuk edisi hari ini, Aina. Ya, dan kita harapkan, betul? Kita harapkan semua kawan-kawan kita yang mendengarkan tadi ni dapat ambil pengajaran, iktibar juga untuk orang kata apa, kelangsungan hidup kita yang lebih baik, insyaAllah. Baiklah, law ni pun dah membawa kita ke pukul 5.29 minit petang. Selamat petang. Kita nak ucapkan juga buat semua kawan-kawan kita di mana pun mereka duduk ada. Terima kasih juga untuk Mak Cak. Mak Cak pun turut bersama di ruangan Wasit Konti. Dan saat lagi kita akan dengarkan lagi orang kata apa yang rakan-rakan kita hantarkan. Bacakan lagi lah, bukan dengarkan ya. Bacakan lagi apa yang kawan-kawan kita hantarkan di ruangan Wasit Konti untuk kita panjang-panjangkan seterusnya. Dan buat kawan-kawan yang mana mungkin terlepas mendengarkan Ihya As-Sunnah, jangan bimbang. Sebab apa? Ihya As-Sunnah ni ada setiap bukan. Setiap minggu di hari Rabu. Jam yang keempat. Macam tu Aina. Tak apa. Tak ada masalah.
1: Saya lah. Nanti saya balik kaji lagi.
0: Alhamdulillah. Kalau macam tu. Jadi kepada anda semua, kita harapkan terus setia mendengarkan Polis FM. Di mana jua, depo ada. No? Terus dengan.

0: kalih lagi ke mana-mana. Aina tak kalih kan?
1: Takkanlah
0: nak kalih. Alhamdulillah. Lau ni pun dah pukul 5.41 minit petang. Nampak gayanya?
1: Kita semakin menghampiri.
0: Ya, kita semakin menghampiri. Tapi tak hampir lagi lah. Ya. Tak sangat hampir. Dan nampak gayanya kita pun dah bersiaran selama 17 jam 41.
1: Ya.
0: Minit. Betul. No? Sebab nampak betul. macam weng. Yelah kan, kalau ikut petang, 24 kan? jam. Betul. Dan petang-petang macam ni selalunya memang atas jalan raya akan ramailah orang. Betul tak? Ada yang dah punch out, ada yang baru punch in untuk masuk ke kerja, bertukar shift. Apapun
1: jadi,
0: kita harapkan
1: agak sesak lah kan.
0: Agak sesak, betul. Jadi kita harapkan kepada kawan-kawan kita yang mana berada di atas jalan raya, hati-hati sewaktu memandu. Ingat pesan makcik tadi ni kita baca di ruangan WhatsApp konti. Makcik ada pesan lah, yang mana kawan-kawan yang mana memandu tu tak kira lah, naik motor ke kan, naik kereta ke, lori ke, bahagia kita harapkan tu guna signal yang duk ada. Kan dah beli dah kenderaan tu, signal tu dia dapat sekali, dia percuma. Jangan gelak benda betul. Dia
1: jadi
0: dapat percuma.
1: Kena guna sebaiknya.
0: Guna sebaiknya lah. Janganlah duk petik ikut dan pula kan.
1: Betul.
0: Dah tahu kita nak guna, kita petik. Ingat tau, Abang Syah biasa pesan, jari jemari kita ni, kita tidak akan patah kalau kita menggunakan dia untuk memberi signal. Sampai lo ingat lagi lah. Jadi ingat, jari jemari kita takkan patah sambil nak petik signal tu. Bila
1: signal
0: kita
1: tu pun, dia pun bukan bagi saja-saja.
0: Ada.
1: Ada fungsi dia.
0: Ada fungsi dia. Bukan kena untuk kita tengok lah. Dan kita selit benda-benda macam tu. Sebab
1: kita
0: apa?
1: Tengok dan juga sentuh sekali lah.
0: Sentuh sekali lah. Baru kita tahu macam mana kan rupa signal. Jangan tahu beli kereta tapi tak tahu guna signal tu waktu bila.
1: Dia bukan pasal apa.
0: Sebab apa? Kesian dekat anak makcik ni. Makcik kongsikan dengan kita, katanya anak dia accident lah baru-baru ni. Kan dah tak pasal disebabkan kita berlakunya kecelakaan ataupun kemalangan kepada orang-orang yang tak bersalah.
1: Kesan
0: betul. Sebab tu kita duduk pesan, jalan raya ni bukan tempat untuk kita melepaskan perasaan, bukan tempat untuk kita main-main nak cuba-cuba kan. Cuba kulihat kiri kanan, sudah dia dah sat lagi dan hujan dia dah semua salah Mek Lin. Kan, jadi kita tak malah benda-benda macam tu berlaku. Dan kita harapkan semua kawan-kawan kita memandulah dengan berhemah. Kan dah tahu kita nak belok ke kiri ataupun nak berhenti di bahu jalan, beri signal dengan lebih awal. Supaya tak celapok lah orang belakang. Jadi Aino kalau selalu bawa kereta, lagu mana cerita?
1: Aino memang
0: bagi signal 10 minit sebelum nak kena.
1: Bagi
0: tu dia lagi sakan hak ni.
1: Kita nampak lorong tu, kita pula siap-siap signal tu.
0: Sebab kita dah tahu dah idea ikut nawai tu lah. Nawai tu sama Odin kita tu bertepatan.
1: Okay.
0: Jadi dalam kita dah sonok-sonok dengar tu pun ada lagu yang rakan-rakan kita minta juga. Aino yang mana kita pun risau lah, ikut habis dah. Tadi kata di penghujung, tak hujung lagi, masih ada lagi masa. Jadi kita kena tunaikan sementara ada waktu ni untuk kita tengok pula kiriman daripada rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Kunti. Ada lagi tak pesanan-pesanan yang mereka nak kirimkan buat rakan-rakan kita?

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Di mana juga bersama 102.9 Perdis FM.

0: pelan-pelan. Tapi kalau pelan pun jangan pelan sangat lah. Kan? Sama juga kalau
1: macam
0: duduk.
1: Macam buat rata lah.
0: Kalau pelan sangat, lebih baik turun tolak tu. Jangan gelap. Benda betul.
1: Fokus,
0: kan? Fokus. Yelah, kalau dah pelan sangat tu, baik turun je kereta tolak kan. Jadi orang kata, dia dah ada tulis dah tepi-tepi jalan tu. Berapa kilometer sejam kan. Tapi itu benda realiti, memang ada di dalam kehidupan kita. Jadi kena tahu waktu bila kita kena darah. Dah duduk lane kanan, kena lajulah.
1: Orang kata kena ada common sense.
0: Kalau dah duduk di lane kanan, boleh duduk slow motion. Itulah yang kadang-kadang akan terjadinya something jalanan bagai kan. So kita ni yang orang kata apa, bermentaliti kelas pertama ni, tahu dia.
1: Yang penting bagi signal.
0: Bagi signal. Bukan

0: pun terkenal juga.
1: Betul. Sebab semua banyak protek sama mereka kata. Hmm. Banyak juga lah yang komen-komen bab-bab kereta. Jadi kita ulas takat tu sajalah. Hmm. Dan nampak gayanya Aina ni baru betul. Kita dah hampir ke penghujung untuk slot hemoi-hemoi.
0: Kita enjoy.
1: Kapa sempoi.
0: Rasa sad kan? Pula
1: tu. Pula dah. Jangan duk minta tambah banyak-banyak sangat. Kau jadi sad. Dan sat lagi pukul 6 anda akan ditemani pula oleh rakan setugas DJ Ryan, Ryan yang akan terus teman anda dalam Chop 6 hingga 12:30 malam nanti.
0: Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan Playlist FM.
1: Betul. Serasi denganku. Dan ingatlah selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tu dia. Dan bye-bye.
0: Bye.
1: Ingat Aina guna signal. Pandu cermat jiwa selamat. Banyak lagi nyawa di atas jalan raya. Kita kena bincang cukup hari di tepi. Betul, you know.
0: Jom pelayan mati lampu dulu.
1: Mati lampu jangan. Jangan, sebab lagi Ryan nak guna ni. Jadi kalau kita mati lampu dia tak kelih. Walaupun dia putih, takut dia mata lah mata.
0: Kita bagi mati lampu kita.
1: Okay, jalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu 3 Jun 2026, 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Saya Wan Muhammad Rairul Hidah, teman anda petang ni di 102.9 MHz. Terima kasih Lin dan juga Aina yang telah bersama dengan anda tadi dalam hemoi-hemoi 2 petang sampai 6 petang. Saya sampai 12.30 malam nanti, frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my.

FM Serasi dengan ku. Selamat petang. Okey, kita ada Mak Cak petang ni. Terima kasih Mak Cak layan Perlis FM. Harap Mak Cak dapat dengar tu lah sampai ke 12 tengah malam sekali lagi Mak Cak noh. Lepas tu kita ada tomato. 5 kali tomato. Selamat petang juga Suraya Yaya. Selamat petang semua warga Perlis juga. Selamat petang untuk Suraya Yaya. Rosita Abdul Rahman 296, selamat petang. Sepah Penyek Kangak juga, selamat petang. Rus Aziz, bawa bekal ke malam ni? Tak ada. Siti Ila, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya dari Melaka Tengah hadir petang ini. Suraya, semoga terus mekar di sebuah taman mengukir kenangan. Taman Astakona nama diberi. Nyanyian kumpulan Slash.

firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, dan kitab-kitab amal itu juga akan dibentangkan, maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya, dan mereka akan berkata, aduhai celakalah kami, mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil ataupun yang besar, melainkan semuanya dihitungnya, dan mereka mendapati segala yang mereka kerjakan itu sedia tertulis di dalamnya. Dan ingatlah, Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seseorang pun. Surah Al-Kahfi ayat 48.

0: Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh Allahu negeri Perlis.
1: Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حي على الصلاة. حي على

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazulu qadama ibni Adam yawmal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala 'an arba'i khisalin, 'an 'umrihi fima afnah, wa 'an shababihi fima ablah, wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah, wa madha 'amila fima 'alim." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tidaklah berganjak kedua kaki anak Adam di tempat berdirinya mereka di padang mahsyar mahkamah Tuhan pada hari kiamat kelak, sehinggalah dia akan disoal dengan empat perkara: tentang umurnya pada perkara apakah dia habiskan, dan tentang masa mudanya untuk apa digunakan, dan tentang harta bendanya dari manakah didapatinya, dan pada perkara apa pula dibelanjakan, dan juga terhadap amalan apakah yang dilakukan sesuai dengan ilmu yang diketahuinya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.

0: Muslimin dan Muslimat. Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حي على الصلاة.

0: Kiss FM, serasi denganku.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Platform kerjasama yang menghimpunkan penerbit-penerbit agama di Malaysia dicadang diwujudkan bagi memperkokoh industri penerbitan Islam serta meningkatkan impak karya ilmiah kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata inisiatif tersebut dilihat selari dengan perkembangan positif industri penerbitan agama tempatan yang kini semakin pesat dengan penghasilan pelbagai karya berkualiti tinggi.
2: Bukan idea awal untuk kita gerakkan kerana kita lihat bahawa sekarang ini di negara kita kemunculan dan juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan, dan juga agensi Ehwal Agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjadi strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Aris berkata langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
3: Teknologi actually, kalau saya cakap dalam bahasa mudahnya, it's not an option. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang yang diberi oleh PTDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk kita memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dari AI, macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TUDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar tu yang memberi kelebihan kepada TUDM.

0: bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana, dan kita melihat sama ada ianya relevan dan boleh digunakan ke dia.
1: Jenderal Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar sempena sambutan Hari Kemuncak Iftar 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
2: Ya, untuk memastikan kita relevan, kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandai lah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ini. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya, sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
1: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim berkata operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Rindaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulain bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah, setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 pelajar lelaki bawah umur. Bagi mangsa pertama berusia 16 tahun 10 bulan, tertuduh berdepan 3 pertuduhan penggantungan atau child grooming serta 2 pertuduhan amang seksual fizikal. Tertuduh turut didakwa atas 2 pertuduhan amang seksual fizikal terhadap seorang lagi pelajar lelaki berusia 14 tahun 10 bulan. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan antara 5 Mei hingga 11 Mei lalu di beberapa lokasi di Besut dan Kuala Terengganu. Mahkamah menetapkan 6 Julai depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketat pemantauan di semua sekolah susulan dakwaan tersebut. Pengarahnya Kamsah Kamal Muhammad berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan JPN Terengganu bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan siasatan dijalankan secara menyeluruh di samping tindakan tata tertib diambil mengikut prosedur ditetapkan.

Kiss FM serasi dengan ku. Selamat malam untuk sahabat-sahabat klik-klik Pulau FM yang bersama dengan saya. Okey, pastinya sudah langsung di live TikTok Perlis FM. Assalamualaikum semua. Kita ada Kira Syakira, pastinya antara yang terawal bersama dengan saya malam ni. Apa khabar? Tengah buat apa tu? Okey, kita ada Kak Cik juga yang berada di Elmina malam ni. Tengah layan Perlis FM juga. Terima kasih. Kita ada Rosizan John dekat rumah pun tengah layan Perlis FM. Ada Mozadi Rizwan, MZ Perlis. Terima kasih. Hai, selamat malam untuk sahabat saya MZ ni. Okay, Luke Banul Hakim, toke kedai kopi juga tengah layan Perlis FM malam ni. Kita ada Yasin YK. Assalamualaikum brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brother, apa khabar brother? Brother saya yang ada dekat Negeri Sembilan, tempat masak lemak cili api. Kirim-kirim lah masak lemak cili api dengan saya. Okey, MZ kata tengah dengar Perlis FM live sekarang ini, dan juga tengah dengar menerusi RTM Click. Oh, tapi saya nak kena beritahu sesuatu tentang RTM Click. Sekejap lagi saya beritahu sahabat saya ni berkaitan info RTM Click tu. Ini dia Beautiful in White, Westlife, Perlis FM.

Hai Gen Z, stress tu normal, tapi take a break. Tarik nafas, check kawan. Self-care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TV PSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Vibe Gen Z, pasti ada vibe.

Hai Gen Z, stress tu normal. Tapi take a break, tarik nafas, check kawan. Self-care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TV PSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Vibe Gen Z, pasti ada vibe.

Perlis FM Serasi dengan ku. Selamat malam. Masih lagi bersama dengan saya DJ Lain di 102.9 MHz. Malam ini baik, kita ada sahabat-sahabat yang tengah bersama dengan saya secara langsung di TikTok. Lalu kita ada Dino B. Hai Dino B yang ada dekat Sarawak malam. Terima kasih. Kita ada juga Kak Ngahizan. Kak Ngahizan, selamat malam. Ada juga Abang Amir. Dekat Batu Wolf lagi ke malam ni. Juga terima kasih dengarkan Perlis FM. Ada Mamat yang tengah layan di Abi malam ni. Juga terima kasih. Lan Putra, selamat bertugas kerana Allah SWT, InsyaAllah. Okay. Saz Ali Ahmad, dia kata pergi. Dah orang malam dah. Apa ni? Dah orang malam lah pula. Direct 3 hari dah ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih lah. Sebab dengar saya jugalah malam-malam ni. Sempat juga singgah-singgah saya malam ni kan. Okay, lagu ni untuk Mamat di Abi. Nak layan sebuah lagu yang berjudul Tika dan Saat Ini. Medicine Perlis FM Serasi dengan kita.

agency. Klik, scroll, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya Wanu Akhil Zahidah, pemula sukan MC Cilik TV PSS Negeri Perlis. Buat Gen Z, ada bahan.

FM, serasi dengan ku. Selamat malam. Kita ada secret malam ni. Lagu tu untuk secret. Saya ni orang pencin. Dia kata boleh tak main lagu Tom Jones untuk dia? Boleh je, dah main pun untuk secret malam ni kan. Okey, kita ada Habibah Junos. Selamat malam. Yang singgah-singgah dari grup Ismail Keranda Bintung hadir. Pakej pengurusan jenazah di kampung dan juga bilik mayat HTF. Kena ingat juga tu sentiasa kan. Bila cerita tentang hidup ni, pasti ada pengakhiran, pasti ada kematian dia kan, bila-bila masa. Jadi untuk sahabat-sahabat yang mungkin rasa seronok nak pergi tengok macam mana cara pembuatan keranda ke apa, bolehlah sembang-sembang dan tanya-tanya dengan Puan Habibah Junos ni kan. Cik Ang, selamat malam Cik Ang. Terima kasih layan Perlis FM. Cik Ang bagi tahu saya tak saat ni satu trivia berkaitan dengan siapa pencipta ataupun penulis lirik lagu tak saat ni, lagu Tika dan Saat tu. Okay, lagu Medicine tu merupakan seorang penyampai, bekas penyampai di Radio Klasik satu ketika dulu, iaitu Ainul Jamal Zainal, yang menggunakan nama samaran dia Azida NS dan Zurain. Semoga terhibur dengan lagu permintaan Mamat di Abi Taksani. Malam ni tengah dengar radio dekat mana tu? Dekat kedai makan ke? Dekat tempat Tom Yum tengah buat burger? Ada yang tengah dengar radio sambil-sambil sleep call ke? Eh, kalau sleep call ni nak dengar mana satu? Nak dengar saya ke? Nak dengar suara pasangan anda tu?

cuti sekolah ini, ibu bapa dinasihatkan agar dapat mengawasi keselamatan anak-anak ketika sedang bercuti dan beriadah di padang air bagi mengelakkan insiden demam. Hikmat nasihat

pendam sebuah duka. Datuk Khadijah Ibrahim. Kadang-kadang bila kita pendam duka tu lama-lama, dia boleh makan hati kita. Kadang-kadang tu bila dah lama sangat rasa duka tu, kadang-kadang tindakan pun boleh jadi luar batas kan. Aku pendam sebuah duka merupakan satu lagu di dalam album ke-8 Khadijah Ibrahim yang dikeluarkan pada tahun 1987. Yang pernah mendapat persembahan terbaik menerusi single Ku Pendam Sebuah Duka ini di AJL 1987. Okey, kita ada Mas Liza Osman malam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak nak minta lagu Apa Penghujungnya Kapila. Boleh je, tak ada masalah untuk saya tunaikan malam ini. Muhammad Razali Saad, selamat malam. Kita abang salah seorang peminat Perlis FM dari Taman Hijrah. Abang orang Taman Hijrah juga, ribuan terima kasih sebab sudi singa-singa set dekat Poli FM malam ni. Kita ada Abdul Wahab. Waalaikumsalam, selamat bersiaran. Ini sebenarnya kaum kerabat Radio Klasik dan akhirnya menjadi salah satu pendengar ataupun peminat klik Perlis FM. Terima kasih. Ini dia Apa Penghujungnya Kapila, Perlis FM.

Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya, Ryan, dan

di sekolah dah tiba. Selamat bercuti kawan-kawan. Luangkan masa dengan keluarga dan kawan-kawan. Walau bercuti, sentiasa jaga keselamatan diri. Dan jangan lupa buat ulang kaji. Saya Mukmin, ikon cilik dan goi polis. Dari SK1. Pesanan ini dibawakan oleh Polis FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Kerjasama strategik antara kerajaan, syarikat utiliti pemaju dan institusi kewangan penting untuk membuka peluang baru serta mempercepat peralihan tenaga berskala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata usaha tersebut menekankan kepentingan tindakan kolektif bagi memajukan agenda kemampanan negara. Jelas beliau, Persidangan Peralihan Tenaga 2026 ITCON 26 merupakan komitmen kukuh negara untuk mempercepatkan peralihan tenaga secara jelas, terutama ketika Malaysia sedang mempertingkat usaha ke arah masa depan tenaga yang lebih mampan. Tambah Datuk Seri Fadilah, setiap fasa adalah penting dalam pembangunan negara, bermula dari program bekalan elektrik luar bandar dan perindustrian sehingga transformasi digital. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah memaklumkan tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 akan dibuka tahun ini. LSS6 antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global ketika ini. Jelas beliau, semua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri. Usaha tersebut bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Ini pula mengenai penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit. Ia berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan bahan bakar ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Menurut Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan bakar sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum.
1: Penggunaan biodiesel ini kita memang sangat galakkan, terutamanya dalam tentang mengejar ESG, lepas itu the green environment. Sebab itu kita memang sangat galakkan penggunaan biodiesel.
0: Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Malaysia berjaya menghasilkan hub transformasi methane kepada grafen pertama di Asia Pasifik. Kejayaan tersebut dicapai Gas Malaysia Berhad yang menerajui sektor itu berlandaskan strategi perniagaan gas Malaysia. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chan Lee Kang menyifatkan bahan canggih itu sebagai penentu dalam membentuk industri tenaga masa hadapan negara. Jelas beliau, menerusi bahan yang baharu itu, negara mampu meletakkan sasaran baru yang tinggi untuk generasi akan datang. Antara bahan yang dapat dihasilkan adalah semikonduktor, barangan elektronik, bateri berkuasa tinggi, kapasitor berskala tinggi, teknologi tapisan air dan penghasilan alatan kesihatan. Langkah penjimatan yang dilaksanakan kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadilah Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
2: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh mohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon.

0: Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapang Padi di bawah seliaannya, khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah pekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Fauzul Mustafa berkata dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
1: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin. Jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubai bersama dengan enjin, satu lagi lubai sahaja lah. Kalau lubai sahaja tu hakim jimatkan lebih banyak lagi lubai kita buat. Kita buat melalui sebuah harga. Dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat, terus kita buat. Maksudnya tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Buat duit dah, kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. Berita seterusnya. Belia negara perlu diperkasa dengan kepimpinan, kreativiti dan inovasi bagi membentuk masa depan Malaysia. Usaha tersebut boleh dilaksana menerusi kerjasama Malaysia-China. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata usaha tersebut akan memastikan negara kekal berdaya saing dalam ekonomi global selain memperkukuh hubungan strategik kedua-dua negara. Katanya usaha sedemikian tidak hanya memperkasakan generasi muda dengan perspektif yang lebih luas dan peluang pembelajaran yang lebih baik, malah menyumbang kepada pengukuhan hubungan bilateral yang berjangka panjang antara Kuala Lumpur dan Beijing. Luar negara, China bantah semua bentuk tarif unilateral dan menolak dakwaan berkaitan amalan buruh paksa. Ia susulan cadangan Amerika Syarikat untuk mengenakan duti tambahan ke atas import dari 60 ekonomi termasuk China. Jurucakap Kementerian Luar China Mao Ning menegaskan Beijing berulang kali menafikan dakwaan berhubung amalan buruh paksa. Belum menegaskan isu berkenaan hanya digunakan untuk menekan dan menyekat kepentingan perdagangan negara tersebut. Isu Selat Hormuz, Kementerian Luar Iran telah menerima kelulusan daripada pemimpin tertinggi negara tersebut, Mujtaba Khamenei, untuk menubuhkan sebuah jawatankuasa khas bagi menangani isu di Selat Hormuz. Timbalan Speaker Parlimen Iran Ali Nikzad memaklumkan jawatankuasa khas itu akan menyelaraskan kerjasama dengan Angkatan Tentera dan institusi berkaitan bagi menggubal kerangka perundangan berhubung selat tersebut. Menurut beliau, rang undang-undang berkaitan akan mengambil kira pandangan pelbagai institusi termasuk Majlis Keselamatan Iran dan pandangan individu yang berkaitan. Sukan menjelang kempen bola sepak Piala Dunia 2026 minggu depan, pengendali New Zealand Darren Bazley kecewa dengan kekalahan memalukan pasukan itu dalam aksi pemanas badan. Skuad All Whites tumbang 0-4 kepada Haiti di Stadium Inter Miami CF. Aksi hambar ditunjukkan para pemain mengejutkan Bazley walaupun telah menjalani kem latihan penyesuaian cuaca selama seminggu di Florida. Republik Demokratik Kongo sedia beraksi tanpa penonton dalam perlawanan persahabatan menentang Chile. Ia bagi memastikan aksi pemanas badan Piala Dunia 2026 dapat diteruskan. Cadangan tersebut dikemukakan jurulatih Sebastian Dezeber selepas pihak berkuasa di La Linea di Le Concepcion Spanyol membatalkan perlawanan yang dijadual berlangsung pada 9 Jun atas kebimbangan penularan wabak Ebola. Dezeber berkata pasukannya bersedia menyesuaikan diri dengan sebarang perubahan dan menegaskan semua prosedur kesihatan yang ditetapkan FIFA dipatuhi sepenuhnya. Manchester United mengesahkan perpindahan tetap penyerang Denmark Rasmus Højlund ke Napoli dengan nilai €50 juta. Højlund meninggalkan Old Trafford selepas menjaringkan 26 gol dalam 95 penampilan serta membantu United menjuarai Piala FA 2024. Napoli mengikat pemain berusia 23 tahun itu secara kekal selepas aksi cemerlang sepanjang tempoh pinjaman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Campuran biodiesel berasaskan sawit, alternatif bahan bakar negara. Iran wujud jawatankuasa khas tangani isu Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Medan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak?

12:16 minit tengah malam waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia, warga geng burung hantu? Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Khamis 4 Jun 2026. Okey ke tu semua? Kalau tak okey, kena pasti okey eh. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Geng Burung Hantu bersama dengan Reza, 12:30 malam sehingga 6 pagi. Pastinya dengan dengar lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda, awal tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Terima kasih juga rakan suka saya EG yang terus bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Dan edisi hari ini, segmen yang pertama, permulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis, bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang mana bekerja, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segalanya. Pasti terus layan, terus on walau di mana juga anda berada. Yang berada dalam jalanan ketika ini yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Terus tune on National FM. Pastinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Bro Hantu. Baik, satu jam yang pertama ini, kita berhibur terus lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi untuk anda. Hasil untuk anda yang bergelar Awang. Ini Awang Treasure, terus layan Geng Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sikit hati.
1: Eh, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Mila.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

12.37 minit tengah malam, waktu ini bersiaran langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri, Nasional Kemuruh Hantu, bersama-sama dengan anda 12.37 malam sehingga 6 pagi bersama dengan saya, pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda. Yang mana belum buat kopi dahulu. Kita nak terus berjaga, terus layan sehingga pagi nanti, sehingga 6 pagi. Dan jadi kekalkan siaran itu, Nasional FM sentiasa di hati. Pelbagai frekuensi utama yang terus layan, terus berhibur, Nasional FM, utara, selatan, timur, barat, Indonesia, Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak turut hadir mendengarkan Nasional FM. Juga menerusi aplikasi RTM Klik ataupun menerusi atas talian radio portal RTM. Boleh buka saja di kata carian dan terus layan walau di mana juga anda berada. Baik, jadi khususnya juga untuk sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas shift malam pada hari ini sehingga pagi nanti, insyaAllah saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan dipermudahkan segala urusannya. Di pelbagai lokasi yang membuka Nasional FM, saya akan terus menemani bersama-sama dengan anda. Baik, info cuaca di sebelah pagi ini yang baru saja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, berkala di Kedah, daerah Langkawi, Kubang, Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Untuk di negeri Perak pula, kawasan daerah Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak. Di Selangor pula, daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Petaling, Kuala Langat dan Sepang. Diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Terajaya. Berkala di sebelah selatan, Negeri Sembilan, daerah Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Tampin. Serta di seluruh negeri Melaka sehingga 3 pagi nanti. Jadi sentiasalah berhati-hati. Seharusnya abang-abang lori kita yang memandu ketika ini . Sila rancang sebaiknya perjalanan anda untuk yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, hiburan kita yang seterusnya, sebuah lagu daripada Kasim Selamat untuk anda. Terus layan geng burung hantu.

0: pentasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Ok, singgah lagunya I Love You, I Miss You untuk anda menerusi Nasional Geng Burung Hantu. 12.55 minit sekarang malam waktu ini bersama-sama dengan saya Reza untuk Nasional Geng Burung Hantu edisi hari ini. Hari Khamis, permulaan hari baru. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Apa khabar semua yang baru saja mendengarkan Nasional FM? Dengarkan siaran sehingga 6 pagi nanti. Sama-sama dengan saya sehingga pagi nanti 6 pagi. Maksudnya dengan dedangan lagu-lagu terbaik. Untuk sahabat-sahabat kita yang memandu secara khususnya lebur raya plus di E1. Di mana kerja penyelenggaraan JLW Works di kilometer 19.6 sehingga kilometer 22.6 arah utara dari Senai Utara ke Kulai, lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda yang memandu. Baik, waktu ini saya nak recap seketika berita yang diambil dari portal berita RTM mengenai minyak, di mana harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 20 hingga 30 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani Budi 95 kekal RM1.99 seliter bagi tempoh 4 hingga 10 Jun. Menurut Kementerian Kewangan MOF, penurunan harga runcit itu telah menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.72 seliter, turun 20 sen, dan RON 97 tanpa subsidi iaitu RM4.35 seliter, turun 30 sen, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 20 sen kepada RM4.67 seliter. Bagaimanapun, penurunan harga runcit minggu ini tidak menandakan pasaran petroleum global kembali stabil. Sebaliknya, masih terdapat risiko tinggi harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana. Bagi mengimbangi kos hari hidup rakyat dan keperluan perbelanjaan fiskal secara berhemat, Kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga, di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin. Perkongsian info semasa yang dikongsikan menerusi portal berita RTM. Pastinya informasi dan hiburan terbaik menerusi Nasional FM untuk anda edisi awal pagi ini. Menerusi Nasional Geng Burung Hantu, kita nak layan lagu indie seketika. Kita dengarkan lagu ini, kita teringat kisah muda suatu ketika dahulu. Pasti untuk anda lagu-lagu terbaik, terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa

jam yang seterusnya menerusi Nasional Game Puluhan Tu. 1.14 minit pagi waktu ini. Bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Sama-sama dengan hiburan terbaik buat anda. Apa khabar ya semua? Yang baru saja dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Ni Eman Ran. Teruskan mendengar Nasional Game Puluhan Tu. Salam dari Brunei. Bapa terus berkurapa. Mantap Abang Setia. Terima kasih untuk perkongsian giftnya. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Yang mana pada kelapangan ketika ini hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Kita berinteraksi sambil kita berhibur dengan lagu-lagu nostalgia. Mungkin kadang-kadang lagu tu membawa kita kenangan lama. Ada kenangan yang mungkin sedih, ada kenangan yang mungkin gembira, ada kenangan yang mungkin menjadikan asbab kebaikan, mungkin menjadikan pengajaran dalam hidup kita. Jadi sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu best, lagu-lagu terbaik hanya untuk anda penggemar Nasional FM. 12:30 malam sehingga 6 pagi. Mizi, terima kasih untuk perkongsian giftnya. Semoga berada rezeki selalu. Lady Heda, waalaikumsalam. Teacher Ati, terima kasih teping-teping. Bad SV, Abang Lori masuk pom-pom-pom. Hati-hati Abang Lori semua. Semoga semua jaya selamat sampai ke destinasi. Juga sahabat-sahabat kita yang memandu ketika ini, sentiasa berhati-hati. Yang paling penting fokus pada pemanduan anda. Kalau rasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat, itu yang paling penting. Kita kena kopi panas dulu, hilangkan gantuk kita, segarkan mata, bagi nampak segar bugar untuk kita bersama-sama berhibur. Semestinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Puluhan Tu. Makcik Tidur, dari apa? Dari mana Makcik Tidur? Waalaikumsalam Makcik Tidur. Terima kasih Lady Hedda bagi kiss. Semoga murah rezeki. Fizi Riza untuk Rosnya, semoga murah rezeki selalu. Pasikat dulu, waalaikumsalam Siti Zahra. Apa khabar semua yang baru saja masuk dalam TikTok Live eh? Tanda hadir. Kalau nak nama anda disebut di TikTok, hadirlah bersama-sama dengan saya, tapping-tapping. Kalau tapping nampak, nama dia naik. Kalau kongsikan live ini pun nampak nama naik. Bukan senang nama nak diseru menerusi radio ni. Secara langsung, saya bawakan kepada anda dari Angkasa Puri Wisma Radio, Kuala Lumpur. Yang terus diperdengarkan seluruh negara, seluruh Malaysia ketika ini. Radio pertama, salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Glory. Apa Abang Lori? Nama bahasa Thailand bang, saya tak faham. Hadir dari Bertam, mantap Arif. Baik, sebentar nanti saya akan kongsikan ucapan sahabat-sahabat kita menerusi ruangan komedi Facebook Nasional FM. Kita berinteraksi seketika di TikTok sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Dan untuk hiburan kita yang seterusnya ini, Pak Kata Mizi, satu dunia dengar Nasional FM. Assalamualaikum. Hadir Aidak Akmal. Hiburan kita yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan Sari Amri. Yang terus menghiburkan kita sehingga 6 pagi nanti. Ayo kita layan, ayo kita berhibur. Ini dia, Lukas Seribu Rindu. Geng Burung Hantu.

Fajar daripada Ani Carrera yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. 1.42 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi kekal mendengarkan National FM. Yang pasti je menerusi National Game Bro Hantu. Apa khabar semua rakan-rakan mendengar kita? Juga sahabat-sahabat yang menonton di TikTok Live National FM. Virginia Vanessa, Teacher Adi. Amizi 85. Sihat-sihat je, Alhamdulillah. Yang mana tak sihat tu, cepat-cepat makan ubat lah ya. Pergi jumpa klinik ataupun hospital berdekatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat sebenarnya. Daripada pagi ini sehingga 6 pagi nanti, anda akan didendangkan lagu-lagu nostalgia. Apabila kita dengar lari setiap baik lirinya, setiap alunan melodi cukup untuk kita membawa kembali ke satu waktu. Mungkin satu waktu itu yang penuh dengan kenangan, jadi kita sama-sama berhibur lagu yang menggabit nostalgia. Ucapan sahabat-sahabat kita, betul makan ubat yang tak sihat. Yang bertugas pada malam ini, semoga dipermudahkan segala urusannya. Ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook National FM. Sahabat kita bersama dengan Abdul Jalil dari Endau Juhu. Selamat pagi semua pendengar National FM, walau di mana juga anda berada. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. UPS dari Kuala Terengganu hadir. Mantap terus berhibur dari Pantai Timur. Terus menghampiri, bukan menghampiri lah ya. Terus mendengarkan dari siaran langsung dari Kuala Lumpur, Wisma Radio. Jamal Aloha turut hadir bersama. Layan lagu-lagu best sampai 6 pagi. Dari Terengganu juga Muhammad Yusof. Alhamdulillah. Selamat pagi buat Reza dan semua pendengar National FM. Semoga happy selalu kita dan selamat bertugas. Terbaik Game Bro Hantu serta buat semua pendengar National FM. Terus dari Solar Farm Perlis, mantap. Mr. P di TikTok saya dengar, di TV pun saya dengar dari Melaka. Mantap dari Bumi Selatan. Tak kira yang terus mendengarkan National FM di seantero dunia menerusi National FM, juga menerusi aplikasi RTM Klik dan Radio Portal RTM, saluran televisyen 701. Kita cut hadir bersama. Selamat pagi. Moh kita layan radio dari Ipoh terus menghiburkan kita. Pastinya lagu-lagu terbaik. Zabidi Ahmad, salam Game Burung Hantu, hadir dari Trono. Mantap. Dari Tanjung Malim katanya, sekarang berada di Bandar Mualim, Ibrah Inggris. Dari tempat yang sebenarnya meriah sebenarnya di Tanjung Malim . Saya Wah, selamat pagi Game Burung Hantu, hadir dari Parit Panjang, Baling. Mantap. Syuk Muhammad, salam dari Ulu Basir, Perak. Ramai juga orang utara dalam TikTok ni . Mantap, apa khabar orang utara? Dan orang-orang selatan, hadirkan diri anda. Sahabat-sahabat kita dari Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei. Mokwan, salam dari Yusof NEC Tinted Pro 2. Mantap, terima kasih bagi gifts untuk keburan rezeki Nura. Steady, orang Kuala Lumpur hadir. Sama kita, orang Kuala Lumpur. Bersiaran langsung dari Wisma Radio. Sabah hadir, luncur terus kita. Terima kasih yang bagi gifts. Semoga murah rezeki selalu ya. Saya doakan agar anda semua sentiasa dipermudahkan dan dimurahkan rezeki. Hidup amat damai, sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, kita nak terus luncur. Kita terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik sehingga nampak pagi nanti. Lagu yang seterusnya, hiburan kita yang seterusnya, lagu ciptaan daripada Syamril. Berkata Ijan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada semua warga EC Green Group. Katanya semoga semua sihat-sihat selalu. Amin. Saya tolong jawabkan ya. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir bersama-sama dengan saya. Okey, untuk hiburan kita yang seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita terus berhibur, terus melayan kita sebuah lagu dinyanyikan oleh Abbott dan juga T-Rex. Kasih yang pergi, tetap layan Geng Burung Hantu.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar

플러스 아비의 바퀴 화두인의 잠잠 브레이크 왜냐하면 로시 나셔널 게임으로 한두 섬섬으로 간사여 마세 헬라기 스가르기 때와 마세 헬라기 온생근 한바퀴 난디 안디 한 분을 헝간두 게두 awal lagi malam masih muda untuk anda. Janganlah kita tumbang awal ya. Sediakan kopi, sediakan biskut kering dan sebagainya. Kita layan kopi panas, layan lagu-lagu terbaik. Rosi Nasional Game Buruh Hantu sehingga 6 pagi nanti bersama dengan saya. Masih Akafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Terima kasih untuk anda yang kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Katanya baru bangun. Selamat pagi ya. Syukur Alhamdulillah. Kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Semoga kita semua dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Yang terus dengar, yang terus layan Nasional FM di berbagai lokasi ketika ini, di pejabat, di restoran, di kafe yang masih lagi membuka mendengarkan Nasional FM, di stesen-stesen minyak, di mana lagi, di hospital serta di klinik. Buat doktor-doktor dan juga akak nurse kita, selamat bertugas ya. Selamat pagi. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Abang Setia, terima kasih bagi gift. Semoga murah rezeki selalu. Pastinya anda akan diisi dengan kesyahduan, lagu-lagu terbaik, lagu yang penuh dengan kerohanian juga saya sulami, lagu yang penuh dengan ketuhanan, lagu-lagu yang menggambik nostalgia kita, membawa kita ke lembah yang lama. Mantan DJ RTM, kita ada DJ Pool. Abang Pool, apa khabar? Abang Pool, selamat pagi bang. Semoga baik-baik saja buat abang. Semoga diberikan kesihatan yang baik bang. Harap kita dapat bertemu lagi satu hari nanti, insyaAllah. Itu antara otai DJ RTM kita masuk dalam TikTok Live ni. Mantap bang, terima kasih. Baik juga, sedikit perkongsian info yang saya ingin kongsikan kepada anda. Kalau kita nak tahu sekarang ini, teknologi juga semakin canggih. Tapi taktik scam pun semakin canggih juga. Jadi kepada anda, elakkan pelaburan scam. Jangan serah wang kepada skim yang meragukan. Ciri-ciri pelaburan yang tidak sah ataupun scam adalah dijanjikan tidak akan rugi, indah kabar dari rupa, peluang hanya sekali dan untung besar. Jadi kalau anda dapat syarat-syarat tersebut, silap labu duit lebu. Jadi kenalilah tanda-tandanya lebih awal untuk lindungi kewangan daripada scam penipuan ya. Jadi sentiasalah berhati-hati. Kalau boleh kita celik IT, teknologi semakin canggih, kita kena mula TikTok boleh kita pandai kan. Takkanlah benda-benda ni kita tak tahu. Ida Syomel, assalamualaikum. Ya, saya orang kata meragakan baju warna kuning ketika ini. Menzahirkan hoodie warna kuning. Comel lah sikit pagi-pagi ni eh. Selama ni handsome je cik. Nak angkat bakul je juga. Okey, pagi ini lagi kita nak terus hiburan kita. Hiburan yang penuh dengan emosi, penuh dengan cerita yang ingin disampaikan pada soundtrack kita yang membawa kita ke lemah yang lama. Lagu ciptaan daripada Sahari Amri dan lagu ini juga dipopularkan oleh Nick Ardila. Untuk anda pastinya dengan lagu-lagu terbaik, Aku Takkan Bersuara. Terus layan sahabat-sahabat kita, walau di mana juga anda berada. Di TikTok ni kekalkan tepi-teping. Kita teruskan hiburan kita sehingga 6 pagi nanti, InsyaAllah. Mudah-mudahan semoga semuanya baik-baik saja. Tepi-teping guys, teruslah terus berhibur. Lagu-lagu terbaik untuk anda.

7.40 minit pagi, Fredo dengan lagunya Gurisan Terakhir. Lagu yang perlu dengar saja bila melodi lama berlagu. Kita berhibur bersama-sama pada pagi ini. Hati pun terbuai. Jadi inilah di irama nostalgia yang sentiasa segar bugar dalam kenangan kita. Yang masih lagi kekal menonton, selamat pagi semuanya. Untuk ibu-ibu kita yang bertungkus lumus di dapur, sambil-sambil menggoreng, sambil-sambil mengupas, sambil-sambil menguli abang-abang juga ketika ini ya. Membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Awal pagi nanti, semoga dipermudahkan segalanya dan dimurahkan rezeki selalu. Apa kata Nida, mata pun terbuai-buai juga. Kalau mata terbuai-buai, kalau tak ada urusan, tidurlah ya. Kita rasai kenikmatan dunia itu. Tapi kalau yang masih bertugas, yang masih lagi segar, bugar mata ni, masih lagi celik, ambil kopi panas dahulu, kita layan lagu-lagu terbaik ya. Sambil-sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil-sambil kita berhibur. Mr. Zam, syekah DJ malam ni. Ay, jangan begitu. Terima kasih, Mr. Zam. Semoga Mr. Zam juga handsome. Pertama kali saya tengok DJ. Ay, gitu. Adakah DJ ni juga masuk air? Saya dah masuk lama dah. Semua tak sedalam-dalam je tu. Jangan diajar. Sekali diajar, tak henti nanti. Kepada anda semua yang bekerja pada pagi ini, okey ke tu kerja pagi-pagi ni? Jangan serai-serai, jangan kecil, jangan rasa macam penat lah, jangan. Kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah dan hikmah yang baik datang buat kita semua. Baik, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang ada dalam TikTok Live Nasional FM ni. Antaranya kita bersama dengan Mizi85, Virginia, Vanessa, Mr. Joe, Itaro, Zaya, Kasub, Daburu, Renova, Hazlizah, Bahar, juga Jumain, Kromo, Bonda Agun, Rohatu, Nita Chon, Aida Akmal, Salina Zaid, Nida Wahida, Nizam Latih, Duras, juga Nur Aziza, Nun Putih, Mazlan Strong, Mama Fikri, Mr. Zam, Farhan, Rahman, Mikiria Utara, Ruslira, Aripasan, juga sahabat-sahabat kita, Wani, Niza, Arsad Shof, Samsiah, Wawa, Aida, Fazila, Norida, Ida, Acamun, Eti, Susana dan ramai lagi ya. Yang mana saya tak sebut nama tu, taping-taping. Nanti nama naik, saya akan sebut lagi. Bunga April, terima kasih. Kupu-kupu beracun. Masih lagi on kita sampai 6 pagi nanti ya. Liza, Ladies Driver, Game Burung Hantu. Mantap, terima kasih Niza. Selamat menonton dan selamat mendengarkan Nasional FM eh. Semoga pagi-pagi ini juga kita diberikan rezeki yang melimpah. Semoga pagi-pagi ini kita diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki selalu, dipermudahkan segala urusannya. Baik, 2.43 minit pagi ketika ini. Kita masih lagi terus berhibur lagu-lagu terbaik. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, saya akan dedangkan sebuah lagu ciptaan daripada Eddie Hamid. Kasut dah buruk dalam perjalanan balik rumah. Dadu malam tak balik-balik bang. Peluk isteri, peluk bini. Bisik kat telinga dia cakap, saya sayang awak. Gitu kan, manis kan. Sambil-sambil itu kita terus berhibur. Lagu-lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Ini adalah lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Iklim pada pagi ini. Pastinya Bunga Emas, lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi. Jadi terus layan, terus berhibur untuk anda. Nasional Gang, Burung Hantu.

Drama yang bawa kita pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu-lagu nostalgia yang kekal dalam jiwa raga kita. Kita serupa sebuah lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Headwind pada tahun 80 yang pastinya terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Selamat pagi untuk jam yang ketiga, 3.11 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita. Permulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis. Kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Dan semoga hari ini menjadi hari yang paling terbaik. Bak kata orang putih, have a nice day. Jadi kita mulakan dengan senyuman. Walau apa juga urusan dan tugasan anda pada pagi ini, yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi nanti, semoga dipermudahkan dan dimurahkan rezeki selalu. Yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live, terima kasih yang tapping-tapping screen. Kalau jari dah mula bengkak tu, guna jari sebelah kiri. Kalau guna tadi guna jari sebelah kiri, tukar jari sebelah kanan. Kalau dua-dua jari dah bengkak, tukar ibu jari kaki. Kalau ibu jari kaki pun dah bengkak, pakai dahi lah tapping-tapping. Terima kasih yang masih lagi menonton. Selamat pagi semuanya. Apa khabar? Semoga anda semua sihat-sihat belaka. Sihat-sihat selalu dan ceria selalu. Kalau tak berasa sihat tu, rasa sengah-sengah badan, makanlah ubah ya. Pergilah klinik mahupun hospital. Hospital 24 jam buka untuk anda yang sakit ya. Begitu juga pendengar-pendengar kita yang berada di hospital dan klinik, buat doktor-doktor dan nurse kita yang sambil bertugas, sambil layan National FM. Abang-abang kilang kita membuka National FM. Abang-abang ofis kita yang bekerja ketika ini, abang-abang lori kita, abang-abang e-hailing kita dan semuanya lah, kakak abang semua yang bekerja pada pagi ini mencari rezeki. Semoga semuanya dipermudahkan segalanya, dimurahkan rezeki selalu. Ingat kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Baik, perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat dan angin kencang diikuti bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, diikuti di negeri Kedah bagi daerah Langkawi dan Kubang Pasu, di negeri Perak juga kawasan Hilir Perak, Batam Padang dan Mualim, manakala di Pahang kawasan Raut dan Bentong, di kawasan Pantai Barat, di Selangor, seluruh negeri Selangor, seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya serta Negeri Sembilan, Melaka dan untuk di Johor, daerah Tangkak dan Muar sehingga 6 pagi nanti. Jadi sidalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati. Yang masih lagi bercuti, kata enjoy cuti tu, jaga diri anda, jaga kesihatan. Itu yang paling penting ya. Yang memandu jauh dari satu tempat ke satu tempat melebihi dua mahalah, saya nasihatkan anda berhentilah seketika. Kita layan kopi panas dulu pagi-pagi ni. Kita layan kesyahduan sop-sop panas, kesyahduan lagu-lagu terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Baik, saya nak bawa anda terbang ke bumi Bollywood. Lagu ini dipopularkan oleh Lata Mangeshkar dan Udit Narayan untuk hiburan kita pada pagi ini. Terus berhibur sehingga 6 pagi nanti. Don't

0: biar lambat asal selamat.
1: Pamat tempe, belanggar dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

Ada yang menangis di balik gebor ke? Jangan bersedih, sahabat-sahabat semua. Ini adalah sebuah hiburan. Hiburan yang mungkin kembali menyelusuri detik-detik indah yang pernah mewarnai dalam hidup kita. Jangan bersedih, kita anggapnya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Walaupun kadang-kadang kita teringat kisah lama tu. Kadang kisah memberikan kembali kesedihan. Kadang-kadang menimbulkan semula kerinduan. Kadang-kadang menimbulkan semula rasa kekecewaan. Tapi itulah dia, lumrah kehidupan kita. Jadikannya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Langkah ke hadapan, anda mampu mengubahnya. Lain macam deadline pagi-pagi ni. Selamat pagi semuanya, 3.43 minit pagi. Semoga pagi ini diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Syidah, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Sahabat-sahabat kita yang masih lagi tap-tap screen tanpa henti dari satu pagi sehinggalah ke sehari ini, hanya Allah saja dapat membalas jasamu. Tanpa anda, siapalah saya, cik. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini, ya. Jangan bersedih di balik gebor. Gebor, siapa tahu gebor tu apa? Gebor tu kalau nak cerita kan, gebor tak silap saya kan. Gebor tu selimut lah kan. Kadang menangis di balik selimut. Janganlah gitu. Kita ni hidup sementara kan. Tapi pun kita happy selalu. Ceria selalu. Senyumlah selalu. Ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM. Sama dengan sahabat kita Mayani Emma dengan dedikasinya. Assalamualaikum Rizal, selamat pagi. Selamat bertugas buat kita semua pada pagi ini. Semoga baik-baik saja dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Nur Isa, game rohan tu semuanya. Semoga semua baik-baik saja. Abang Ramli kita jadi cerdas Kuala Lumpur. Osman, turut hadir bersama Hafiz Nur Syazaf. Game rohan tu pastinya hiburan terbaik kita pada pagi ini. Liu Shalu dari Tasik ke Sumang Peranang. On game rohan tu kita sampai 6 pagi. Layan dendangan lagu-lagu terbaik game rohan tu. Katanya job terakhir tadi dalam perjalanan pulang ke Bangi. Saya rasa dia dah sampai Bangi dah ni. Dah selamat sampai dah dia. Miss Kayoi, selamat pagi. Cik Yaya, apa khabar? Cik Syah, apa khabar? Amar turut hadir bersama Abang Mizi kita. Masih lagi tap-tap screen. Sahabat kita juga dari Kuching Sarawak yang terus layan. Pastinya lagu terbaik Nasional Game Rohan tu, Hishamuddin. Selamat bertugas Reza, selamat berkunti. Siaran Game Rohan tu. Dari Ipoh hadir bersama ayah angkat kesayangan Otai Mansur. Tapi ini gang juga merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Mantap, terima kasih. Dari Kota Baru, Kelantan, Nimas. Nimas Mizi, Abang Mizi. Dekat Facebook pun ada, TikTok pun ada, bang. Mantap. Abang Si, layan game rohan tu. Syah Manis, tetap teman hidup saya dulu hingga kini dan selamanya. Game rohan tu. Terima kasih, Syah. Juas Mizi dekat Jepang, luncur terus kita sampai pagi. Semoga ceria-ceria selalu, ya. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Anissa Samin dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca yang panas membahang walaupun dah tengah malam ni, dah awal pagi. Baru saja selesai kemas rumah sebentar tadi. Pasti je layan kita lagu slow rock, romantic rock dan juga irama balada. Pastinya semua hiburan yang terbaik. Selamat hari lahir buat Abang Tazali Yusof kita, pendengar setia. Semoga dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik serta dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. Doa ini juga adalah untuk anda yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. Hari perkahwinan pun hari ini juga. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. Asia Ari Jalun, semoga dipermudahkan segala urusan kita pada pagi ini. Pemulaan hari baru, hari Khamis, 18 Zulhijjah 1447 Hiji. 3.46 minit pagi. Untuk hilangkan kantuk anda pada pagi ini, untuk hilangkan kesenduan anda pada pagi ini, hadir dari Kunak Syam bersama dari Kunak Sabah yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Semoga anda terhibur hendaknya dengan dedangan lagu-lagu yang terbaik. Saya nak bawa anda terbang ke bumi Sumatera, bumi Indonesia. Sebuah lagu rancak saya akan kongsikan kepada anda, sajikan terus kepada anda pada pagi ini. Lagu yang popular oleh Hati Kos Endang. Semua dah tak sabar goyang pinggul.
Jadi ayo lekat terus, pastinya lagu terbaik.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kucing 88.1
2: Nasional FM.

0: kalimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, maritian!

Salam tajuk, salam subuh, selamat pagi semuanya. Masih lagi terus bersama-sama dengan saya, Menerozi Nasional Game Borong Hantu. Baik, seperti biasa pada pagi ini 5.15 minit pagi, kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Baiti Jannati, bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Datuk Dr. Haji Badli Shah Alauddin, terbitan Rakas Tugas Wahidah Muhammad Yaakob.

0: Kehebatan seorang manusia bukan diukur dari penampilannya di luar rumah. Penampilan di luar rumah ini topeng semua. Lebay tak lebay seseorang, serbannya ikat macam mana, janggutnya oren ke biru ke, jubahnya berapa labuh, percakapannya lemah lembut, hebat macam mana pun, ukuran bukan di luar. Orang yang paling tahu rahsia seseorang di rumah itu. Sebab itu kehebatan seseorang ukurannya di rumah. Nak tahu orang tu baik tidak, jangan ukur di luar ni. Tanya isteri dia, dia macam mana kat rumah orangnya. Tak bercakap langsung dengan isteri. Tak bercakap kat luar, kau main ramah, tegur sana, apa khabar. Isterinya lebih tahu. Dia ni bangun subuh pukul berapa? Subuh dinosaur, bukan subuh gajah lagi dah. Pukul 8 baru bangun. Isteri lebih tahu rahsia. Sebab itu kehebatan seorang diukur daripada kecemerlangan di rumah. Berapa ramai manusia hebat dalam kerjaya, rumah tangganya porak peranda. Luar mereka hebat, tapi di rumah isteri tak hormat dia, anak-anak tak hormat dia. Dan inilah yang banyak berlaku dalam senario sekarang. Berapa ramai orang kita tengok, kahwinannya itu tidak memberikan kebahagiaan. Bukan dalam di konteks kita je, orang Melayu, orang Malaysia, orang putih pun sama. Sampai terkenal satu kata-kata di kalangan orang putih, first year of marriage, the wife talking and the husband listening. Second year of marriage, the husband talking and the wife listening. Third year of marriage, both of them talking, neither of them listening. Fourth year of marriage, both of them talking and the neighbor listening. Itu kan fasa perkahwinan. Itu orang putih punya kata-kata. Mula-mula mengorat, beli proposal ring. Bila nak bertunang, beli engagement ring. Bila nak kahwin, beli wedding ring. Tapi bila dah kahwin, suffering. Jadi begitu. Masa kahwin berkompang-kompang. 3-4 tahun kahwin berlempang-lempang. Itu hakikat berlaku. Kalau bercakap pasal rumah tangga, kehancuran rumah tangga di seluruh negara memang mengerikan. JAKIM dia collect data. Tiap-tiap tahun dia ambil daripada JAIN. Dia check berapa perkahwinan setahun. Pasangan muda yang berumah tangga. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, rekod yang kita ada, 144,137 kes perceraian yang didaftarkan. Ini bermakna ada 12,000 kes perceraian setahun, ataupun 2,000 kes satu bulan, ataupun 70 kes satu hari, atau nisbahnya satu perceraian setiap 15 minit. Setiap 15 minit, satu perceraian. Dan ini angka yang tidak menyeronokkan. Dan JAKIM, dia orang punya finding juga, trend perceraian itu makin menakutkan. Sebab dulu paling banyak kes cerai luar mahkamah aja. Tapi kebelakangan ini, kalau ikut sesi 47 lafaz cerai, kalau kes fasakh 5,528 kes, cerai taklik ada 2,111 kes. Cerai taklik maknanya cerai bersyarat. Dia ada pula lepas taklik yang jenis suka-suka hati bergaduh siang malam ni. Awak balik rumah mak awak minggu ni, kita bukan suami isteri lagi. Itu pening lah. Itu memang pening betul. Awak keluar pada rumah, ambil satu. Dia main kias-kias begitu ya. Ini memang memeningkan. Saya ingat tuan-tuan para asatizah selalu dapat WhatsApp message, mesti tanya hukum tentang itu. Ustaz, jatuh tak cerai? Suami saya cakap, kalau awak jatuh tak jatuh? Pening betul lah nak jawab. Simpulannya ramai orang tak pergi kursus lah, saya ingat. Ini apa benda boleh tak tahu benda-benda begitu. Kahwin di mana kita tak tahu. Buat-buat takkanlah tak tahu lepas taklik. Ada dua kes, suami mengajar di Kuantan, isteri mengajar di Pulau Pinang. Jarak jauh lah. Ada masa minggu ni suami ke Penang, minggu depan isteri ke Kuantan. Ada satu kali tu si isteri patut giliran balik ke Kuantan, dia tak dapat balik. Minggu kedua persekolahan, hari Sabtu, ada co-curriculum. Pengetua dia tak bagi balik. Awak tak sampai di rumah pagi besok, gogo talak satu, terlepas cakap. Dan macam mana? Isteri telefon saudara mara, tanya macam mana hukum. Saudara mara pula ada kenal ustaz-ustaz, telefon ustaz. Dah pening satu kerja lah. Paksakan juga isteri itu sampaikan ke Kuantan. Baik tu mulut pun tak jaga betul lah budak-budak muda sekarang ni. Ada satu kek di kampung. Isteri tengah betulkan langsir panjat tangga, agak bergaduh, suami panah barat, something out, turun pada tangga, gugur talak satu. Sudah, takkan nak tidur atas tangga. Telepon ke ustaz, macam mana gaya kes ni, nak kena kona taklik lah. Terpaksa cek, abang tadi cakap macam ayat, ingat balik abang cakap apa. Saya cakap, kalau turun tangga, gugur talak satu. Tanya isteri, betul awak dengar macam tu? Terpaksalah kona kan. Ambil sofa, susun, taruh lain supaya dia tak turun pakai tangga, turun pakai sofa. Memang menyusahkan orang betul lah. Memang menyusahkan. Saya ingat Jabatan Agama kena tiap-tiap bulan nak buat kursus ni, biar orang celik sikit undang-undang. Suka-suka hati je cerai talik. Baik, Yakin punya finding, cerai hulung atau tebus talak dulu hampir tak ada. Tebus talak ni maknanya seorang isteri dia nak minta cerai dengan suami dalam keadaan isteri ni ada boyfriend. Jadi dia nak juga bercerai dengan suami dia dalam keadaan suami tak ada kesalahan, tak ada masalah pengabaian tanggungjawab, tak ada, zahir batin semua cukup, apa masalah? So dia boleh cerai, tapi dia kena bayar kepada suami. Harganya, jumlahnya bergantung pada kehendak suami. Mahkamah tentukanlah berapa you mau minta khulung tebus talak. Nah, yang Arif saya minta 1 juta. Boleh? Pakai lawyer lah, bukan kau minta. Lawyer kena buat paper lah. 1 juta. Yang Arif pun akan timbang lah. Ah, tuan agak-agak lah 1 juta. Banyak. No, 1 juta. You siapa? 100 ribu boleh? Boleh lah tuan. Saja gurau. Cik dapat lah 1 ribu. Kalau kita kaji ya. Sebelum kita bincang Baiti Jannati ni lah. Apa sebab bercerai ni makin teruk sekarang ni? Pada pandangan kita lah di Jabatan Agama, punca paling utama banyak berlaku perceraian sekarang kerana orang ketiga. Itu paling banyak. Gara-gara WhatsApp group, alumni, reunion. Sejak bersemaraknya budaya reunion dan gathering ni, makin menjadi-jadi pula lah. Jabatan Agama faham, kita buat operasi yang agak berskala besar 2 kali setahun. Kita buat operasi di hotel-hotel. Waktu lain pun adalah secara berkala-berkala begitu. Kita tengok, kita punya OKT yang kita tangkap, kebanyakan, bukan kebanyakan lah, kalau 10, 9 tu isteri orang. Tak macam dulu lagi dah. Dulu kalau kami tangkap, 2-2 bujang. Kadang naik motor berpeluk macam beruk peluk kokok nyong. Kejar dek Pajero, dapat. Mana boleh naik motor jong gila, ketangkap je. Biar dia takut sikit. Tangkap kan kelakuan tak senonoh, kita cas ya. Tapi dulu, sekarang tak, isteri orang. Sama ada laki tu Afrika ke, Bangladesh ke, suami orang ke, duda ke. Yang penting isteri orang. Kita kaji apa sebab? Gathering lah, reunion, WhatsApp group, alumni. Ada orang ditakdirkan masa sekolah memang tak cantik langsung. Tapi dah tua-tua umur 50 ni cantik pula dah menengok muka. Apa ilmu dia pakai itu jadi cantik pula dah. Sebab itu ini untuk orang laki-laki ya. Orang laki-laki. Nabi pesan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitani wa tudbiru fi surati syaitan. Nabi beri nasihat. Dalam majlis bercampurnya laki-laki dan perempuan. Macam kita ni bercampur, tapi suasana ada ibadat, mana mengaji, fatihah, doa. Tak ada setan gangguannya. Kalau majlisnya ikhtilat, campur, lampau-lampau, reunion, main taik tali ramai-ramai, benda-benda gitu. Nabi pesan, setan dia akan join majlis itu dan dia akan datang dalam rupa wanita. Sebab itu tuan-tuan, kalau dalam majlis gathering ramai-ramai yang tak dimulakan majlis itu dengan doa, dengan bacaan yang elok-elok, dia khawatiri yang ramai-ramai datang tu perempuan-perempuan, tapi tengok bukannya semua perempuan. Takutkan jentayu, jentayu ni jantan ayu pun macam perempuan juga, ataupun setan. Setan tu yang paling kita takut. Jadi Nabi mengajarkan, fa iza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka kalau kamu tengok satu orang perempuan dan kamu rasa nafsu kamu naik secara tiba-tiba, maka hendaklah kamu falyati ahlahu. Teruslah kamu mendatangi isteri kamu. Sebab ia boleh menenteramkan gejolak syahwat kamu. Hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran hadis ini? Godaan tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Ada masa kita tengok walaupun umur dah 50-an, cantik memang cantik. Terdetik dalam hati, wow, lawa pula dia ni. Jatuh cinta pula dah. Untuk mengelakkan masalah, baliklah kepada keluargamu dan bersamalah dengan isterimu, kata Nabi. Maknanya untuk selamat, apa juga majlis, pergilah berdua dengan pasangan. Tuan-tuan pergi, bawa isteri sekali. Baru nak jatuh cinta, pandang isteri. Oh, terus bertakwa. Bertakwa tu maknanya takut bini tua. Oh. Ampun tuanku. Wow, ampun tuanku. Sebelah aja jangan dua-dua. Itu suami bertakwa dia bang ya. Takut bini tua. Orang lelaki pandang perempuan, saya ingat benda ni bukan tabu lagi lah. Benda normal. Ada satu kajian yang pernah dia buat oleh Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian tentang kecerungan laki pandang perempuan. Dia cari lebih kurang dalam 3,000 responden. Dia tanya, berapa kali awak tengok perempuan dalam satu hari? Finding dia seronok untuk kita. Saya ingat benda tu kena kat kita pun. Diorang punya kajian mengatakan, seorang laki-laki biasanya habiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Cuba kira balik. Jawab sendirilah kan. Kita lebay, kita jawab cara lebay. 10 wanita beza kita tengok, campur masanya 43 minit satu hari. Ini bermakna dalam setahun seorang lelaki kerjanya 259 jam memandang perempuan dia kerja. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun tengok perempuan. Tu dia kerjanya. Maknanya kalau seorang lelaki tu dah start gatal umur 18, nak menyampai umur dia 50 tahun, dia dah menengok orang perempuan selama 11 bulan 11 hari. Ini makna sepanjang 37 tahun usia umurnya, dia tengok perempuan setahun khusus tengok perempuan ni kerja dia. Kalau tuan-tuan tak setuju finding ni, buat kajian baru. Tu nama research. Kaji balik. Tapi setakat yang ada, seorang lelaki memang itulah ratio dia memandang orang perempuan. Adakah orang perempuan tak pandang orang lelaki? Pandang. Kajian menunjukkan perempuan memandang 6 orang lelaki 20 minit satu hari. Kenapa dia tak pandang banyak? Dia tak sibuk pandang lelaki, dia pandang handbag itu yang lebih daripada tu. Wow, handbag. Wow, tudung. Itu aja yang lebih dia pandang. Dan ada satu kajian daripada Ohio State University. Berapa kali manusia ni berfikir tentang seksual, lelaki ataupun perempuan? Kajian daripada mereka mendapati lelaki kebiasaannya berfikir tentang seksual 19 kali satu hari, iaitu sekali setiap 1.26 jam. Lelaki juga fikir tentang makanan 18 kali sehari dan dia fikir tentang tidur 11 kali satu hari. Orang perempuan pula hanya fikirkan seksual 10 kali saja satu hari, fikir tentang makan 15 kali sehari dan fikir tentang tidur 8.5 kali satu hari. Okeylah tu, tak ada balance lah. Tapi dulu ada finding daripada Kinsey Institute, dia buat kajian, lelaki fikir tentang seksual setiap 7 saat. Maknanya 500 kali tiap jam dan lebih 8,000 kali sepanjang 16 jam dia berjaga. Saya bawakan data ni nak tunjukkan, reunion, gathering bukan benda kecil. Itu memang majlis cari penyakit namanya tu. Orang-orang ni kita kenal daripada sekolah. Wow, lawanya. Jatuh cinta. Tanya orang pejabat agama, bila kita daftar balik poligami, orang Melayu biasa kahwin dua, dia takkan minta izin punya lah. Jaranglah jumpa 10 kes, 8 ni nak dapat 8 tak minta izin lah. Orang Malaysia kalau nak poligami memang tak minta izin, dia minta maaf je banyak. Dia buat dulu, balik dia minta maaf. Dah pernah jadi, jadilah. Dia kata benda dah, masjid dah diri, takkan nak roboh ya.
1: Allahumma

0: tau, secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 5.37 minit pagi untuk hari ini. Pastinya dengan dendangan dan informasi yang terbaik menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 4 Jun 2026 Masihi bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.46 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.50 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru-Johor 5.43, Bandaraya Melaka-Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan 5.49, Shah Alam Selangor 5.50, Ipoh Perak 5.50, Johor Town Pulau Pinang 5.50, Alor Setar Kedah 5.48 dan Kangar Polis 5.47 minit pagi. Sampai kita bersama lagi untuk siaran Nasional Geng Burung Hantu hari esok seperti biasa 12.30 malam sehingga 6 pagi dengan dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Pastinya hiburan yang terbaik dan informasi yang sahih disajikan untuk anda. Selepas ini, Tiga Suara akan terus menyediakan lagi pagi anda dengan pelbagai hiburan dan informasi yang disajikan untuk anda. Sampai kita bersama lagi, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Hari ini Khamis 4 Jun 2026, 18 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pagi ini anda akan bersiaran bersama dengan saya, Farosan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Saroji Khairul, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar Parampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 5.48 pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.03 pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.19 tengah hari. Asar 4.45 petang. Maghrib 7.33 malam. Setelah isya 8.48 malam. Terus tim dengarkan Radio Blis Place FM. Serasi denganku ya.

0: istirahat kami dengan Al-Quran.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semua yang saya muliakan, kali ini kita nak bincang tentang berminda pemenang, winner's mentality. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatu ka'annahu waliyyun hamim. Apabila engkau buat macam tu, orang yang taruh perasaan permusuhan terhadap kamu serta-merta boleh jadi seakan sahabat karib bagi kamu. Allahu Akbar. Dan Allah sebutkan, sifat yang terpuji ni tak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar. Dan juga orang yang bersikap sabar ni pula akan mempunyai keuntungan yang besar. وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Allahu Akbar. Jadi inilah minda pemenang yang kita nak faham. Ya, menang apa? Menangi redha Allah. Menang untuk pilih cara yang lebih baik daripada orang yang menyakiti kita tu. Sampai-sampai kita dapat menangi hati dia dan boleh berkawan baik dengan dia. Allahu Rabbi, indahnya. Ya, memanglah perasaan kita ni ada marah, ada benci, ada geram. Memang manusiawi kita akan rasa macam tu. Ya, kita nak balik kepada apa yang Nabi SAW ingatkan. Nabi sebut tak akan masuk syurga melainkan orang yang penyayang. Lalu para sahabat kata, kami semua penyayang ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, penyayang kat sini bukannya kamu sayang orang yang kamu suka saja, tapi penyayang kat sini kamu sayang kepada semua manusia, semua makhluk. Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Allahu Akbar. Jadi kita ni, kita mungkin cenderung buat baik pada orang yang kita suka sahaja. Kita pun mungkin cenderung untuk jauh hatilah dengan orang yang buat tak baik dengan kita. Kecenderungan dalam kita kalau boleh rasa nak berdebat dengan dia, rasa nak menang hujah dengan dia. Tapi itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya, sebab dia akan buat kita kalah sebenarnya dengan marah kita, dengan kebencian kita. Ya, kita tak nafikan sifat manusia biasa kita tu ada, tapi sifat manusia yang inginkan darjat tinggi di sisi Allah ni berbeza. Dia ada target dia. Orang yang ikut akhlak Islam, dia cuba untuk tolak semua keburukan tu dengan cara tetap berbuat baik dengan orang yang buat tak baik. Apatah lagi kalau orang tu adalah mak ayah kita, suami kita, isteri kita, mentua kita, ibu tiri ke, ibu angkat ke, ibu susuan ke, kawan-kawan, rakan sekerja, orang yang ada di sekeliling kita. Mereka ni tetap sebenarnya insan-insan yang berjasa besar, ada kebaikannya, melengkapi banyak keperluan hidup kita. Jadi kita nak kalahkan kemarahan kita, kebencian kita. Kita nak hanya benci dosa dan tetap sayangi pendosa, sebab kita pun banyak dosa. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
1: Nidaul Islam. #penyaranjahkim.

Yes, transit dengan Q. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua yang baru je join saya di Place FM ni. Alhamdulillah, kita jumpa lagi lah pagi ni. Hari ni, Khamis 4 Jun 2026, 18 Zulhijjah 1447 Hijrih. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Macam biasa, geng, Joe dekat konti Place FM ni bersama dengan rakan penolong jurutera teman saya. Terima kasih kepada Soroji dan juga Cairo. Kawan-kawan saya bertugas di sesen pemancar perampau. Hai geng kat sana, anda yang mendengarkan 102.9 MHz serasi dengan ku. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Alright geng, kita bangun awal hari ini. Kita ucapkan setinggi-tinggi kesyukuran dan kita doakan jugalah untuk orang-orang yang berada di sekeliling kita, orang-orang yang dekat dengan kita, isteri kita, ayahanda kita, bonda kita, orang-orang yang kita sayang di sekeliling kita, seluruh umat manusia yang berada di atas muka bumi Allah SWT ni. Alright, terus setia tahu 102.9 MHz Place FM.

sini. Hampirkan pukul 7 pagi ya. 7 pagi macam biasa lah, geng. Kita akan dapat ikuti utama 7 pagi. Kemudian kembali semula ke Plains FM. Joe akan tunggulah kat sini. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan kami di 102.9 MHz. Selasih dengan ku dan juga boleh dengarkan secara online di RTM Click. Itu dia cara-cara dia. Stay tuned tau, Plains FM. Selasih dengan ku.

0: dilakukan oleh pihak Jabatan Bom Badan Penyelamat Malaysia.
1: Setakat ini, tiada unsur jenayah dikaitkan dengan kejadian tersebut. Keluar negara, Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menjadikan sambutan Hari Kemenangan negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nell Latifah berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. Sementara itu, Latifah berkata Rusia amat menghargai tahap kerjasama dicapai dengan Malaysia yang bakal menandakan 6 dekad hubungan rasmi tahun depan. Kerjasama dua hal itu diharapkan terus berkembang demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Menurut beliau, Malaysia merupakan rakan kongsi lama, boleh dipercayai dan amat dihargai oleh Rusia, sama ada di Asia Tenggara maupun di peringkat global. Kedua-dua negara sentiasa berusaha mengambil kira kepentingan satu sama lain, bekerja sebagai rakan kongsi. Bahkan, pendirian Rusia dan Malaysia dalam isu serantau serta antarabangsa adalah selari. Menurut Latifov, Rusia amat menantikan kehadiran Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sidang kemuncak Rusia ASEAN di Kazan pada 17 hingga 18 Jun ini. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun, Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia, Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Syarif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki utama negara Erin Chia Sohoyik dan bergu muda Kang Kai-shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara K. Le Shana serta bergu campuran Goh Sun Huat Sharon Lai Jamie. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Musa pada minit ke-86.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kumpulan pertama Jemaah Haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Sekian berita yang disuting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan Perlis FM.
3: Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah, nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor hok hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula dia buat cakap hampa dah buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula bercakap tu, mereka kata dah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
5: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
6: Turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Perlis FM di seluruh dunia.

Okey geng, 7.25 minit pagi, 102.9 MHz Plus FM. Langsung dari Kompleks Fiaran Tengku Seri Putra Johor kat sini geng, teman anda. Okey, saya nak kongsi dululah berkenaan dengan ramalan keadaan cuaca sekitar lagi Perlis hari ini. Yang ini anda boleh tengok tahu menerusi laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia, MET dan Jabodetabek, ataupun anda download My Cuaca lah. Ini lebih mudah untuk anda tahulah keadaan cuaca yang berubah-ubah ni. Pagi tadi pun kilat-kilat kalau tengok dekat sini geng, hari ni pagi ni ribut petir tau di beberapa tempat kawasan pedalaman. Saya tak pasti kat mana lah, tapi kalau tempat ada hujan tu, anda boleh hantarkan WhatsApp kepada saya 0174541668. Boleh kita kongsikan di udara lah. Setakat ni alhamdulillah, walaupun agak-agak mendung lembab gitu kan. Petang ni ribut petir di beberapa tempat, malam pun hujan di beberapa tempat. So minimum 23 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius lah. Itu keadaan cuaca sekitar lagi Perlis hari ni. Kalau tengok tu 32 darjah Celsius tu tak berapa hangat, tapi bahang tu terasa jugalah. Banyak minum air kosong dalam suasana law ni. Adakah kawan saya yang mengalami masalah kesihatan, demam, batuk, sesebe? Dikatakan perubahan cuaca lah, tapi sebenarnya kena buat rawatan lah. Jangan rasa benda tu biasa je. Demam ni pun sekarang ni macam-macam geng. Jadi berjumpalah dengan doktor. Kalau demam anda lebih 3 hari tak okey-okey lagi, kena berjumpa dengan doktor. Jumpalah, dapatkan rawatan yang betul. Itu dia cara dia. Jangan kita rasa macam tak apa, ini biasa-biasa perubahan cuaca. Alah ni macam-macam geng. Hati-hati ya, jaga kesihatan anda dan juga keluarga. Okey, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam e-akhbar pagi ini. Dalam akhbar harian hari inilah saya kongsikan dengan anda. Tunggu play.

Alright, terima kasih kepada Bang Mi, Azmi Berseri. Waalaikumsalam, selamat pagi-pagi katanya. Berseri hujan dari semalam lagi, Farus katanya. Hati-hatilah pada yang memandu penunggang motosikal, jalan licin. Track licin kan, baru dengar ambulans lalu katanya. Semoga tak ada sebarang yang berlaku lah, insyaAllah. Doa-doakan yang baik-baik. Hati-hatilah geng, semasa ada mandu, keadaan hujan ni. Setiap ada yang dah tahu, kalau kita baca suak khabar pagi ni, kemalangan memang memang banyaklah berlaku kan. Jadi hati-hatilah ketika ada mandu, berikan sepenuh perhatian anda di jalan raya ketika ada mandu. Apa-apa pun, kita doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Terima kasih Bang Mi daripada Berseri, walaupun kalut sempat juga bagi info yang terbaik ni untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Hati-hati ya nak ke Berseri tu. Okey, saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam Al-Akhbar pagi ni. Nak mulakan dengan berita harian lah. Ini berkenaan dengan krisis Asia Barat. Kilang mula kurangkan pengeluaran, henti operasi akibat masalah stok. Ini di Kuala Lumpur ya, hampir separuh pengilang di Malaysia mula mengurangkan pengeluaran atau menghentikan operasi barisan pengeluaran akibat kekurangan stok dalam rantaian bekalan lah. Ini sekaligus ya memberi amaran awal ekonomi Malaysia berdepan risiko pengucupan lebih serius sekiranya gangguan bekalan global susulan pengolakan di Asia Barat terus berpanjangan. Ini Presiden Persekutuan Pengilang Malaysia ya, FFM, Jacob Lee Chokok berkata, keadaan itu bukan lagi sekadar cabaran logistik sementara, sebaliknya mula memberi kesan langsung terhadap ekspor negara, kestabilan pekerjaan dan kelangsungan operasi perusahaan kecil dan sederhana PKS. Beliau berkata tempoh Jun sehingga Julai dijangka menjadi fasa paling kritikal kepada sektor pembuatan tempatan lah, sekiranya kerajaan tidak melaksanakan langkah intervensi segera termasuk subsidi diesel, pelepasan cukai serta bantuan keuangan tambahan kepada industri. 48.2% ya pengeluar terpaksa mengurangkan pengeluaran atau menghentikan operasi lah barisan pengeluaran akibat kekurangan inventory dan juga rantaian bekalan. Ini dimuatkan dalam Al-Akhbar pagi ni dalam berita harian, anda boleh baca lah. Seriusnya keadaan semasa lah, keadaan ekonomi semasa. Okey, dalam metro saya nak kongsikan berkenaan dengan harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Ini harga runcit petrol RON 97, RON 95 tanpa subsidi tau. Diesel 90 Malaysia masing-masing mencatatkan penurunan bagi tempoh 4 hingga 10 Jun. Dan Kementerian Kewangan dalam kenyataannya berkata harga runcit RON 97 turun sebanyak 30 sen, iaitu daripada RM4.65 sen kepada RM4.35 sen. Manakala RON 95 tanpa subsidi turun 20 sen kepada daripada RM3.92 sen kepada RM3.72 sen. Diesel 90 Malaysia ditetapkan pada RM4.67 sen seliter berbanding RM4.87 seliter sebelum ini. Ini penurunan sebanyak 20 sen. Dan menurut MOF, larasan harga runcit baru ini adalah selaras dengan formula mekanisme harga automatik lah, APM bagi minggu ini yang diturunkan berikutan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu. Okey, ini dimuatkan dalam Al-Akhbar pagi ini dalam Metro. Polis sahkan misteri kehilangan Jaslinda tiada unsur jenayah. Ini di Tapah, polis menegaskan dia kehilangan pendaki wanita Jaslinda Saludin 49 tahun sejak 23 Mei lalu tidak melibatkan sebarang unsur jenayah lah, seperti yang tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim berkata hasil siasatan awal setakat ini tidak menemukan sebarang petunjuk yang mengaitkan kehilangan mangsa dengan unsur jenayah. Saya faham ada pelbagai dakwaan yang berlegar di media sosial termasuk berkaitan Ahlong, namun hasil siasatan mendapati kehilangan ini tidak melibatkan sebarang unsur jenayah. Itu kalau kita baca macam-macam kan. Hati-hati ya dengan berita yang tidak betul, tidak benar. Okey, kejap lagi kita kongsi lagi apa yang dibuatkan dalam Al-Akhbar pagi ni. Tunggu tau.

Trouble is a Friend. Gang, 7.51 minit pagi. Sikitlah berita hiburan ini. Saya kongsikan dengan anda, dibuatkan juga dalam Akhbar pagi ini. Ini berkenaan dengan Idayu terus berusaha fokus hasilkan karya berkualiti. Ini menerima julukan sebagai Mariah Carey Malaysia. Kelantangan suara dia, penyanyi Idayu Yaakob. Bagaimanapun, mengakuilah pernah melalui fasa hampir berputus asa selepas bertahun-tahun dia berdepan dengan pelbagai cabaran dalam industri muzik tempatan. Beliau berkata sokongan tidak berlah bagi daripada keluarga, terutamanya suami. Ini menjadi kekuatan untuknya lah. Terus bertahan dia, bangkit meneruskan perjuangan sebagai anak seni. Ini dimuatkan dalam Akhbar bagi ini. Anda boleh baca lah dalam sinar. Okey, lama tak dengar cerita tentang Andy Bernardi ni. Dia berdedahkan bahawa derita hyperthyroid. Bahasa boleh lah. Penyanyi pelakon Andy Bernardi meluahkan rasa syukur kepada penyakit hyperthyroid yang dihadapinya sudah semakin pulih. Andy berkata dia kini hanya perlu makan 2 biji ubat saja sehari dan semakin dah mendapatkan rawatan lah susulan di hospital. Alhamdulillah, sebelum ni terpaksa mengambil sehingga 15 biji ubat sehari, geng. Ini bagi mengawal keadaan kesihatan, katanya. Penyakit autoimun ni, hyperthyroid ni, di mana hormon badan saya berlebihan ia akan serang organ-organ lain, katanya. Saya pernah alami gigi bernanah sampai 3 bulan tak berhenti. Berdiri pun semput, bawa kereta pun tak boleh, tekan pedal minyak sebab badan menggigil. Tengah tidur pun boleh menjerit sebab kekejangan, katanya. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah. Doakan untuk beliau. Dah naiklah 46 kilogram kepada 67 kilogram. Itu berkenaan dengan Andy Bernardi. Dimuatkan dalam Akhbar pagi ni. Dan juga saya nak kongsikan berita hiburan ni berkenaan dengan Amy Search. Amy Search dakwa pernah kena gangguan mistik sehingga benci menyanyi. Ini 5 dekad bergelar penyanyi legenda rock Dato' Amy Search mengakui pernah berdepan gangguan mistik lah yang didakwa menjejaskan prestasinya di pentas. Amy bakal muncul dengan filem terbaru, pengalaman itu menyebabkan dia mengalami ketakutan luar biasa, timbul rasa benci untuk membuat persembahan, geng. Ketakutan dialami berbeza dengan perasaan gemuruh biasa sebelum naik ke pentas, sehingga memberi kesan lah terhadap persembahan. Ini bukan stage fright, bukan yang biasa-biasa. Rasa gemuruh ni sebelum naik pentas berbeza sebab kita teruja nak keluar, nak pastikan kedudukan betul, tiada masalah teknikal supaya persembahan tidak rosak, katanya. Okey, boleh baca berita ni dibuatkan dalam Akhbar pagi ni, dalam berita harian.

Ok, ini empat syarat KRU. 7.58 minit pagi, hampir ke pukul 8 pagi lah. 8 pagi nanti macam biasa, geng. Anda akan dapat ikuti berita Police FM. Kejap lagi saya kongsikan dengan anda. Kemudian kembali semula ke Police FM nanti. Pelbagai info lah akan saya kongsikan dengan anda. Anda dan juga saya, kita sama-sama kongsikan nanti, ok? Tunggu tau, Police FM.

0: 14 jam setiap hari 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, penuh maju. Bersama saya, Tarasan Muhammad dalam berita Perli Safan. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulal berharap Menteri Besar Abu Bakar Hamzah diberikan ruang untuk terus memimpin negeri Perlis sehingga penghujung penggal Dewan Undangan Negeri Dun ke-15 tanpa sebarang gangguan. Baginda turut menegaskan kestabilan politik adalah antara faktor penting yang mempengaruhi keyakinan pelabur untuk terus berlabur di negeri Perlis. Dalam titah yang dibacakan oleh Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Fazluddin Putra Jamalulal, baginda turut menegaskan semua ahli Dewan Undangan Negeri untuk mengenepikan ego masing-masing serta mengutamakan kepentingan rakyat dan negeri demi memastikan kestabilan politik terus terpelihara. Demikian titah baginda pada perasmian penggal persidangan keempat Dun Perlis ke-15 di Kompleks Seri Putra. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazluddin Putra Jamalulal bertitah agar sistem pendidikan di negeri Perlis terus dibangunkan dengan penuh kesungguhan dan komitmen yang setara dengan perkembangan arus perdana. Baginda menegaskan bahawa fokus agenda pendidikan negeri tidak lagi boleh terhad kepada penguasaan literasi asas semata-mata. Sebaliknya, tumpuan strategik harus